0: bisa ya 50 ribu tahun. Jadi sangat-sangat panjang ya perjalanan kita menuju akhirat, maka sangat pantas untuk kita bersiap-siap ya memperbanyak bekal, terutama bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal semuanya sebaik-baik bekal ada takwa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa bertaufik kepada kita semua, membimbing kita semua dari keburukan, memberkahi kehidupan kita, amalan kita, dan bertaufik untuk selalu beramal soleh dan menjauh dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini, pembahasan mengenai kitab Syarhus Sunnah, mengenai peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, dan kami angkat terlebih dahulu Ustadz di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa benar keyakinan bahwa as-sirat itu tipisnya seperti sehelai rambut yang dibelah tujuh? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah terangkan ya di awal kajian ini, ya disebutkan bahwasanya ada kuminas sya'ar ya, lebih tipis daripada rambut. Allahu a'lam apakah tertera seperti rambut iblah tujuh, tapi disebutkan ada kuminas sya'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada bara, dahdun mazillah ya, dia sangat licin membuat orang terpeleset, dan juga ada besi-besi pengait ya yang akan mencabik-cabik orang yang melewatinya, yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sifat-sifat yang disebutkan, maka ya tentunya kita harus sangat ya berhati-hati, sangat takut ya, berusaha bagaimana agar kita bisa melewatinya ya, meskipun setipis sehelai rambut ya. Tapi ya kita berharap kepada Allah agar kita mampu melewatinya secepat kilat atau secepat angin atau secepat mata. Ya, kita ingin orang, karena kita harus punya semangat yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, jika kau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Maka ketika kita minta kepada Allah agar melewati sirat, kita berharap melewatinya ya secepat kilat atau secepat angin. Intinya meskipun disifatkan demikian, tapi yang kita harapkan dengan keimanan ketakwaan ya, kita bisa selamat melewatinya dengan cepat. Barakallahu fikum.
1: Wa fika barakallah, jazakallahu khair sekali lagi untuk jawabannya. Dan yang kedua, masih kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Namun Ustaz, pada saat ini kita lihat dan kita dengar ada keyakinan yang tersebar bahwa di yaumil kiamah nanti ada orang-orang yang katanya tidak akan ditanya oleh malaikat karena sungkan, atau dia bisa memadamkan api neraka, atau masuk surga tanpa hisab karena rekomendasi oleh seseorang, yaitu bukan nabi ataupun bukan para sahabat, karena hal ini sudah terang-terangan mereka dakwahkan di media-media sosial. Ustaz, mohon penjelasan dan jawabannya.
0: Tentunya inilah pentingnya kita mengambil ilmu dari sumber yang benar, mengambil ilmu dari Alkitab, As-Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, penjelasan para ulama yang diakui keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak meyakini perkara-perkara yang menyimpang. Tentunya pada hari kiamat nanti, ya ini peristiwa yang sangat dahsyat, ya, tidak ada yang bisa berbicara pada hari tersebut kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Nabi Ibrahim saja ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh tidak berani ya memberi syafaat pada hari itu. Yang berani, yang siap hanya Nabi kita Muhammad SAW, apalagi ya selainnya ya. Apalagi sampai mengatakan memadamkan api ya. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Berbeda dengan syafaat dunia. Siapa saja langsung berikan rekomendasi, ya, menolong, membantu ini, membantu itu. Pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang berani berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mendapat syafaat kecuali orang yang bertauhid, ya. Man as'adu nasi bi syafaatik ya Rasulullah, siapa yang akan mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka ya tentunya peristiwa-peristiwa pada hari kiamat ini sangat dahsyat, ya, sangat berat, ya. Tidak ada yang mempunyai kesempatan dan kelebihan kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bertakwa, siapa yang bertauhid, siapa yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, dialah yang selamat. Memang ya ada orang-orang yang diberi kesempatan memberi syafaat, orang-orang beriman, ya, yang benar-benar akidahnya lurus, ya. Itulah yang akan beri syafaat, ya, setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Yang akan beri syafaat Nabi, para malaikat, ya. Adapun orang-orang yang jauh menyimpang akidahnya dari apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, maka ya dia akan celaka pada hari kiamat jika meninggal dalam keadaan tersebut. Maka bagaimana agar kita bisa selamat? Ya tentunya dengan memperbaiki akidah kita, belajar dari sumber-sumber yang benar, dan meyakini apa yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, dan bukan mendengar kesana sini yang hanya ya keluar dari mulut mereka tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Barakallahu.
1: Barakallah, jazakallah khair atas jawaban Al-Ustadz. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon, silakan kami berikan kesempatan. Dan tentunya kami harapkan untuk Anda yang ingin bertanya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ah iya, Pak Iskandar, silahkan Pak Iskandar. Ini sedikit melenceng, apa-apa sesuai pembahasan, Pak. Soalnya ini banyak juga pertanyaan yang belum kami ajukan sesuai dengan pembahasan, Pak. Oh, iya.
2: Artinya, Pak, kalau zikir itu kita itu Pak, misalnya aku yang tanamkan zikir la ilaha illallah, apa itu ada lagi di atasnya zikir daripada la ilaha illallah, Pak Ustaz?
1: Baik, itu saja ya, cukup ya.
2: Saja, Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, zikir, ya, zikir yang paling baik tentunya Al-Quran, dan afdalu al-kalimah la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya iman itu lebih dari 60 atau 70 cabang, dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan seorang tidak akan masuk ke dalam agama Islam kecuali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sebelum meninggal juga Nabi mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka siapapun yang masih punya la ilaha illallah tidak akan kekal selama-lamanya di neraka selama dia mengucapkannya dengan ikhlas, ya. Meskipun dia punya banyak dosa, maka la ilaha illallah akan menyelamatkan dia, ya. Tapi secara umum, ya, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, dan ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya. Dan zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Kita perbanyak, dan ini memang dianjurkan untuk kita baca, ya, dalam sehari pagi dan petang kita dianjurkan untuk selalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, sebelum tidur, setiap habis salat, ya. Dan hampir semua zikir ini mengandung makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya memang kehidupan kita ini adalah untuk la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. Seorang harus mengucapkannya dengan mengetahui artinya, meyakini kebenarannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan bermanfaat la ilaha illallah kalau seorang ya mengatakannya tapi berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka akan batal la ilaha illallah yang dia ucapkan meskipun dia ucapkan dalam sehari beratus-ratus kali. Barakallahu fikum.
1: Fika barakallah, jazakallah khair sekali lagi untuk jawabannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah kita dengan menyimak sungguh-sungguh kajian di media sosial ataupun di televisi saat ini, itu bisa dikategorikan kita telah berada di taman-taman surga yang dimana tadi dijelaskan malaikat hadir di dalamnya dan juga Allah turunkan rahmat di dalamnya juga seperti yang dijelaskan tadi. Apakah hal tersebut, hal ini juga masuk ya Ustaz, masuk ke dalam kategori taman-taman surga Ustaz ketika kita menyimak di televisi atau di media sosial?
0: Ya, tapi yang jelas dia pasti masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini mesti masuk baik online ataupun offline. Tapi ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama' qaum, tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Panasalamu salaiku wa syadhumur rahmat, diliputi dengan rahmat, dan disebut nama Allah, ya, disebut nama mereka di sisi Allah Azza wa Jalla." Ya, ini jelas ketika kita berkumpul di suatu majelis ilmu, ya. Tapi dalam pada online seperti kita harapkan, ya, semoga kita berharap karena rahmat Allah sangat luas, ya. Dan saat ini tentunya perkumpulan-perkumpulan online, ya, kajian-kajian Zoom, ya, dan ini juga disebut sebagai room, ya, kamar. Semoga kita berharap kepada Allah karena rahmat itu sangat luas, ya. Kita berharap kepada Allah semoga ini termasuk majelis ilmu yang mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Kita tidak pastikan, ya, tapi kita berharap. Dan adapun sabda Nabi yang lain, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, "Yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqal jannah," Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Ya, ini suatu keutamaan yang sangat besar sekali. Sehingga kita tidak meremehkan tentunya keutamaan menyimak dengan baik kajian melalui media-media seperti ini. Barakallahu fiik.
1: Wah, jazakallah khair sekali lagi untuk jawabannya, Masya Allah. Dan kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, manusia pada saat ini dengan melihat kejadian-kejadian di pelosok negeri, baik itu peperangan yang ada ataupun penemuan-penemuan yang katanya yang mereka hubungkan dengan kejadian di akhir zaman seperti penemuan tembok yang katanya itu Ya'juj dan Ma'juj, dan penemuan perahu Nabi Nuh dan penemuan-penemuan yang lainnya, selalu dicocokkan dengan dalil-dalil kejadian di akhir zaman Ustaz. Bagaimana dengan fenomena ini, apakah dapat dibenarkan Ustaz?
0: Ya, inilah pentingnya kita juga memahami fikih tanda-tanda kiamat, ya. Ya, saya punya kajian online juga dan offline, ya, di-share langsung, yaitu ada pembahasan kitab hadis asyratis sa'ah wa fiqhuha, ya, hadis-hadis tanda-tanda kiamat dan bagaimana memahaminya. Disertasi S3, ya, di salah satu kampus di Maroko, dan kitab itu dihadiahkan langsung oleh Syekh Abdul Razak kepada saya, dan alhamdulillah itu saya bahas, dan pembahasan-bahasan tanda-tanda kiamat yang telah terjadi, yang sudah selesai, seperti itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya beliau, munculnya api di Hijaz, peperangan dua kelompok kaum muslimin, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, dan banyak peristiwa lain yang sudah lewat, yaitu sudah selesai pembahasannya. Dan juga ada kejadian-kejadian yang dikabarkan langsung oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kiamat, dan sedang terjadi, ya, dan terus terjadi, dan semakin banyak tersebarnya perbuatan zina, minum khamr, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, pemutusan silaturahim, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang terus, ya, terjadi, dan semakin banyak dihiasinya masjid-masjid tapi kosong dari jamaah, ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, ya, yang disepakati oleh para ulama itu belum terjadi, yaitu peperangan besar, malhaba kubra, ya. Kemudian juga keringnya sungai Efrat dan muncul gunung dari emas, ya. Dan termasuk Yajuj Majuj, ya, seandainya pun diperkirakan ya, bahwasanya itu adalah tempat keluarnya Yajuj Majuj, tapi kita tidak bisa memastikan, ya, karena itu adalah tanda-tanda kiamat besar yang jika muncul berarti kiamat sudah sangat dekat, ya. Yajuj Majuj, Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, ini berarti sudah sangat dekat, dan para ulama kita mengatakan bahwasanya itu belum muncul semua, ya, tapi kita melihat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil hampir semuanya sudah ya muncul dan sangat banyak sekali yang muncul. Namun yang paling penting bukan adalah sudah muncul atau tidak muncul, tapi Nabi SAW ketika ditanya kapan terjadi kiamat, maka apa kata Nabi SAW, maka ada telah, apa yang kau persiapkan, karena ya itu yang lebih penting. Kita mungkin tidak akan mendapat kiat apa yang harus kita lakukan, itu kita menjaga diri kita, terus belajar, ya, penemuan-penemuan tersebut, ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya. Tapi pada intinya adalah kita berusaha untuk melakukan apa yang penting bagi kita, menambah keilmuan kita, memperbaiki akidah kita, fokus ibadah, ya. Adapun jika benar-benar sudah muncul dan kita dapati, maka Nabi pun sudah mengabarkan kita apa yang harus kita lakukan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan mansam ya bid dajjal falyan anhu, ya, barang siapa yang mendengar tentang dajjal maka hendaklah dia menjauh darinya, bukan kepo, bukan mendatangi, bukan mencari, ya. Bahkan juga disebutkan nanti, ya, seandainya Mahdi itu lewat depan rumahmu, maka ya tetaplah fokus beribadah sampai betul-betul dia dibaiat oleh kaum muslimin. Ya, intinya kita fokus ibadah, tidak sibuk dengan fitnah dan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan jika ada sesuatu yang kita meragukan, ya, apakah itu betul yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita tanyakan kepada para ahli ilmu, orang-orang yang kita percaya keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita terus belajar. Jazakallah khair. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir, mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami tunggu. Ya, halo. Halo.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Saya dengan Ana, dengan Abu Ilham Ustaz, izin bertanya.
1: Silahkan
3: Ustaz, tadi Ana mendengarkan paparan antum terkait adanya, sudah adanya surga dan neraka. Terus Ana kaitkan dengan apa yang pernah Ana dengar bahwa di surga Nabi diperlihatkan tentang hamba-hamba yang disisa di neraka. Artinya sudah ada penghuninya atau itu sebuah gambaran apa yang Ana belum jelas Ustaz?
1: Baik.
3: Terkait sementara yang meninggal kan belum ada istilah melewati padang masa dan fase-fase lain saat sebelum kiamat ini muncul saat. Terima kasih saat atas penjelasannya.
1: Nah, baik, terima kasih banyak. Nah, silakan Ustaz.
0: Adalah azab di alam barzakh. Jadi ada azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di kuburan. Adapun neraka dan surga nanti setelah hisab, setelah mizan, ya, timbangan, setelah sirat, baru kemudian akan masuk penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah azab alam barzakh, yang kita meyakini bahwasanya ada azab kubur, ya, ada azab alam barzakh, yaitu orang-orang yang zina, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu yang dimaksud adalah alam yang azab-azab di alam barzakh. Ya, juga ada kenikmatan di alam barzakh. Orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan baik akan diluaskan kuburannya, akan dibukakan saluran dari surga menuju kuburannya, dan dia akan mencoba surga, akan dibawakan perbanan dari surga di kuburannya, dia akan melihat sepanjang mata memandang, dia akan tidur seperti ya orang yang sangat nikmat tidurnya. Jadi alam barzakh ini ada kenikmatan, ada azab. Jadi yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah azab yang diberikan kepada penduduk barzakh, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dan diazab di kuburannya. Jadi bukan orang yang diazab di neraka, tapi orang yang diazab di alam barzakh. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, alhamdulillah, jazakallahu khair sekali lagi untuk hal Ustaz. Dan pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati atau sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya ya perkara akidah ini perkara yang sangat penting, perkara pondasi dalam agama kita. Maka yang paling penting untuk selalu kita semangat mengkajinya adalah perkara-perkara akidah, perkara yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Karena inilah yang akan menjaga kita dan mengukuhkan keimanan kita kalau kita terus ya berusaha belajar. Maka ya nasihat saya, simak terus ya kajian-kajian akidah. Tentunya bukan berarti kajian yang lain tidak disimak tetapnya, tapi kita berusaha untuk memberikan porsi yang lebih ya untuk perkara-perkara akidah, keimanan, ketakwaan, ya bagaimana kita membersihkan hati kita, dan tentunya juga yang berkaitan dengan ibadah kita, kita harus perbaiki. Dan juga tentang muamalah, tentang akhlak, ini juga tidak kalah pentingnya. Intinya mari terus mengosongkan atau memberikan waktu ya setiap hari atau setiap minggu untuk benar-benar menyimak dengan baik kajian-kajian. Semoga hal tersebut bisa menambah keimanan dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian dikhotbah Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menambah keilmuan kita, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sad. Wal Qur'an dhi dhik. بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum dangu yang Allah muliakan, insyaallah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah program kajian yang disiarkan secara langsung bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafidzallahu taala. Semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal-amal kebaikan juga amal soleh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menerjemahkan atau kami akan menerjemahkan kajian yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, dan terjemahan dari apa yang akan kami sampaikan insyaallah kami akan sampaikan mudah-mudahan dengan lengkap dari apa yang beliau sampaikan. Setelah mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, beliau hafizahullah taala berkata bahwa di sore hari kemarin, kata beliau, di yang berkah ini aku berbicara bersama ikhwanku atau saudara-saudaraku yang mulia tentang urgensi dari menuntut ilmu syar'i, dan ini merupakan bab yang sangat agung dan tidak diragukan oleh semuanya dan telah diketahui oleh semuanya bahwasanya kita tidak diciptakan untuk dunia, tetapi kita diciptakan untuk akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu sungguh lebih baik untukmu daripada dunia. Dan atas dasar pengetahuan semuanya bahwa akhirat atau seseorang tidak akan selamat atau Anda tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan ketakwaan, dan seseorang tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa sehingga dia menjadi orang yang berilmu, mengilmui tentang bagaimana dia bertakwa, dengan apa dia bertakwa. Gak mungkin orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kalau dia tidak mengetahui ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya, itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami dari orang yang bertakwa. Di surga diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin seseorang menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu sebab-sebab ketakwaan? Apa itu ketakwaan? Dan tidak mungkin atau dia tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Manusia mengetahui tata cara makan, tata cara minum mereka, bagaimana mereka hidup di dunia. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hal tersebut, Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang suatu kaum atau berfirman tentang suatu kaum yang keadaannya seperti ini. Allah taala berfirman, ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia saja, tetapi mereka itu lengah atau lalai dari kehidupan akhirat. Beliau berkata, aku di sini ingin memberikan motivasi kepada saudara-saudaraku, para pendengar dan yang menyaksikan acara ini, motivasi akan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Semua muslim dan muslimah dituntut untuk belajar agamanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Setiap muslim, baik laki-laki atau wanita, wajib untuk belajar sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan tujuan untuk diamalkan, belajar tentang sesuatu yang dia tahu akan kemurkaan Allah sehingga dia menjauhinya, sehingga dengan belajar itu dia menjadi orang yang bertakwa. Sungguh sesuatu yang sangat mengherankan atau aneh sekali dari sebagian kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar insana kebiasaan malam ya'na, atau dengan sesuatu
3: ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau menunjukkan akan pentingnya ilmu, bahwasanya tidak boleh bagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Enggak boleh kita melakukan amalan tertentu kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Tidak boleh bagi kita beribadah sehingga kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah tersebut dari kita. Tidak boleh kita melakukan ibadah asal-asalan. Fa hadza sya'nun 'adzim. Ini merupakan perkara yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kenapa tidak dari setiap firqah ada ta'if, ada beberapa orang pergi untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali agar mereka bisa menjaga diri. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Betul kata beliau, tidak semua muslim dituntut untuk menjadi orang alim. Akan tetapi setiap muslim dituntut untuk berilmu atau mengetahui amalan yang dia lakukan. Tidak menjadi orang alim atau mengetahui semua seluk-beluk tentang agama. Pengetahuan tentang seluk-beluk agama bikuliddin ini khusus untuk ulama. Dan mereka adalah merupakan manusia-manusia dari pilihan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ulamaa warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilm. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini sahih. Hadhihi haqiqatun, kata beliau, ini merupakan hakikat ya, sejatinya dari manqibah, dari keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh ulama. Manqibah ini, mereka merupakan warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya kedudukan mereka itu berada langsung setelah para nabi, atau tabaqat mereka ya, itu setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah ulama adalah al-muta'allimun, orang-orang yang belajar, para penuntut ilmu yang mereka belajar agama, din mereka setiap harinya, mengambil waktu dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, hendaknya engkau, kata beliau, mengambil waktu, ada waktu dalam kehidupan engkau untuk belajar agama, sehingga engkau mengetahui, sehingga anda mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabbmu, bagaimana mentauhidkannya, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana salat dengan benar, menunaikan zakat dengan benar, kemudian puasa dengan benar, haji dengan benar, bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan benar, dan bagaimana menikah ya, dengan benar, dan bagaimana muamalah anda dengan tetangga dan dengan kawan-kawan anda dalam pekerjaan. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Muslim yang paham, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan sehingga menegakkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak asal-asalan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena mengikuti adat istiadat kaumnya. Mengikuti hawa nafsu dalam beramal atau ikut-ikutan dengan adat kaumnya, tentunya yang menyimpang, ini bukan dari agama. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang perkataan orang-orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas sebuah agama. Ini merupakan sifat ya, hakikat yang Allah sifati orang-orang musyrikin, di mana mereka beribadah sesuai dengan adat istiadat kaumnya, tidak berdasar dengan dalil. Oleh karena itu, hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas basirah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, katakanlah ini adalah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, yang demikian itu adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Apabila kita mengetahui hal ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat agung sekali yang bisa menggerakkan manusia dan memberikan motivasi kepada manusia untuk berilmu, untuk talabul ilmi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingini kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih tentang agamanya. Ulama berkata, kata beliau, orang yang diinginkan kebaikannya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan dia berilmu. Dan hadis tadi muttafaqun alaih. Hadis tadi muttafaqun alaih. Maka kata beliau, orang yang tidak mengetahui, tidak ngerti bagaimana dia beramal, atas dasar apa dia beramal, bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, anta, kata beliau, anda wahai muslim, periksalah diri anda, koreksi diri anda. Apabila anda menuntut ilmu, ya, idza kunta tatlubul ilm, kalau anda menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pergi ke masjid, ya, ke buyutillah, ke rumah-rumah Allah taala, apakah 2 kali atau 3 kali atau 4 kali dalam sepekan, kemudian engkau mendapatkan orang yang mengajarkan ilmu di masjid tersebut, mengajarkan petunjuk, mengajarkan Al-Quranul Karim dan mengajarkan Sunnah Nabawi, maka anda di situ tahu, anda mendapatkan bahwa dia mengajarkan ilmu dan inilah ilmu yang bermanfaat. Apabila anda memiliki semangat untuk melakukan itu, artinya belajar di antaranya ke masjid-masjid tadi untuk belajar ilmu agama, kata beliau, anda berarti berada di jalan yang benar. Ya, walaupun mungkin ilmu anda lemah, tetapi anda berada di jalan yang benar. Adapun jika anda menyia-nyiakan ilmu, tidak menghadiri ad-durus, tidak mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mendatangi masjid-masjid untuk belajar, dan di rumah anda tidak punya buku-buku atau perpustakaan pribadi, ya, dan di rumah juga anda tidak mengajarkan keluarga anda, tidak mengajarkan anak-anak akan agama, ini merupakan kekurangan yang besar, ya, dan ini tentunya merupakan aib yang besar yang kelak di hari kiamat anda akan ditanya, anda akan dihisab tentang hal tersebut, karena anda akan ditanya tentang diri anda, juga tentang keluarga anda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar atasnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak menginginkan atau tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzukuk. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, innahu kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Sesungguhnya Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat, menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbihim mardiya, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Kalau begitu, maka wajib bagi Anda untuk belajar, ya. Wajib bagi Anda untuk memperhatikan diri Anda dan memperhatikan orang-orang yang berada di bawah Anda. Artinya, Anda harus memperhatikan mereka. Anda belajar dan Anda mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Aku akan menyebutkan kepada kalian, kata Syekh, sebuah hadis yang besar tentang bab ini, yakni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di Musnadnya, di mana ia berkata bahwa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau membangun ilmu, ya, membangun tempat ilmu dan tempat ibadah, yaitu beliau membangun masjid. Kemudian ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,

wahai saudaraku, kata beliau, bagaimana mereka mengambil ayat-ayat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakannya di depan keluarga mereka. Dan dari sinilah bagaimana Islam masuk, sehingga salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan cara seperti itu Islam masuk ke rumah-rumah atau ke semua rumah di Madinah, yang mana awalnya kota tersebut adalah kota kesyirikan, kota kekufuran, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali, di mana Islam setelah itu masuk ke rumah-rumah di Madinah atau seluruh rumah di kota Madinah dengan cara tersebut, yang mana hal tersebut menurut manusia sekarang bisa dikatakan sesuatu yang otomatis, ya otomatis. Dan kata beliau, menurut ulama hal ini bisa dikatakan merupakan bagian dari inasahli al-mumtani, dari sesuatu yang mudah bisa dilakukan. Artinya kita mendengar petunjuk kemudian kita menyampaikannya kepada keluarga kita, orang yang wajib kita untuk sampaikan kepada mereka, dan nanti kita akan ditanya tentangnya, yakni tentang keluarga kita. Ini merupakan sesuatu yang mudah. Tetapi kata beliau, ini bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Oleh karena itu kata beliau, azim kalimatullah. Agungkanlah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Al-Qur'an. Agungkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mengagungkan apa yang tadi disebutkan, maka hati Anda akan siap untuk mengambil cahaya ini, ilmu rabbani, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkan kepada keluarga agar mereka mengamalkannya. Nah, di sana kata beliau ada sebuah riwayat yang mu'assirah jiddan, artinya yang luar biasa sekali, sangat berpengaruh, yang menunjukkan bahwasanya kaum salaf as-soleh itu sangat perhatian dengan ilmu. Mereka memiliki himmah, yang himmah ini bisa jadi tidak engkau dapati dalam umat manapun, hanya ada dalam umat Islam, dan itu ada pada kaum salaf. Ada sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yakni Al-Adabul Mufrad, dan hadisnya kata beliau merupakan hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana Jabir ibnu Abdullah pernah berkata, ibta'tu ba'iran, aku membeli seekor unta. Subhanallah, beliau di Madinah membeli seekor unta. Untuk apa? Limadha? Tentunya dia atau beliau membeli unta untuk melakukan perjalanan, untuk safar. Taib, apa yang diinginkan dalam safar beliau? Apa yang diinginkan dalam perjalanan beliau? Tentunya jawabannya adalah untuk menuntut ilmu. Dari mana ilmu ini diambil? Kata beliau, hadzal ilm kana fi sadri rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini ada di dada seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di negeri Syam. Yang tentunya kita mengetahui perjalanan antara Syam dan Madinah waktu itu perjalanan satu bulan ditempuh dengan mengendarai unta. Beliau membeli seekor unta itu untuk mengambil ilmu, untuk belajar. Beliau menginginkan dari ilmu hanya untuk Allah semata. Apakah beliau menginginkan ijazah? Jawabannya tidak. Beliau berkata, yuridu magister atau doktora. Apakah beliau menuntut ilmu itu agar mendapatkan gelar magister atau doktor? Jawabannya tidak. Beliau hanya ingin belajar ilmu. Beliau hanya ingin mendapatkan ilmu. Beliau ingin mendapatkan ilmu sehingga bisa masuk surga.

0: Kemudian beliau pun berangkat menuju ke Syam. Beliau mencari seseorang yang bernama Abdullah ibn Unais, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Singkat ceritanya, ketika sampai ke rumahnya, beliau berkunjung ke rumahnya, keluarlah salah satu dari keluarga Abdullah ibn Unais. Kemudian Jabir berkata kepadanya, "Kullahu Jabir indal bab." Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir bin Abdullah ada di depan pintu. Maka anak tersebut pun atau keluarga tersebut pun menemui Abdullah bin Unais dan menghabarkan bahwa Jabir bin Abdullah ada di depan pintu. Kemudian Abdullah bin Unais bersegera menemui Jabir bin Abdullah dan ia bertanya, "Engkau adalah Jabir bin Abdullah?" Dijawab, "Iya." Kemudian Jabir bin Abdullah memeluk, kemudian Abdullah bin Unais memeluk dengan erat, memeluk Jabir bin Abdullah, memeluk dengan erat untuk menghormati beliau. Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, "Lah sampai kepadaku sebuah hadis yang aku tidak menghafalnya atau aku belum menghafalnya, tetapi engkau hafal akan hadis tersebut. Aku khawatir ya, apabila aku meninggal atau mungkin anda meninggal duluan, aku belum bisa mendapatkan hadis tersebut." Dan tentunya kata beliau, "Idza mata asrudul ladzi yahmilul ilm mata ba'dul ilmi ma'ahu." Apabila seseorang yang di dadanya ada ilmu meninggal, maka sebagian ilmu pun akan ikut hilang. Jabir bin Abdullah ingin bersegera mengambil ilmu dari Abdullah bin Unais sebelum beliau meninggal atau sebelum beliau, artinya sebelum Jabir bin Abdullah meninggal. Artinya sebelum Abdullah bin Unais meninggal dan sebelum beliau, yakni Jabir bin Abdullah meninggal. Karena bisa jadi yang meninggal adalah Jabir bin Abdullah duluan. Sehingga beliau bergegas untuk mengambil ilmu dari Abdullah bin Unais walaupun sangat jauh sekali. Subhanallah, kata beliau, Jabir bin Abdullah yusafiru masafatan azimatan kabirah li ajli hadithir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah melakukan safar dengan perjalanan yang sangat jauh, safar yang sangat jauh hanya untuk mengambil satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali pengagungan beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar pengagungan beliau terhadap ilmu syar'i. Apakah kita memiliki pengagungan seperti pengagungan tersebut? Fata'ammalu barakallahu fikum. Beliau berkata, perhatikanlah semoga Allah memberkahi antum semua. Bagaimana Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ya, setelah beliau membeli seekor unta untuk beliau tunggangi sebagai kendaraan safar beliau menuju ke Syam ya, hanya untuk mengambil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setelah itu beliau pun pulang ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abdullah bin Unais menyampaikan hadisnya di mana isi hadisnya luar biasa sekali. Kata Abdullah bin Unais, beliau berkata, "Yahsyurullahu an-nasa atau qala al-ibad." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hamba-hamba atau manusia. Uratan ghurlan buhma, dalam keadaan urah. Urah ini maksudnya telanjang. Di mana manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan awal pertama kali tidak berpakaian. Kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan awal pertama kali, kami kembalikan kembali ya, kami kembalikan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Sesungguhnya kalian datang kepada kami, kata Allah, dalam keadaan sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah, di kali yang pertama. Jadi manusia, kata Rasulullah SAW, datang pada hari kiamat dalam keadaan urah, dalam keadaan telanjang. Kemudian ghurla, yang kedua, kondisi manusia kelak datang ke hari kiamat ghurla. Ghurla itu artinya ghairu makhtunin, dalam kondisi tidak berkhitan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kondisi tidak berkhitan. Dan artinya mereka kembali ke asal penciptaan mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa arti buhma? Buhma itu adalah laisa ma'ahum syai', mereka tidak memiliki apapun. Yani mereka tidak punya apa-apa, artinya mereka fakir, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda, harta dunia. Mereka tidak punya apa-apa. Dan itu di hari yang tidak ada dirham dan dinar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka sampai didengar oleh makhluk yang jauh dan yang dekat. Dan Allah taala berfirman, "Anal Malik, aku adalah raja." La yambagi li ahli al-jannah, tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi penduduk surga untuk masuk surga ketika ada salah satu dari penduduk neraka yang menuntut akan kezolimannya. Kemudian beliau berkata, ini hadis sangat mengerikan sekali. Kemudian juga, wala yambagi li ahadin min ahli nar, tidak juga sepatutnya siapapun dari orang-orang yang telah ditetapkan menjadi penduduk api neraka untuk masuk neraka selama ada orang dari ahlul jannah yang menuntutnya dari tindakan kezolimannya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Apabila, kata beliau, ini nasihat kepada kita semua, ya, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apabila kita memiliki sesuatu, ya, atau tindakan atau ada hak tetangga kita, ya, harus segera kita tunaikan. Juga misal kita punya kawan, ya, ada hak yang harus kita tunaikan, kita berikan segera di dunia ini. Apabila istri kita pun punya hak atas kita, misalkan kita berhutang pada istri kita, ya, hendaknya kita bersegera menunaikan di dunia ini sebelum kita datang pada hari kiamat, ya, karena semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya manusia di saat itu tidak punya apa-apa, bagaimana mereka akan membayar hak-hak manusia di atas muka bumi yang mereka ambil, yang dulu di dunia yang mereka ambil? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati wasayyiat, membayarnya dengan amal-amal kebaikan atau sayyiat dengan amal-amal keburukan. Nas'ulullah as-salamah. Seseorang ketika memiliki kebaikan yang mana dulu di dunia beramal dengan amal soleh, kata beliau, kemudian dia datang di hari kiamat, ternyata dia memiliki kedzaliman kepada beberapa orang, amalan-amalan solehnya diberikan, dibagi-bagi kepada orang-orang yang dizoliminya, yakni ashabul hukuk yang dia dolimi, dan dia tunaikan di hari kiamat tersebut. Padahal kita tahu bahwa amal kebaikan merupakan harta yang paling besar, harta yang paling berharga di akhirat tersebut, di waktu tersebut, yang mana seseorang hendaknya bakhil atau sangat bakhil, sangat kikir, ya, di akhirat dari untuk menjaga amalannya. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kedzaliman di dunia, ya, maka dia harus membayar kedzalimannya, hak manusia itu, dengan amal-amal solehnya. dia memberikan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang pernah didoliminya. Fa'idha faniyat hasanatuhu, kemudian apabila kebaikan-kebaikan atau amal-amal solehnya itu sudah habis, apa yang dilakukan? Dosa-dosa mereka, orang-orang yang didolimi itu diambil, kemudian diberikan kepada orang tersebut, dan dia pun dilempar dalam neraka sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, seorang muslim hendaknya memiliki rasa takut dalam hatinya ketika datang ke akhirat, ke negeri akhirat, dalam keadaan bangkrut dari kebaikan-kebaikannya. Dia membawa hak-hak manusia. Oleh karena itu hendaknya dia mensucikan diri dari hal-hal tersebut di dunia ini sebelum terlambat. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala berkata, ini kata beliau, kita hendaknya memperhatikan perkara yang asasi ini, ya. Yang mana inilah yang aku pilih, ya, dalam kajian ini, ya, tentang ilmu. Kemudian beliau berkata, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu mereka memiliki ilmu, ya, pengetahuan tentang agama. Mereka tidak lalai walaupun satu hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyepelekan walaupun satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu sangat mengagungkan. Mereka berangkat mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk tabaruk saja. Betul, kita boleh bertabaruk dengan Al-Qur'anul Karim, ya, tetapi kita juga harus mempelajarinya, mengamalkan isinya, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu, ya, mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk berbangga-bangga semata, tetapi untuk mereka pelajari ilmunya agar mereka bisa mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Ini merupakan perkara yang besar, dan tentunya kita bertanya pada diri kita semua, apakah kita memiliki semangat yang tinggi yang dimiliki oleh mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangun, ya, kita harus bangkit, di mana hendaknya setiap minggu atau setiap ahadnya, satu pekannya, kita harus memiliki beberapa hari atau setidaknya satu hari atau dua hari, ya, untuk belajar agama. Naam, manusia memiliki banyak perbedaan dalam urusan kerja mereka atau waktu mereka dalam menyibukkan diri mereka. Banyak di antara mereka yang mungkin memiliki pekerjaan yang mengambil waktu yang sangat banyak dari setiap pekannya. Tetapi perlu diingat bahwasannya kita harus semangat untuk belajar. Hendaknya kita harus punya waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita semua yakin, ya, apabila kita makan, ya, artinya kebutuhan kita terhadap ilmu itu, dikata beliau, harusnya kita samakan seperti makan, ya, karena menuntut ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makan sebenarnya. Kalau seseorang makan di pagi hari, pasti dia akan ingin makan di siang hari. Dia juga ingin makan malamnya, di malam harinya. Begitu seterusnya. Sebagaimana jasad ini butuh akan makanan, beliau berkata, maka rohani kita pun butuh akan makanan. Bahkan itu lebih besar lagi. Ya, yakni maksudnya adalah ilmu untuk rohani kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang menuntut ilmu, Imam Ahmad berkata, wajibun bal daruri, kata beliau. Menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahkan sesuatu yang sangat daruri sekali, ya. Seperti makan dan minum. Bahkan menuntut ilmu atau kita harus punya ilmu itu seperti nafas kita. Manusia setiap harinya butuh nafas, ya. Nah, orang harus belajar agama sehingga punya ilmu agar tercukupi kebutuhan rohaninya. Kita tidak akan hidup bahagia, kata beliau, kecuali dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita hendaknya mempelajari isi Al-Quranul Karim, dan kita tidak akan bahagia kecuali dengan apa-apa yang ada di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita pun belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita akan selamat di negeri akhirat, dan Anda juga akan bisa menyelamatkan keluarga Anda dari di negeri akhirat kelak, ya, sehingga masyarakat menjadi sempurna. Kita minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah menerima amalan kita semua dan meluruskan amal kita semua. Kemudian kata beliau, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan semangat kepada diri kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang sempurna, ya, dengan mengetahui apa-apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala, dan dengannya kita mengamalkan ilmu. Kemudian kita pun berharap kelak mendatangi hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, dan kita enggak mau amal-amal soleh kita dibagi begitu saja, ya, kepada orang-orang karena kedoliman kita. Allahu waliyut taufik, wallah yatawallani wa iyyakum bihifdhihi. Dan beliau juga berdoa semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang gemar belajar, yang mengamalkan ilmunya. Dan beliau menutup kajian beliau dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua ketika kita kembali, dan kita kembali ke negeri akhirat maksud saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, khususnya untuk kami dan para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكعبة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum semua berada serta para pemirsa Roja TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang kasih sayang yang dicurahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak serta cucu-cucunya. Sesungguhnya kasih sayang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Anak-anak adalah orang-orang yang patut untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Sekiranya mereka tidak pernah memperoleh kasih sayang itu dari orang tua mereka, dari ayah mereka dan juga dari ibu-ibu mereka, maka tentu mereka akan merasa terkucilkan walaupun mereka hidup dalam rumah bersama orang tua mereka. Mereka tentu akan mencari alternatif-alternatif yang lain, akan mencari kasih sayang yang lain, dan bisa jadi mereka akan merasa bahwa mereka akan mendapatkan kasih sayang itu di luar rumah mereka ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya. Mereka merasa bahwa teman-teman mereka lah orang-orang yang selalu memberikan perhatian dan juga kasih sayangnya. Atau bisa jadi mereka mencari kasih sayang yang lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya negatif. sejati mereka akan terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Mereka lebih merasa tenang kalau bertemu dengan kekasih mereka. Mereka merasa nyaman atau merasa tentram jika bertemu dengan misalnya wanita yang haus maksiat dan usia lebih tua, lebih dewasa, atau berbagai macam hal yang mereka anggap itulah jalan keluar bagi kesenjangan atau bagi kehampaan yang terjadi dalam rumah mereka. Oleh karena itulah diperlukan kasih sayang yang harus diterapkan oleh orang tua, baik itu sebagai ayah ataupun ia sebagai seorang ibu. Tauladan Rasulullah SAW adalah satu hal yang patut untuk kita contoh, untuk kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya serta juga kepada cucu-cucunya. Banyak riwayat yang kita jumpai yang bisa kita lihat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk menjadi ukuran, tolak ukur bagi kita dalam mencurahkan kasih sayang tersebut dalam keluarga kita sekalian. Satu contoh ketika Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang diri Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah pernah menyampaikan bahwa sungguhnya Fatimah radhiyallahu anha itu adalah orang yang mirip keberadaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat orang yang penampilannya, wataknya dan keadaannya itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal berdiri maupun duduknya, hampir semua sifat-sifat itu ada pada dirinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah melanjutkan, apabila Fatimah masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya. Saat Rasulullah duduk, ia pun berdiri menjemput Fatimah radhiyallahu anha. Tidak hanya disambut dengan kasih sayang, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Fatimah dan menundukkan Fatimah di tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Fatimah radhiyallahu anha, maka serta merta Fatimah pun bangkit dari tempat duduknya. Bangkit dari tempat duduknya dan dia langsung mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Fatimah saat itu bukan lagi hidup sendiri. Dia telah dewasa, dia telah memiliki anak-anak, dia telah bersuami, dia telah berkeluarga. Tapi tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya, begitu cintanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jika bertemu dengan Fatimah kecuali dibelainya Fatimah dengan penuh kasih sayang dan dia mencium Fatimah. Sebaliknya juga demikian. Fatimah yang telah berkeluarga, memiliki anak, memiliki suami, ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga dia menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh cinta dan mencium diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat duduknya. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, juga disampaikan dalam kitab Misbahul Masabih juz yang ketiga hadis nomor 14. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang bersikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih memperhatikan fuqara wal masakin, seperti orang-orang yang tinggal di suffah, di emperan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang fakir. Ketika misalnya kita tahu Fatimah itu adalah pekerja keras, dia hidup bersama suaminya Ali bin Abi Thalib dan juga anak-anaknya, namun Fatimah tidak memiliki pembantu, tidak punya budak yang ia bisa pekerjakan untuk meringankan bebannya dalam mengurus rumah tangganya. Fatimah memeras susu sendiri, Fatimah mencuci, Fatimah menggiling gandum. Bahkan di riwayat dinyatakan bahwa Fatimah itu sampai tangannya terkelupas karena begitu kerasnya dia bekerja. Sampai kemudian suatu hari Rasulullah SAW pulang membawa ghanimah yang banyak, di antaranya para budak. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Fatimah agar meminta kepada Rasulullah SAW, meminta satu budak untuk bisa dipekerjakan di rumahnya. Datanglah Fatimah ke rumah Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Namun begitu ia berhadap di hadapan Rasulullah SAW, ia tidak berani mengatakan meminta pembantu untuk bisa dipekerjakan di rumahnya, karena begitu lelahnya, begitu capeknya, begitu kerasnya dia bekerja. Ia tidak berani mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ia pun kembali ke rumahnya mengatakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lantas kedua-duanya pun berangkat menuju rumah Rasulullah SAW. Dan kali ini Ali yang bicara kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan salah satu di antara budak itu kepadanya untuk bisa membantu Fatimah bekerja di rumahnya. Namun dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan bahwa budak-budak itu, ghanimah itu, kelak akan dijual dan kemudian keuntungannya akan diberikan kepada para fuqara wal masakin yang tinggal di suffah Rasulullah SAW. Jadi kasih sayang Rasulullah SAW kepada diri Fatimah radhiyallahu anha tidak mengurangi ketegasan Rasulullah SAW dalam menetapkan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa lain kita saksikan bagaimana Rasulullah SAW terhadap diri cucu-cucunya. Suatu hari Rasulullah SAW berada di sekitar para cucunya Hasan dan Husain. Kemudian ia pun mencium Hasan dan Husain. Lantas ada orang di sekitar Rasulullah SAW bernama Aqra bin Abi bin Habis At-Tamimi mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku memiliki 10 orang anak. Aku memiliki 10 orang anak laki-laki, dan aku tidak pernah mencium satupun dari antara mereka. Padahal saat itu dia melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Aqra bin Habis? Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah menyayangi, maka dia tidak akan pernah disayangi. Bahkan suatu peristiwa terjadi di mana ada seorang Arab Badu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, kalian mencium anak-anak kalian, kami tidak pernah mencium mereka sekalipun. Apa jawaban Rasulullah SAW terhadap peristiwa tersebut? Rasul mengatakan, au amliku laka an naza'allahu min kalbika rahmah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, jika demikian aku tidak mampu menolong dirimu, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu kasih sayang tersebut. Begitulah yang akan terjadi manakala orang sudah tidak lagi memiliki kasih sayang, tidak memiliki cinta, baik kepada anak-anak mereka ataupun kepada istri mereka. Jika berjumpa, bertemu, bergaul bersama dengan mereka, selalu menunjukkan wajah yang bengis, kejam, mimik yang memperlihatkan keangkeran wajahnya, dan itu terjadi berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga, maka bisa jadi jika itu yang ia lakukan secara terus-menerus, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kasih sayang tersebut. Tentunya jika kita melihat peristiwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan dan Husain, Hasan di pundak sebelah kirinya, Husain di pundak sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi satu persatu di atas sambil berjalan, Rasulullah menciumi mereka. Terkadang ia mencium Husain, terkadang ia mencium Hasan sebagai bentuk rasa kasih sayang ditampakkan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucunya. Dan bahkan ketika sholat pun dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, berkali-kali berulang-ulang Hasan dan Husain menaiki punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka, tidak mengusir mereka, tidak menghardik mereka. Suatu peristiwa pernah terjadi, diceritakan oleh Abdullah bin Buraidah, bahwa sungguhnya ayah menyampaikan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Tiba-tiba muncullah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain mengenakan baju berwarna merah. Kemudian mereka, Hasan dan Husain, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang terjatuh, bangun lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, bangun lagi, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbahnya, menghampiri mereka, menggendong mereka dan mendudukkan keduanya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mengutip ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada ganjaran yang sangat besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat kedua anak itu, dan aku tidak bisa bersabar, kata Rasulullah. Dan aku pun berhenti dari khutbah. Aku hampiri, aku dekat mereka, aku gendong mereka, aku dudukkan mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan khutbahnya. Anak itu fitnah, ujian bagi orang tuanya. Terkadang orang tua tidak dapat bersabar menghadapi sikap-sikap anaknya. Terkadang orang tua lebih mementingkan anak-anaknya. Terkadang orang tua berlebih-lebihan dalam memberikan kebebasan-kebebasan kepada anak-anaknya. Bahkan terkadang orang tua kita, orang tua merasa bangga terhadap anak-anaknya. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak adalah sumber ujian. ujian-ujian yang akan dapat menjadikan orang itu bisa jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi orang itu tidak bersabar, tidak bisa bersabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan Anas bin Malik mengatakan di satu peristiwa, aku tidak pernah melihat orang yang paling sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang kepada keluarganya. Ia paling cinta kepada keluarganya. Ia sayang, paling sayang kepada anak-anaknya. Ia sayang kepada cucu-cucunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pergi menuju ke dataran tinggi di Madinah, tempat di mana Ibrahim anaknya dititipkan, disusukan. Kebetulan suami ibu susu Ibrahim ini adalah seorang pandai besi. Anas pun mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah tersebut. Dan ketika keduanya masuk ke rumah tersebut, asap memenuhi ruangan rumah. Asap tempaan daripada pandai besi yang sedang dilakukan oleh suami daripada ibu susu Ibrahim, Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fatimah radhiyallahu anha, dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah tersebut, dijumpainya Ibrahim, dipeluk dan diciumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

pada waktu yang bersamaan, saat itu terjadi gerhana. Kemudian muncullah berita-berita yang sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa terjadinya gerhana tersebut karena kematian Ibrahim. Serta merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal berita tersebut dengan mengatakan bahwa sungguhnya terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau bulan, adalah merupakan alamat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena adanya kematian seseorang atau bukan karena adanya kematian Ibrahim. Peristiwa ini kita saksikan, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu cinta, begitu sayang kepada keluarganya, begitu sayang, begitu cinta kepada anaknya. Sampai Ibrahim yang ia sayangi, yang ia cintai, satu-satunya anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam pelukannya. Dan saat itu Anas melihat begitu harunya Rasulullah, begitu berdukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mencucurkan air matanya, ia menangis. Bahkan pernah ada seorang sahabat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tangisan air mata tersebut. Apa yang Rasul katakan? Menangis adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menangis sudah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak banyak orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, tidak melemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tegas dalam menerapkan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Suatu peristiwa pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita dari kalangan Bani Mahzum, ini merupakan kabilah yang terhormat pada kabilah-kabilah Quraisy. Ternyata wanita ini mencuri. Yang dicuri, kalau menurut kacamata kita orang yang hidup di akhir zaman ini, tidak seberapa. Tidak seberapa. Hanyalah tempat untuk menanak masakan dan juga beberapa wajan. Sampai kemudian peristiwa pencurian dilakukan oleh orang ini, oleh wanita ini, diadukan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW pun ingin menerapkan hukuman terhadapnya. Sampai kemudian mereka berembuk meminta keringan dari Rasulullah SAW, dan mereka mencari sasaran siapa yang bisa bicara dengan Rasulullah SAW untuk mengajukan keringanan terhadap Rasulullah SAW, hukuman bagi wanita tersebut. Maka mereka pun mendatangi Usamah bin Zaid, agar Usamah bin Zaid bicara kepada Rasulullah SAW meringankan hukuman bagi wanita tersebut. Maka serta merta Rasulullah SAW ketika disampaikan hal itu oleh Usamah, ia marah. Rasulullah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pun Rasul mengatakan, dahulu kala ketika orang-orang dari kalangan bangsawan yang melakukan kejahatan, pencurian, perampokan harta, mereka tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Tapi kalau rakyat jelata yang mencuri, maka mereka dihukum dengan hukuman yang tegas. Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid, sampai kemudian dia pun bersabda, "Lau anna Fatimata sarakat laqata'tu yahda." Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dalam menerapkan

0: aturan-aturan Islam dalam rumah tangganya. Dia orang yang sangat sayang, dia orang yang sangat cinta pada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Tapi Rasulullah pun juga orang yang tegas, tidak kompromi dalam menerapkan aturan-aturan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada dirinya dan kepada umatnya. Itulah tentunya juga yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita. Bukan berarti kasih sayang diterapkan, bukan berarti sayangnya seorang kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kemudian kita tidak bersikap tegas ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka berbuat dosa, manakala mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun diam sebebasa. Tidak ada teguran, tidak ada hukuman. Tidak demikian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini menjadi cambuk bagi kita semuanya, agar kita mampu untuk mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Namun bukan berarti kita abaikan untuk bersikap tegas dalam perkara-perkara aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Allahu a'lam bissawab. Saya kira inilah kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan menggugah semangat kita untuk senantiasa terus hidup di atas naungan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita berupaya maksimal mungkin untuk selalu menjaga diri kita, keluarga kita dari azab api neraka jahanam dengan menerapkan syariat dan rumah tangga kita di atas naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kepada para pemirsa dan pendengar radio di mana teman berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebaikan dan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimanillah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Raja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

sesuatu yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin.

0: الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Shad. Wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.

نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد،

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Abi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: السلف. مدير السلف. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa Roja dan peminat Roja dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya dan pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu panca indera, pandangan tentang panca indera dalam kesehatan klasik itu erat kaitannya dengan kolbu. Karena panca indera itu hubungan eratnya itu dengan kolbu. Disebutkan di buku Kaidah Usul Kesehatan Klasik di jilid 1 halaman 69 pasal kedua tentang pembahasan hikmah penciptaan organ badan. Berkata Imam Al-Qayyim di dalam Al-Miftah, Al-Miftah dari Sa'adah, di antara sekian keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah organ dalam tubuh yang tidak terlihat seperti kolbu, kemudian kebit, kemudian tihal. Secara umum kolbu itu diterjemahkan jantung karena kulubu lati fi sudur, kolbu yang adanya di dada. Kemudian kabit secara umum diterjemahkan sebagai hati, atihal atau limpa, aria atau paru, kemudian al-ma'i itu usus, kemudian al-mathana kandung kemih, dan alat-alat penunjang lainnya yang menunjukkan dengan fungsi yang berbeda. Ini semua termasuk keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang tampak gitu kan, ini kan yang tidak tampak. Tetapi berhubungan erat dengan yang ada di dalam, sebagaimana disebutkan di saya sebutkan di sini. Kolbu merupakan organ dalam, dia adalah raja yang mengatur dan mengomandoi semua organ tubuh. Kolbu ini dikelilingi dan dibantu oleh semua organ lainnya seperti semua organ tubuh ataupun panca indera. Bahkan alat gerak dan saraf motorik itu dikendalikan oleh kolbu. Dan kolbu, kata Imam Al-Qayyim, letaknya berada di tengah. Ia adalah organ tubuh yang paling mulia dan ia adalah inti dari kehidupan, bahkan sumber ruh dan insting. Siapa yang ingin lebih jelas silakan membaca bukunya Imam Al-Qayyim, kitab Ar-Ruh. Ia adalah sumber akal, ilmu, keberanian, kedermawanan, santun, sabar, cinta, kehendak, ridho, amarah dan sifat terpuji lainnya. Dan kolbu ini berhubungan dengan mata. Di mana mata ini merupakan tentara barisan depan, dia merupakan jasusnya atau mata-matanya. Ya kalau satu mata, kalau dua mata-mata ya.

0: Ya.
1: Yeah.
0: Kamu boleh ngomong demikian dan demikian, tapi yeah, mata kamu tidak berdusta, kan? Yes. Gitu kan? Yeah. Matamu itu menyampaikan apa yang ada di dadamu, ya. Nah, nah sekarang orang udah jarang ngomong, sok tahu sih. Ya. Jadi apa yang tersimpan dalam kolom disebutkan oleh beliau rahimahullah itu tampak pada mata. Jadi bagi yang tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Jadi apa dikatakan bahwasanya mata adalah merupakan cerminan bagi kolbu yang mengungkap isi di dalam kolbu bagi orang yang memandang. Hmm. Ya. Sedangkan nanti lidah itu juru bicaranya. Kalau demikian, maka energi vitalnya atau harornya, ketajaman pandangan mata, maka erat kaitannya dengan kolbu. Dan dia bergantung kepada kolbu. Kuat tidaknya mata, artinya mata tajam tidaknya, maka dia membutuhkan haroroh dan energi vital yang berada di kolbu. Berarti ini sisi pertama. Mata butuh energi dari kolbu, itu sisi pertama. Yang kedua, mata butuh asupan darah dari kabit. Karena tanpa adanya darah, maka fungsi mata pun akan berkurang. Dalam hal ini, berarti mata juga bergantung kepada kabit dalam hal pasokan darah. Kemudian mata juga erat kaitannya dengan kilia. Karena kilia itu ginjal. Kenapa? Karena mata itu membutuhkan esensi. Maka seandainya ada gangguan-gangguan organ, maka akan tampak pada mata. Nggak harus kolbu. Kalau kolbu sih seperti marah, itu akan tampak matanya merah gitu. Betul. Kan. Kemudian ketika orang itu sedih, air mata menetes gitu kan. Karena erat kaitannya. Tapi begitu pula dengan kabit. Ketika kabit tidak memasok darah, maka mata kurang darah. Kurang darah berarti kurang asupan. Maka di sini yang dibahas nanti kan salah satunya adalah wortel. Wortel itu banyak kandungan beta karoten secara penelitian ya. Kemudian dia akan diubah menjadi vitamin A manakala dibutuhkan oleh mata, oleh hati. Diubah menjadi vitamin A oleh hati, kemudian dikirim ke mata. Artinya hati atau kabit ini punya peran yang penting terhadap mata, terutama dalam permasalahan mensuplai darah. Dan ginjal itu punya peran yang penting di dalam mensuplai esensi. Makanya biasanya ketika seseorang itu matanya ada gangguan, itu dikaitkan dengan organ-organ yang bersangkutan. Semangat atau pandangan yang sayu bisa jadi karena kolbunya. Kemudian tatapan mata yang buram boleh jadi karena kabitnya. Kemudian pandangan mata yang silau boleh jadi karena esensi dari ginjal ke mata itu berkurang. Kan ada orang yang keluhan mata itu macam-macam. Setelah min, selain min, selain plus dan sebagainya itu, ada kalanya orang yang pandangan buram, ya kan? Mandang ada bayangan atau bahkan silau dengan cahaya. Makanya apa lebih ditutup begini kan? Karena melihat cahaya itu lebih silau. Jadi masing-masing ada kaitannya dengan organ-organ tertentu. Kemudian dilanjutkan, belum melanjutkan dalam Miftah dan Sadah Al-Imam Al-Qayyim. Kalau disebutkan bahwasanya mata adalah jasusnya kolbu dan dia dialiri esensi dari ginjal atau kilia dan disuburkan darah dari hati dan mendapatkan penghangatan dari haroroh kolbu dan energi vital dari paru. Makanya ketika mata apa kena debu kemudian merah, maka biasanya dikuatkan dalam parunya. Mata kata Al-Imam Al-Qayyim, lihatlah bagaimana keindahan bentuk kedua mata, posisinya dan ukurannya, memperindah dengan bulu penutup, pembatas, dan penjaga dan penghias. Pelupuk itu mencegah dari masuknya kotoran dan debu yang akan mengenai mata, melindungi mata dari dingin dan panas yang berbahaya. Di sini juga mempunyai arti, semua yang ada, yang Allah ciptakan itu punya fungsi masing-masing, jangan dirombak. Dan banyak orang ya, merombak ya, bulu-bulu itu penutup, pembatas, penjaga. Kadang orang ada ya, ada kalanya dicabut bulunya lah atau bulu mata kemudian dihias sendiri karena menurut dia ini kurang cakep nih, ya sendiri. Malah tidak demikian, dia punya fungsi ya, bukan asal-asalan, itu fungsinya enggak, bukan pengindah enggak. Pelupuk itu mencegah dari masuknya kotoran dan debu yang mengenai mata, melindungi mata dari dingin dan panas yang berbahaya. Enggak sekedar itu, tetapi tempaan cuaca yang panas ataupun yang dingin yang bisa membahayakan mata, ini juga dihalangi oleh pelupuk tadi. Kemudian ia pelupuk itu ditanami bulu-bulu di tepi pelupuk sebagai hias.

0: kekuasaan, keindahan, dan memiliki fungsi tadi, memberikan cahaya, memberinya cahaya dan sinar yang menembus antara angkasa, antara langit dan bumi, lalu menembus langit untuk melihat bintang di atasnya. Dengan makhluk sekecil ini, yakni mata, Allah telah memberikan rahasia yang sangat mengagumkan, sehingga gambar langit yang sedemikian luasnya dapat terlukiskan dengannya. Orang bisa melihat matahari terbit, indahnya matahari terbit, indahnya matahari tenggelam. Banyak orang ke gunung ingin melihat matahari tenggelam katanya. Itu mata, sekecil itu dia menikmati mata. Orang tidak akan menikmati senja kalau matanya masalah gitu ya. Orang tidak bisa menikmati terbitnya fajar kalau matanya bermasalah. Lembayung juga semburat sepuhan mentari sore yang ada di ufuk barat. Nah, itu mata yang melihatnya. Dan dialah Allah yang menjadikan indera mata berada di depan laksana pengintai dan penjaga bagi badan. Kemudian Allah menyusun setiap mata terdiri atas 7 lapisan, kata Al-Imam Qayyim. Setiap lapisan ini memiliki sifat, memiliki ukuran, dan memiliki fungsi khusus. Lapisan mata itu, jika salah satu saja, kata Al-Imam Qayyim, dari 7 lapisan mata tersebut tergeser posisinya, tentu mata tidak akan dapat melihat.
1: Ya,
0: kita sudah tidak bisa melihat lagi indahnya senja, tidak bisa melihat lagi terbitnya fajar. Allah juga menciptakan di bagian tengah di dalam lapisan-lapisan tersebut satu makhluk yang ajaib, makhluk mata yang disebut sebagai manusia mata, seukuran biji adas yang dapat melihat antara timur dan barat, dan bisa melihat langit dan bumi, keindahan langit, dan dia menjadikan mata itu laksana kolbu bagi badan. Dialah rajanya, dan seakan-akan lapisan-lapisan pelupuk bulu mata adalah pembantu-pembantunya yang menjaganya, melindunginya. Subhanallah, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan dia, Allah, menjadikan air mata itu rasanya asin untuk menjaganya. Ini menurut penyiat klasik, cairan air mata ini sebagian besar dipasok oleh kilia. Sebab ia adalah lemak yang mudah rusak. Jadi rasa asin tersebut untuk menjaga mata dengan itu. Betapa pentingnya mata dan erat kaitannya dengan organ lain. Jangan dikira ketika seseorang itu ada gangguan mata, mata tunggal. Makanya ada keluhan gula naik, matanya bermasalah gitu kan. Tensi naik, matanya memerah seperti itu. Dan ketika terjadi permasalahan tertentu, matanya sayu dan seterusnya, kanker otak, kemudian membuat gangguan pada mata dan seterusnya. Pentingnya organ mata dalam hal ini. Dan menjaga kesehatannya, merawatnya, atau hidupnya, merawatnya, mengkonsumsi makanan, minuman yang bisa menjadikan mata itu sehat, dan menjaga al-himmi adil-mudi, menjaga perkara-perkara yang kalau menempa mata akan menjadi rusak matanya, merusak matanya. Dengan mata, Allah ciptakan mata itu, banyak pekerjaan yang dari mata itu, kacamata, lensa, kacamata aja udah sekian optik, ya kan? Melibatkan kaca, melibatkan frame, macam-macam. Bahkan di ada yang di mall, ada yang di toko-toko biasa, mata saja tuh. Ada orang yang beli topi itu untuk menjaga selonya mata dan seterusnya. Ya, jadi banyak hikmah sekali dari mata tersebut. Maka menjaganya adalah sesuatu yang harusnya dilakukan. Sebelum kita lanjut,
1: kita rajin dulu ya. Oke.
0: Saya belum ngotel dulu.
1: Iya.
0: Mas, mangganya semua aja ya?
1: Mangganya semua.
0: Semua aja.
1: Oke. Ini bisa kita masuk langsung. Iya.
0: Ini wortel udah dicuci loh ya.
1: Iya.
0: Insya Allah. Pasti ada yang cuci nih. Kita nggak dicuci.
1: Wortel juga mudah ya.
0: Mudah. Ini mangga lagi mana?
1: Betul. Lagi musimnya juga ya.
0: Musimnya.
1: Oke.
0: Kemarin beberapa mangga bagus-bagus semua itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kasih air.
1: Kasih air.

0: Masya Allah, seger nih sebenarnya. Ya. Cakep.
1: Mangganya cakep nih.
0: Ya.
1: Sedikit kita mengulas mangga dan wortel. Kita udah sering membahas. Kabarnya berdasarkan literatur mangga itu berasal dari India.
0: India.
1: Apapun alasannya dia udah ada di sini.
0: Iya, udah lama.
1: Walaupun ada yang mengatakan bangsa India itu minimal masuk ke Indonesia itu tahun 78. Masehi. Itu bangsa India itu sudah ada ya. Yang kemudian nanti tumbuhlah kerajaan-kerajaan. Dari keturunan-keturunan India yang menikah dengan pribumi. Kalaupun membawanya di saat itu, ya berarti udah lama, udah menjadi milik bangsa Indonesia. Ya,
0: bangsa Indonesia.
1: Tapi ya seharusnya Indonesia juga ada, karena Indonesia juga hutannya lebat. Selain Brasil, Indonesia juga punya hutan yang banyak. Nggak mungkin kemudian orang mengatakan mangga berasal dari India, ya karena dia penelitiannya di India. Karena dia tidak, kalau itu sih memang, kalau Indonesia kan sangat sedikit sekali penelitiannya. Sejauh ini penelitian yang pertama dilakukan itu Rumpius yang tinggal di Ambon. Rumpius itu orang perbatasan Jerman-Belanda yang kemudian bekerja sama dengan Belanda, kemudian melakukan penelitian tanaman. Bukunya Rumpius itu pula yang kemudian diambil beberapa yang masih ada karena terjadi permasalahan yang ada di Ambon pada waktu itu, gempa dan seterusnya, sehingga banyak karyanya yang hilang dan sedikit sekali karya-karyanya yang masih terbit hari ini. Saya aja cuma dapat berapa karya itu ya, 2 atau 3. Karena sudah langka sekali karyanya beliau. Ini sekitar tahun 1800-an lagi kan, karyanya langka. Dan sebagian kecilnya itu ditulis ulang, dimasukkan ke dalam buku Tumbuhan Berguna Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Majilid, memuat 3.500 tanaman obat, tanaman yang berguna di Indonesia. Di situ tulisnya berguna, karena nggak mesti obat kan, jadi karena di situ bahas kayunya juga, jadi kayu itu bisa untuk rumah dan sebagainya, jadi nggak cuma obat saja kan. Dari sudut pandang klasik, mangga itu yang rasanya manis dan asam. Ya tentunya manis itu memiliki dua sifat. Manis itu memiliki dua sifat. Jadi sifat hangat dan sifat rutubah. Sifat lembab. Harorohnya, panasnya, hangatnya, itu tentunya tonik haror dan energi vital. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan, erat kaitannya antara mata dengan kolbu. Jadi mata mendapat penjagaan jiwanya atau semangat jiwanya mata itu dari energi vital dan panasnya kolbu. Maka manis yang memiliki sifat hangat yang merupakan tonik dari badan haroroh dan energi vital bagi kolbu ini baik sekali untuk merawat mata. Apalagi rutubahnya juga merupakan esensi yang bisa membantu untuk menguatkan mata yang kekurangan rutubah, kekurangan rutubah, baik itu kurang nutrisi, kurang darah dan sebagainya. Ini mangga. Asamnya mangga ini menjaga agar nutrisi yang ada di dalam tubuh yang hendak dikirim ke organ yang bersangkutan atau yang membutuhkan itu tidak rusak atau terkontaminasi baik oleh angin emosi yang ada dari dalam ataupun angin yang datang dari luar. Sementara wortel udah familiar sekali, bahkan udah sangat banyak penelitiannya. Wortel bukan cuman penyataan para penyihat klasik saja, akan tetapi juga para peneliti juga banyak mengatakan bahwasanya di antara yang dijagukan kandungan wortel adalah beta karoten yang bisa dirubah oleh hati menjadi vitamin A kalau membutuhkan untuk menajamkan pandangan mata. Dan itu sudah sangat umum sekali, bahkan sebelum penelitian dilakukan wortel ini merupakan ikon mempertajam pandangan mata. Kalau ada orang matanya buram, ngejus wortel lah, marut wortel lah, karena dia memang demikian. Cuman bedanya antara wortel dengan mangga, mangga ini bisa didapati dari ketinggian 0 sampai pegunungan. Ya, sampai ribuan meter, sampai 2000-an meter di atas permukaan laut. Sementara wortel itu nggak ada kalau di bagian pantai.
0: Betul.
1: Ya pantai ya kalau mau wortel ya beli.
0: Beli ya.
1: Ya kan. Tapi mangga bisa, banyak di mangga-mangga itu di pantai. Bahkan kalau lagi musim mangga, itu kan hampir semuanya dari Pantura.
0: Ya.
1: Dari pantai. Entah itu Tegal, Pemalang, Pekalongan, Indramayu.
0: Indramayu.
1: Yang terkenal Indramayu, bahkan Bali. Ya, kalau lagi musimnya, kalau Bali sudah mengeluarkan mangga sampai ke Pasar Induk Jakarta, itu harga mangga langsung turun. Ya, itu dekat pantai semua. Dan yang dekat dengan gunung tidak memasok menjadi pasokan yang besar seperti daerah-daerah pantai. Dari dulu pun demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Klompenberg dan lainnya, bahwasanya mangga itu bisa banyak dari mana-mana.
0: Iya.
1: Kecuali wortel, ya kan? Wortel itu, makanya ketika misalkan wortel sedaun-daunnya, ya nyarinya ya di puncak.
0: Di puncak.
1: Iya kan? Yang dekat, yang dingin,
0: ya, kan? Dingin
1: karena wortel di pantai itu nggak ada, adanya bawang, nggak ada wortel. Dan ini kedua-duanya ketika dimix sama-sama menyehatkan mata, yang satu itu merawat hibdu sihah kalau istilah kita, merawat kesehatan mata. Yang kedua itu menjaga menjadi pagarnya, asamnya mangga itu menjadi pagarnya agar tidak terkontaminasi terhadap sesuatu yang datang dari luar atau angin yang dari emosi yang dari dalam. Masih ada waktu?
0: Masih.
1: Silakan. Beberapa hal tabiat penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Yang pertama adalah angin panas. Perlu diketahui bersama bahwasanya dari kemarin tanggal berapa? 22 Juni sesuai dengan falakiyah matahari itu masuk musim panas ya. Kalau di Pranoto Mongso Jawa itu masuk musim kaso atau musim pertama, karena Jawa itu musim kesatu itu musim kering, beda dengan Cina itu musim semi itu musim pertama. Jadi tanggal 22 kemarin itu masuk musim kering. Kering itu ya cuacanya ya panas, cuman anginnya dingin. Jadi ada angin, ada hawa panas kering.
0: Yeah.
1: Ya. Cuaca yang demikian itu bisa menyebabkan gangguan pada mata. Di antaranya adalah mata tidak akan tahan cahaya dengan terjadinya pembengkakan dan tidak menyukai dingin. Mata tidak tahan terhadap cahaya. Kenapa? Karena angin dan panas tadi akan menguras esensi ginjal. Sehingga ginjal tidak bisa mensuplai kebutuhan mata. Yang terjadi adalah mata tidak tahan cahaya. Ketika seseorang lemah pertahanan tubuhnya terkena angin panas di musimnya, musim panas ya, maka terjadi seperti itu. Gejala yang muncul diantaranya adalah sesak nafas, batuk, bahkan batuk berdarah, pusing, sakit kepala dengan kepala yang bengkak, sakit kepala dengan pusing, kemudian pilek kental dari hidung keluar, bahkan mimisan, nyeri di bukan cuma mata tidak tahan cahaya, tetapi ketika dia buka mata terlalu lama itu lelah dan nyeri matanya, disertai dengan nyeri tenggorokan, matanya merah, telinganya berdenging dan tuli, dan keinginan BAB tapi tidak lampias, haus, sakit gigi, urin berwarna kuning, lendir hidung. Itu sudah berlalu kemarin, musim kemarin, tanggal 21 Juni ke sana, itu musim kemarin ini. Selain ini, selain mangga dan jus mangga dan wortel yang bisa digunakan diantaranya adalah pisang. Pare, daun mengkudu, daun paya, jamur hitam, garam, ayam, stroberi, rebung, mentimun, jali, ada daun bit, kacang hijau, daun mint, kemudian daun mint itu untuk teh, dikasih daun mint, kemudian krokot, sayur beningnya, kemudian umbi bunga lili, minum garam di malam hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di musim panas tadi, peningkatan panas di hati, sehingga darah aja bergejolak. Tidak bisa mensuplai, tadi saya katakan kabit itu mensuplai darah ke mata. Ini nggak bisa, karena dia bergejolak. Gejala yang muncul biasanya, yang tampak gangguan mata ketika panas hati bergejolak atau damul hajah, diantara keluhan yang nampak, gejala yang muncul, rasa pahit di mulut, pusing, merasa tidak aman saat tidur, tidur merasa tidak aman. Pintunya udah terbuka, pintunya masih udah dikunci belum? Jangan-jangan ada yang lompat atau merasa tidak aman dan tidak nyaman. Kemudian sakit kepala, isi kepala. Kemudian sakit kepala dengan nyeri yang parah dan bengkak, rasa berat di kepala dan rasa, tapi kaki itu ketika untuk jalan kayak nggak napak, katanya begitu. Dan penglihatannya buram, ketika tidak dapat pasokan darah maka penglihatannya buram. Kemudian jari dan tangan kaku, tangan dan kaki kaku, nyeri dan bengkak pada iga, raut wajahnya memerah, telinganya berdengung. Selain jus wortel dan mangga, bisa menggunakan kuning telur ayam kampung, keju, kacang merah, kerang, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, mayar jeli, dan seledri. Masih ada waktu?
2: Masih, okay. Sedikit lagi.
1: Ya, kemudian, yang ketiga, ya ini ketika terjadi astenia energi dan darah secara terus-menerus. Dikatakan dari awal, saya bilang tadi, energi vital yang asalnya dari haroroh, kolbu, dan energi paru, itu yang akan membackup kekuatan mata, tatapan tajam mata, dan darah termasuk pemasok materinya untuk mata. Kalau dia kekurangan terus menerus dua komponen ini, energi dan darah, akan juga mengganggu mata atau terjadi gangguan pada mata. Di antaranya adalah seperti ada objek terbang di mata. Ketika seseorang kekurangan energi dan darah terus menerus, maka pandangan matanya kayak terhalang ada objek yang terbang ini. Diikuti juga ikut terus ini. Ya. Keluhan lainnya di antara gejala yang muncul selain itu adalah pendarahan dari berbagai sumber dengan darah berwarna muda yang sering terlihat pada penyakit konsumtif seperti misalkan mimisan, buang air kecil berdarah, ludah berdarah, batu mengeluarkan darah, kencing berdarah, pusing yang memburuk jika bergerak, lemah, letih, lesu, susah tidur, lemahnya energi vital, suaranya rendah, anggota tubuhnya kaku, raut wajah dan bibirnya pucat, kukunya pucat, kemudian jantungnya berdebar. Selain ini, yang dikonsumsi diantaranya adalah kerang, asparagus, kemudian sotong, telur ayam kampung, kemudian telur bebek, kemudian jamur putih, hati sapi, kemudian anggur, ini lagi lumayan bagus juga, anggur hijau maupun anggur merah, kemudian ikan kerapu, mahal dan enak, kemudian ikan kembung, sudah mulai agak ada ini, kemudian ikan selar sebentar lagi nanti, kemudian tiram, kemudian susu, kambing maupun sapi, daging sapi, susu sapi, kemudian ceri buahnya, kerang darah belum ada sekarang, kemudian lengkeng, kentang ada ya, kentang ada, lengkeng ada, lengkeng udah mulai ada nih, apel kemarin udah ada, kita bahas, beras ketan, ikan gurame selalu ada, ikan mas, ini bagus juga, kemudian kalau tadi ya, jusnya wortel sama mangga, kacang merah, royal jelly, tumis buncis, ikan bawal tapi yang putih, ubi merah, kemudian ubi ungu, kurma, daging kambing, labu siam, dan gula batu. Masih ada?
2: Satu lagi
1: cukup. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Secara tersendiri, darah tidak kekurangan. Ya, tetapi terjadi kekurangan energi vital. Darah tidak kekurangan, tapi energi vital yang kekurangan. Gejala yang muncul adalah nyeri yang perut sembelit, fesesnya lunak, fesesnya yang lengket dan keruh, kemudian terjadi diare, kemudian pusing, sakit kepala yang parah yang muncul dengan kelelahan setelah bekerja. Habis bekerja lelah. Sedikit saja ya. Kerja sedikit saja lelah ya. Sakit kepala dengan berjarak, ya, ada intervalnya ya. Sakit kepala di pagi hari atau sakit kepala berkepanjangan. Tiap pagi sakit. Ya, atau sakit kepala berkepanjangan. Sakit terus, enggak reda-reda. Kemudian berbaring dan tidak mampu untuk duduk. Maksudnya kalau duduk itu pusing. Jadi dia baring merah. Kalau duduk pusing. Ya. Dan ketika matanya buka, pandangannya kabur. Kemudian kaku berdebar. Jadi kalau energi pandangan kabur ya. Kalau tadi energi vital dan darah kayak ada objek tertentu kan. Perasaan tidak aman. Kemudian berkeringat, merasa tidak aman, bukan tidak aman beneran ya. Berkeringat di tangan dan kaki, sakit kepala berkepanjangan, telinganya berdengung menyebabkan tuli, tangan gemetar, napasnya pendek, sulit menelan, berbicara dengan suara yang lemah, ujung tangan dan kaki dingin, kekurangan berat badan, dan bahkan kulitnya kering. Ini seringnya yang terjadi di musim ini. Selain jus mangga dan wortel, di antara yang dikonsumsi adalah anggur. Kemudian lengkeng, lagi banyak juga ini. Kemudian gandum, ikan kembung, ikan selar, kentang, beras ketan, buah lainnya adalah apel, kacang merah, ikan gurame, ikan mas, wortel, kacang kara, jali, ini tunjangan energi. Royal jelly, buncis, madu, bandeng laut, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, dan gula batu. Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya tanya jawab, saya serahkan berantem.
2: Baik, jazakallah khairan syekh atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah, maksud kami menjaga kesehatan mata. Nah, ikhwata Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di lantai 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di lantai telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Ya, sudah masuk ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ibu Iis di Bandung.
2: Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
3: Begini Sinse, tahun lalu, ya udah berapa tahun lupa, saya pernah dioperasi mata, kena retinanya, terus waktu itu bagus itu ke cara melihatnya. Nah sekarang ini, jadi kalau membaca itu yang bekas dioperasinya harus ditutup, jadi sebelah, baru bisa jadi terang gitu. Setelah itu ya, waktu di operasinya juga udah tuntas sih, udah tuntas berobat, kontrol segala macem, tapi sekarang ini jadi buram gitu yang bekas di operasinya. Itu bagaimana solusi selanjutnya Sinse? Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse.
1: Ya, kalau ketika selesai itu kemudian sudah melakukan operasi dan sudah berhasil, selesai ya maksudnya, selesai ya, berhasil, selesai. Beberapa vitamin mata yang misalkan dikonsumsi, harusnya inilah kadang-kadang yang kalau sudah seseorang misalkan setelah operasi tidak ada keluhan lagi, tidak cek kontrol lagi, seharusnya dia cek lagi atau kontrol lagi ke dokter yang berkaitan, keluhannya disampaikan kembali kan, jadi masih ada rentetan pengetahuan, jadi ada kesinambungan kan. Jangan usahakan jangan kemudian ke bertanya ke orang yang baru lagi, kan baru lagi dia nggak apa nih, riwayat penyakitnya, kesinambungannya kenapa dan sebagainya, dioperasinya kenapa dan sebagainya, kan ada kesinambungan tuh. Nah ada kesinambungan itulah yang harusnya kemudian menanyakan kepada orang yang pernah menanganinya, dokter yang menanganinya, cek lagi ke rumah sakit tersebut atau temui dokter tersebut, kemudian keluhkan setelah operasi begini, ada keluhan seperti ini, apakah begitu memang hasilnya, atau ada solusi lain untuk mengatasi pandangan kaburnya atau pandangan buramnya. Tapi saya sudah menyebutkan ada beberapa hal ya, seseorang itu pandangan buram bisa kekurangan pasokan darah dari kabit ke mata, atau bisa kekurangan energi vital dari kolbu dan liah ke mata. Dan tadi sudah saya jelaskan, bisa diputar ulang beberapa makanan-makanan yang harus dikonsumsi, diantaranya tadi yang poin ke terakhir tadi yang astemia energi vital, kan dari suaranya juga lemes ya. Mungkin energi vital atau haroroh dari kolbu yang pasokannya kurang, tadi saya sudah sampaikan di poin terakhir tadi di bagian astemia energi yang menyebabkan pandangan mata menjadi kabur. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya.
2: Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Iis yang ada di Bandung. Nah, di belakang Ibu Iis, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
4: Ya.
2: Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Cipanas Puncak.
2: Di Cipanas Puncak, baik, silakan Pak, ya. Langsung pertanyaannya.
4: Ini keluar dari tema nih saya nih. Umur sudah 81.
2: Iya.
4: Jadi baru-baru ini kami ini punya penyakit yang suka ini pingsan gitu.
2: Pingsan Bapak?
4: Iya.
2: Iya.
4: Apa solusinya supaya jangan kena penyakit itu?
2: Sehari bisa berapa kali, Pak?
4: Kalau sering sih kagak, baru 4 kali ini. Mungkin jangka lama itu 1 bulan baru kejadian gitu.
1: Mulainya kapan, Pak?
4: Ya.
1: Mulainya kapan?
4: Kemarin tanggal 11 Juli kejadian, sekarang juga masih sakit ini. Tangan yang kiri ini seleo nih.
2: Sudah pernah dicek ke dokter, Bapak?
4: Oh iya.
2: Sudah pernah dicek ke dokter?
4: Oh, belum.
2: Baik.
4: Ya.
2: Ada lagi.
4: Jadi minta itunya dari Sensei apa supaya jangan sampai kena penyakit itu gitu.
2: Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Silakan Sensei.
1: Ya. Di bulan sampai ke Selatan Kasih di pasal ke-8 itu disebutkan tentang apa yang Bapak sampaikan. Ada 3 poin. Tabiat penyakit yang bisa mengenai orang tersebut, ya, salah satunya adalah dikarenakan angin dan belum. Nah, adapun gejala yang muncul manakala kejang, pingsan tadi seperti yang Bapak sampaikan, dikarenakan angin ataupun timbunan belum, sehingga pasokan energi vital dan darah tidak sampai ke otak kepala. Gejala yang muncul adalah sawan atau kejang. Ya. Orang Jawa bilang sawan.
2: Sawan.
1: Gitu ya, dengan kejang dia. Ludahnya bening dengan banyak gelembung atau berbusa. Setelah biasanya setelah kejang pusing. Kaki dan tangan kaku saat kejang, serangan yang muncul sangat sering. Atau serangan dengan isak tangis. Biasanya pas terjadi serangan disertai dengan isak tangis. Atau serangan dengan buang air kecil dan buang air besar terus menerus, serangan dengan rahang yang kaku atau kedua matanya melihat ke atas, kayak orang kesurupan kan melihat ke atas. Kemudian serangan berlanjut dengan sakit kepala, pusing dan sesak pada dada. Adanya suara ludah di tenggorokan. Kayaknya tenggorokan adalah suara ludah. Lidahnya kaku dan tidak mampu bicara, kemudian pingsan tiba-tiba, rasa tertarik, muntah, ludah bening, mulut dan mata kering. Kalau demikian, keluhannya, masuk ke yang ini,
2: ya.
1: Maka minum teh daun mint, kemudian seledri, dikonsumsi daging kelapa, daun bawang, asparagus, ya, kemudian rebung, kurma itu juga bagus, atau lada hitam, lada putih, kemudian jahe juga bagus. Nah, saya rasa kalau tadi Cipanas, kalau memang nggak panas, ya berarti bisa juga pakai lada ataupun jahe. Di antara makanan lain yang bagus selain jahe, lada, kayu manis, bagus juga gandum, bayam air, kemudian bunga lawang, kurma merah, kurma hitam, beberapa makanan laut yang bagus di antaranya lobster, ikan sarden, kemudian udang, burung pipit, kemudian cengkeh, adas juga bisa diseduh itu, cengkeh juga bisa diseduh, ya, kemudian kacang pistasio.
2: Ya.
1: Udah mulai banyak juga.
2: Iya.
1: Kemudian telur burung pipit. Kemudian apel, raspberry dan kenari, itu makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
2: Baik, syukur atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwatislam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan ibu siapa, di mana?
5: Dengan Ibu Dewi di Depok.
2: Ya, silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya.
5: Ini Sinse, saya mau tanya. Saya kan baru operasi katarak kiri kanan bulan Desember. Usia saya 57 tahun. Nah, untuk menjaga supaya saya tidak terjadi katarak lagi,
2: ya, Ibu,
5: apakah saya harus minum jus mangga dan wortel itu?
2: Ya, baik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya ya. Baik, mohon ditunggu jawaban.
5: Seminggu berapa kali atau setiap hari?
2: Baik. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Terima kasih atas interaksinya. Ya, silakan Sinse.
1: Jus ini bertujuan untuk merawat dan menjaga atau tindakan preventif dan rehabilitatif. Preventif itu tindakan pencegahan. Rehabilitatif itu tindakan perawatan. Artinya ya memang agar tidak terkena lagi ataupun merawat mata agar bagus, tidak terdampak dengan penyakit. Ya, sebagaimana dalam pendapat-pendapat para ahli kesehatan klasik, bahwasanya biasanya sebagian besar katarak itu disebabkan karena pasokan esensi ginjal dari kiliah atau dari esensi dari kiliah atau dari ginjal ke mata itu lemah atau berkurang, atau berkurangnya pasokan esensi. Seringnya demikian. Dalam sindrom atau pola penyakit atau tabiat yang ada di dalam penelitian kesehatan klasik biasanya dikaitkan dengan kurangnya pasokan esensi dari ginjal. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya jus wortel mangga ini itu untuk menutupi kekurangan pasokan darah, esensi dan energi dari organ ke mata atau organ pemelihara mata ke mata. Ya. Adapun di perawatan diminum setiap hari untuk mencegah merawat cukup satu hari sekali antara jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bagi saya yang lainnya selanjutnya.
2: Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Dewi yang ada di Depok. Nah, ikhwati silam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Bapak Salsah di Trenggalek, Jawa Timur.
2: Baik, di Trenggalek, Jawa Timur ya. Silakan Pak.
6: Nah, gini. Saya ini umur saya sudah 80 tahun.
2: 80 tahun Bapak?
6: Ya.
2: Senior Pak?
6: Ya.
2: Terus?
6: Saya masih dapat melihat benar, tapi masih bagus, tapi ada gangguan terus, jadi mata ini agak mengeluarkan air terus, melihat masih alhamdulillah masih bisa baik, tapi terus rasanya tidak enak itu, jadi tebal gitu, mengeluarkan air terus, yang malam mengeluarkan air. Kemudian pada suatu ketika itu hilang, pandangan itu hilang. Saya tidak bisa duduk berdiri gitu, hilang pandangannya. Dunia ini hilang. Seperti itulah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Sisi.
1: Banyak mengeluarkan air mata.
2: Air mata, iya.
1: Ya, jadi betul begitu, biasanya mengakibatkan rabun. Bahwa bisa menggunakan bunga melati. 7 kuntum bunga melati, kemudian diseduh pakai air panas mendidih atau direbus juga boleh. kemudian pakai air setengah gelas, kemudian biarkan dingin, diminum. Lakukan setiap mau tidur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selamat baik.
2: Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Kita bacakan untuk pertanyaan melalui pesan singkat dari Umu Rafi di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sisa sudah sekitar satu bulan ini hidung kanan saya sakit dan mampet. Kadang bisa keluar ingus atau dahak hijau kental dan bau. Sakit kepala dan telinga berdenging. Saya sudah, ya, sebentar.
1: Sudah apa?
2: Baik, sebentar ini.
1: Masuk ini?
2: Ya. Jadi ketimpa dengan
1: yang lain.
2: No. Baik, kita lanjutkan sih. Saya sudah minum ramuan jahe, kunyit, kayu secang, kayu manis, adas, dan lada hitam, tapi belum ada perubahannya. Mohon solusinya sih.
1: Ya, baik.
2: Ya.
1: Sebulan ini ya?
2: Ya,
1: sebulan ini benar. Karena kemarin itu angin-angin dan panas. Tadi saya sudah bahas ada beberapa gejala yang muncul pada saat seseorang terkena angin panas selain gangguan mata. Bisa jadi asma, sesak napas, batuk, kemudian pusing, kemudian pilek, kental, keluar dari hidung tadi ya. Yang dikonsumsi diantaranya, kalau buahnya bisa menggunakan pisang, pare, daun mengkudu, daun paya, jamur hitam, daun pepaya itu dimasak ya buat lauk, daun pepaya, daun mengkudu itu buat lauk, pare itu buat lauk, pisang buat kudapan, jamur hitam, buat lauk tuh. Minum garam mau tidur, bayam, stroberi, rebu, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau buburnya, kemudian daun min, krokot, sayur beningnya, bunga lili, kemudian juga garam. Tadi sudah saya sebutkan. Oh tadi saya mensikapi dari jahe, kemudian apa, bunga lawang, apa lagi tadi, lada,
2: jahe, kunyit,
1: kayu secang,
2: kayu manis,
1: adas,
2: lada hitam,
1: ya. Kebanyakan bu,
2: kebanyakan.
1: Amin doa mau kebanyakan banget.
2: Yeah.
1: Jadi jahe,
2: kayu secang,
1: kayu manis. Adas tadi ya.
2: Adas. Kunyit.
1: Itu udah panas.
2: Oh itu udah panas.
1: Itu udah panas semua nih empat-empatnya.
2: Double jadi panas.
1: Iya double. Ya. Kunyitnya satu.
2: Kunyit.
1: Habis itu apa lagi?
2: Lada hitam.
1: Lupa lada lagi berarti lima panas. Nah kalau kunyitnya itu rimpang panas lagi tuh.
2: Yeah.
1: Panas semua. Kalaupun ingusnya itu putih, ya ibu bisa pakai jahe sama lada, atau jahe sama kapulaga, atau jahe sama adas, atau jahe sama kayu manis, gitu loh, dua aja, dua aja cukup, kemudian madu. Kadang-kadang nggak mesti ya yang namanya keroyokan itu banyak itu
2: jadi mantap
1: lebih mantap jangan nggak mesti begitu jadi bukan kalau dua orang aja udah bisa membekuk gitu ya gimana dengan 10 orang pasti iya kan ini kan orang ya satu orang begal misalkan lima orang tiga orang bisa bekuk oh 10 orang lebih bukan begitu jalan ceritanya bukan begitu karena semua sepakat termasuk Imam Al-Qayyim kalau obat tidak bisa menghalau maksudnya formulanya kelebihan itu obat itu bisa duduk tidak menemukan penyakit dia bisa duduk di tempat menjadi penyakit gitu kan. misal jahe dan misalkan jahe dan kunyit ngilangin pilek yang lainnya iya kan
2: betul
1: duduknya kalau atau jahe dengan adas ngilangin ngilangin keluhannya tadi nah yang lainnya buat yang ngapain dia karena dia akan bisa duduk di posisi penyakit ibu pilih aja salah satu jahe mau ditemenin siapa jahe temenin adas tambah madu jahe temenin kayu manis tambah madu jahe temenin lada tambah madu itu ya jahe temenin kunyit tambah madu gitu aja dua aja dah cukup bu minum pagi hari dan mau tidur mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya
2: baik jazakallah khairan sisa atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ya, dari Umur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cici, keluhan saya kencing berbusa berwarna merah. Ini apa solusinya, Cici? Syukran.
1: Ini biasanya seseorang yang kencing berbusa, kencing berbusanya itu sudah ciri dari kelemahan esensi ginjal atau berkurangnya esensi ginjal yang berkaitan dengan urinasi. Karena ginjal itu kan fungsinya banyak tuh.
2: Yeah.
1: Ada fungsi untuk menjaga rambut tidak rontok, menjaga mata agar tidak silau, menjaga tulang agar tidak keropos, menjaga otak agar cerdas, ya. Mempertahankan kekebalan tubuh agar tidak gampang sakit kalau terserang angin, ya. Dan salah satu di antaranya yang lain adalah menjaga keberlangsungan metabolisme urinasi, sistem berkemih, buang air kecil, menjaga makanan dan sebagainya, kemudian mengatur buang air kecil atau memimpin buang air kecil. Nah, biasanya ketika kencing berbusa maka dianggap gangguan ginjal dikarenakan urusan kemih atau urusan kencing. Yang kalau dalam penelitian atau pemeriksaan ada kalahnya, seringnya ketika kencing berbusa, beberapa orang, sebagian besar ketika kencing berbusa, ketika dicek laboratorium biasanya tinggi kreatinin ataupun uriumnya, ya. Makanya banyak orang yang divonis suruh cuci darah karena gagal ginjal, tingginya kreatinin dan urium biasanya kencingnya berbusa, ya. Kemudian adapun ketika merah itu menandakan ginjalnya terlalu panas. Ya benar, berarti lemah energi esensi ginjalnya dan terlalu panas. Yang bisa dikonsumsi diantaranya bapak apa ibu, ya?
2: Ibu.
1: Ibu, ya. Bisa menggunakan buah pisang batu.
2: Buah muda. Pisang batu muda.
1: Ya, satu buah kemudian dipotong-potong, rebus dengan 2 gelas air. Kecilkan apinya setelah 10 menit, kecilkan apinya, biarkan menjadi setengahnya atau separuhnya, jadi 1 gelas, dari 2 gelas jadi 1 gelas. Setelah itu kemudian saling bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya,
2: baik, jazakallahu khairan sincere atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Catur di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sisi, umur saya 37 tahun, keluhan pusing di area kedua alis dan mata cepat kering saat menatap HP, dibarengi otot-otot di tengkuk belakang tubuh kayak terkontraksi dan sendi kayak kering di leher, dan kadang-kadang telapak tangan dan telapak kaki dingin juga. Mohon solusi dan ramuan esensi.
1: Itu tadi sudah disebutkan di masalahnya. Jadi menjaga kesehatan adalah hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang membuat kita sehat. Yang kedua, alhimia dan mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita lakukan jadi sakit.
2: Jadi sakit.
1: Dan di antaranya tadi kalau melihat, pas melihat HP, demikian dan demikian. Jadi kurangi lihat HP. Sekarang banyak loh orang keluhan. Jadi ketika alasannya saya punya pasien, Anda banyak kelihatan HP. Iya, saya kok ngeliat tapi padahal pusing. Tapi, ya tapi gimana ya? Kalau nggak ngeliat HP, kayaknya pusing. Ketinggalan berita lah, ketinggalan apa, HP kan banyak tuh, acara HP itu banyak. Oh gitu ya, terus gimana ya? Pokoknya kurangi ngeliat HP. Tapi kayaknya, kalau kurang ngeliat HP kayaknya pusing karena mau apa lagi. Gitu ya, kurangi. Karena seringnya seperti itu. Beberapa hal yang buah atau makanan yang ini biasanya angin yang lembab. Beberapa makanan yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah bubur jali. Kemudian kulit jeruk. Kulit jeruk dikeringkan, kemudian diseduh, kalau yang basah kemudian direbus, kemudian diminum. Jeruknya buat siapa? Buat yang mau. Kemudian teh dikasih daun mint, sop di banyak seledrinya, minum air kelapa yang dan daging kelapanya. Jadi kalau saya ngomong daging kelapa berarti bukan kelapa hijau. Karena kelapa hijau nggak ada dagingnya.
2: Daging
1: ya. pokoknya nggak ada ya, mau hijau mau apa, yang penting ada dagingnya gitu. Kelapa hijau itu kan nggak mesti warnanya hijau, warna merah juga kadang kelapa hijau, karena tapi biasanya kelapa hijau itu warnanya pink ya ininya, apa bagian pangkalnya. Tapi dagingnya seringnya nggak ada. Kenapa? Karena orang itu butuhnya akhirnya. Yeah. Nah ini daging kelapa, daging kelapa berarti yang nggak harus hijau. Kemudian daun bawang, beras, dan nasi, kacang merah, bumbunya, kemudian juga kalau bukan kalau mau makan jeruknya jeruk Bali, tapi kalau kulit jeruknya kulit jeruk yang biasa, ya demikian itu yang dikonsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
2: Baik, syukran sih saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Umu Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
1: Waalaikumsalam.
2: Sinsi, putri saya usia 17 tahun, dia tinggal di pondok di daerah Cilengsi. Akhir-akhir ini ada keluhan rambut rontok dan susah untuk menghafal. Itu kenapa Sinsi, dan mohon solusinya. Jazakallah khairan.
1: Ya, tadi saya sudah sebutkan ya dari beberapa tadi juga bahwasanya esensi ginjal itu selain untuk menjaga rambut agar tidak rontok pada pembahasan rambut yang kemarin, rambut rontok yang kemarin, kemarin ya benar. Selain menjaga rambut agar tidak rontok, menjaga otak agar bisa membantu berpikir atau menyimpan memori, membantu kolbu. Karena kolbun yakilun, kolbu yang berakal. Berpikirnya yang membantu esensi ginjal dikirim ke otak. Makanya kata Imam Al-Qayyim ketika membahas tentang otak, beliau menyebutkan fa inna dimak wa huwal muh. Yang namanya dimak, otak itu muh. Muh itu sumsum. Nah, sumsum ini pusatnya sumsum atau banknya sumsum adalah kilia atau ginjal yang mensuplai esensi atau sumsum ke otak. Ketika seseorang itu kurang bagus menghafalnya, berarti pasokan sumsum dari ginjal ke otak yang berkurang. Makanan yang bisa membantu esensi banyak. Ada kurma, ada madu, ada butuh soda, ada burung pipit, ada sirbikan hiu, ada sarang burung walet, dan makanan-makanan alami lainnya. Entah itu mangga, wortel, anggur, stroberi dan sebagainya, itu juga bagus untuk kismis ya. Nah, itu juga bagus. Dan dia sekaligus ketika memasok esensi ginjal itu menjaga kerontokan rambut dan mencerdaskan. Jadi bukan masalah bukan di pondoknya atau bukan di Cilengsinya ya. Yang masalah bukan pondoknya atau Cilengsinya, tapi ini tadi nggak ngomong sih ya orangnya dari mana kemudian mondok di Cilengsi. Kalau perubahan cuaca saya rasa Cilengsi nggak panas-panas amat ya. Kecuali kecuali orang puncak itu kayak tadi Cipanas ya.
2: Cipanas.
1: Kemudian pindah mondok di Cilengsi. Panas kayaknya ya.
2: Iya panas. Hanya bagi orang puncak.
1: Bagi orang puncak. Tapi kalau tadi ibu tuh anak saya Tanjung Priuk. Mondok di Cilengsi, enggak dong, enggak panas dong, gitu ya. Atau Bekasi ke Cilengsi, ya. Bogor ke Cilengsi ya 11-12 lah. Asal jangan Bogor puncak aja. Artinya gini, kalau dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, bisa jadi dia akan tubuhnya panas. Ya. Tapi saya rasa Cilengsi enggak terlalu panas yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Ya, tapi mungkin karena nggak biasa mondok, berpikir terlalu keras, sementara pasokan esensi dari ginjal ke otak itu berkurang. Ya, demikian akhirnya ini kadang-kadang saya sulitnya itu ketika menganjurkan anak pondok kan berarti padahal makanan sudah iya kan, udah ditetapkan. Gimana buah kan nggak bisa, apalagi kalau orang tua jauh nggak bisa kan. Misalnya kita anjurkan, ini kan orang mondok, orang Jogja atau orang Solo mondoknya di Cilengsi, kemudian saya anjurkan untuk mengkonsumsi wortel atau kurma. Kalau kurma masih bisa. Ya, stok buat 1 bulan. Wortel parut wortel misalnya begitu ya. Anggur, kismis, kismis masih bisa ya, kismis masih bisa, ya udah itu aja kismis ya, butuh soda dikunyah. Satu sendok teh dikunyah, minum air hangat, bisa tuh betul soda tuh. Hmm. Kemudian kismis juga bisa tuh. jadikan kudapan, jadikan makanan. Kalau anggur saya rasa nggak bisa. Hmm. Ya, karena nggak masuk. Yang susah-susah ya, susah untuk direkomendasikan. Itu aja makanan-makanan yang kayak kismis, betul soda. Setiap mau tidur, kemudian kismis ya, dipakai untuk kudapan, makanan biasa, cemilan. Ya pagi, minimal pagi sore lah, minimal sehari dua kali. Kalau kurma masih bisa juga tuh, pagi atau sore. Kurma masih juga, kurma kismis masih bisa, selainnya gak bisa.
2: Ya,
1: demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selainnya.
2: Baik, syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
1: Waalaikumsalam.
2: Suami saya usia 32 tahun dengan berat badan 82 kg, tinggi badan 170 cm. Saat dibekam darahnya kental sekali, Sensei. Ini indikasi penyakit apa dan baiknya harus bagaimana untuk solusinya? Jazakallahu khairan.
1: Emang darah kalau keluar kental?
2: Ya.
1: Semua darah kalau keluar kental, mau tinggi berapa, mau berat badan berapa,
2: no,
1: kurus juga lebih tinggi. Jadi kalau keluar, darah udah keluar dari tubuh,
2: ya,
1: itu kena, walaupun itu vakum, kena udara, itu mengental. Harus bagaimana? Ya memang bekam itu darahnya kental, ya. Kalau memang sudah terbiasa bekam, ya rutin aja bekam. Ya, kalau merasa, kalau bukan bagaimananya, ya karena bekam itu juga merupakan bagian dari solusi, kan?
2: Iya.
1: Bekam itu merupakan bagian dari solusi. Kalau merasa ini darahnya, ini ya, saya pernah pengalaman begini, tahun 2007.
2: Iya.
1: Jadi ada orang jerawat batu,
2: yang gede-gede,
1: gede-gede. Ya.
2: Oke.
1: Nah. Kemudian Sensei, bisa nggak saya bekam? Boleh. Di sini kan?
2: Oh, di
1: ya. Lihat tuh dia di muka dia. Kan lagi ngetren-ngetrennya bekam tuh 2007, oke? Bisa kan? Bisa. Gitu. Jadi pakai alat bekam yang kok bekam yang paling gede itu. Itu begitu disedot, set langsung cerot. Cerot. Serius.
2: Penuh ya.
1: Penuh. Bahkan ada kan ada nanah-nanahnya pasti
2: jerawat batu,
1: keluar itu sampai 11 kali,
2: masya Allah,
1: kanan dan kiri, dan itu beku semua bu. Jadi jerawatnya beku, asam uratnya beku, itu ya, kolesterolnya beku, jantungnya beku, bahkan jerawat itu loh, cerot itu langsung penuh, tapi begitu keluar plak,
2: kayak jelly,
1: kayak gitu, jelly ya. Itu itu 11 kali padahal di muka. Ini sebelum ini nggak apa-apa, sedot lagi nggak apa-apa. Adik saya tanya sedot, cuma sampai penuh akhirnya, karena penuh. Biasanya kita punya tempat kan, bukan paku yang baskom gede banget, bukan. Narbeken yang namanya yang pakai stainless baskom kecil aja kan. Kalau udah penuh ya mohon maaf. Ini udah 11 kali, 11 kali kali dua loh. Yang gede itu berarti 22. Begitu udah penuh ya, kayaknya udah cukup deh. Kita ini cukupin. Darahnya udah penuh banget. Itu 3 hari kering udah sembuh itu.
2: Alhamdulillah jerawat batu.
1: Alhamdulillah jerawat batu ya, sembuh kering sampai hari ini ya. Dari 2007 itu. Disedot. Itu ya. Padahal secara logika kan enggak akan keluar. Iya kan? 11 kali itu enggak akan keluar. Satu kali udah cukup lah, paling pipi berapa banyak ya.
2: Betul.
1: Itu udah keluar, Bu. Dan itu kental juga. Kalau jerawat, ini bekam itu, nah itu bekam itu merupakan solusi tersendiri, karena salah satu dari istifrok bahwa dilfasidah mengosongkan materi-materi yang rusak adalah bekam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
2: Baik, syukur sesuai atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan.
1: Ya, sebagai penutup, melanjutkan dari pembahasan kemarin yang tersisa. Ya, ini nasihat dari Al-Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi bagian ke 5, Al-Khamisu yang kelima, ya ini Al-Mizajul Hadithu ala ghairil

0: tabiat yang saya dapat di sana, makanan, minuman, hawa udara. Kemudian saya pindah ke Purwokerto sekitar 3 tahunan. Jadi saya punya mindset Purwokerto. Dan secara fikih para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 tahun itu sudah berubah mizaj. Ya. Dan sudah boleh menisbahkan daerahnya. Dan salah satu pendapat Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai, seorang ulama hadis dari Yaman, menyebutkan bahwasanya 4 tahun. Gitu ya. Kalau saya merujuk kepada orang yang kepada ulama yang berpendapat 2 tahun, berarti saya sudah dapat mizaj di Purwokerto. Kemudian saya ke Bekasi kan, di maksudnya ini ya saya ngitung yang banyak-banyak. Kalau saya kembali lagi ke Pemalang udah dihitung ya, kembali ke tabiat asli. Nah, tabiat yang didapat lagi adalah tabiat Bekasi ya. Di Bekasi lebih kurang saya udah 20 tahun lebih, 21 tahunan lah ya, berarti saya udah dapat mizaj lagi, bahkan lebih banyak daripada tabiat asal ya. Kemudian mizaj-mizaj yang didapat ya, mizaj paling banyak saya adalah Bekasi. Kemudian ketika pasien itu sakit, seorang tamu harus mengetahui mizaj yang baru, tabiat baru. Tabiat itu ada 4, panas, dingin, kering, lembab. Apa ini? Apakah panas, apakah dingin, apakah kering, apakah lembab yang menjadikan seseorang itu sakit? Jadi mizaj baru yang menjadikan orang itu sakit, yang tidak sesuai dengan mizaj-mizaj yang sudah sesuai dengan yang sudah menjadi tabiat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian memerangi tabiat yang asli, yang merupakan pondasi dasar si pasien tersebut. Tetapi yang kita obati adalah mizaj baru yang menjadikan sakit. Ya. Kemudian asad disu yang ke-6 adalah sinul marid, yakni usia pasien. Karena ketika kita mengetahui usia pasien, kita bisa memberikan obat, ketepatan obat. Anak kecil nggak bisa dikasih dosis besar. Orang dewasa tidak bisa dikasih dosis kecil. Tapi orang tua ada kalanya dikasih dosis kecil, karena energi vital dan kekuatan tubuhnya menurun. Karena kita mengecek kalau kekuatannya itu, staminanya itu masih seperti di poin yang ketiga yang lalu telah saya sebutkan, kalau al-quwah kekuatan pasien itu masih, kita disuruh melihat ke situ ya, melihat kekuatan pasien. Kalau kekuatan pasien itu masih memiliki kekuatan ya kan, obatnya yang bagaimana kan. Maka ketika usia pasien itu sudah tua atau penyakitnya sudah lama, pasiennya sudah tua, ini berarti kekuatan pasien itu menurun ya, maka obatnya lebih banyak untuk membantu meningkatkan energi vital si pasien. Beda dengan ketika anak-anak, dewasa, kemudian beda dengan orang tua. Kemudian asabi'u yang ke-7 adalah adatuhu, yakni kebiasaan si pasien. Kebiasaan itu berkaitan dengan makan, minum, kemudian tidur. Karena bisa jadi karena perubahan pola tidurnya, bisa jadi karena perubahan pola makannya, habis makan apa kemudian sakit, habis makan apa kemudian gatal, habis makan apa kemudian pandangan kabur. Ini yang seorang tabib itu harus mengetahui. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Poin selanjutnya kita di pertemuan yang akan datang, soal mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan ya. Saya akhiri bi taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Fadlul 'alimi 'alal 'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman:

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan, produknya ini bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa Taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepada-Nya, kita akan menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudirinana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu, berapa menit dihabiskan waktu untuk salat.

0: subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in.
3: Makna sirat al-mustaqim
2: artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar.
3: Empat ini benar.
2: Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda sallallahu,
3: kata Nabi,
2: "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
3: Ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudbah bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' sahih dan kitab tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu, sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Dijual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja, saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Bukhari, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa, engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau melarang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir, keluar Bukhari dari Bukhara, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari, dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar, itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini kan ada begitu katanya sekarang ya. Saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan, itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah. Difitnah. Tertuduh, dituduh. Oh, tidak mau. Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Akid. Lalu dia baca doa, dia minta hadap kiblat, doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud minta 3 perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh, kalau ini enggak boleh dikhususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Kata Imam Abu Daud, enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi. Bagi saya, hati-hati antum. Ya, apalagi antum, wah, hadir spot
2: disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi. Saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlu sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlu sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlu sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
0: Untayan Mutiara Nasiha. Siha 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam busuk atau gimana?
5: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Jadi kalau dibiarkan itu justru?
5: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
6: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
7: Sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian Daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
8: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
9: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
10: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Harris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
11: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu, memeriksa itu.
10: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
12: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
13: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
14: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma nomornya 40-200 siswa.
13: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
15: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermaruah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
16: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu, Provinsi Pajajaran.
15: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
17: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah. Wa man yudhlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di Roja TV dan Radio Roja dalam sebuah program kajian Islam ilmiah, mempelajari kitab At-Tanbih 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid bin An-Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum. Para ikhwah sekalian, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab At-Tanbih As-Sami'ah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas halaman yang ke-11 dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah. Pensyarah Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyai rahimahullah berkata, qawluhu ashadu ay uqirru wa a'tarifu, uqirru wa a'tarifu an la ma'buda bihaqin fil wujudi illallah, wa ta'ti شهد بمعنى أخبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أي أخبرني وتأتي بمعنى حضر كما في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم أي حضر وتعمتي بمعنى اطلع كما في قوله سبحانه والله على كل شيء شهيدا, والله على كل شيء شهيد أي مطلع. أفاده ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. Artinya perkataan penulis أشهد maksudnya aku mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi yang berhak dalam wujud ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari asyhadu, yaitu mengakui dan meyakini. Mengakui dan meyakini. Kata syahida juga datang dengan makna memberitakan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya telah bersaksi di sisiku beberapa lelaki yang diridai dan yang paling aku ridai di sisiku adalah Umar, yakni mereka telah mengabarkan kepada. Kata syahida juga datang dengan makna hadir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka yang artinya barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Yakni, yang menghadiri bulan. Yang menghadiri bulan. Dan juga kata syahida datang dengan makna mengetahui, atau melihat, atau mengetahui secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dan Allah maha mengetahui menyaksikan atas segala sesuatu, yakni maha mengetahui atau mengawasi. Faedah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Ahibati fillah afani Allah wa iyakum. Termasuk daripada yang harus kita perhatikan di dalam hal ini adalah bahwa makna asyhadu berarti mengakui dan menetapkan. Mengakui dan menetapkan. Dan makna asyhadu bisa dengan makna mengabarkan, bisa juga menghadirkan atau hadir, bisa juga mengetahui, bisa juga mengetahui. Nah, ini makna-makna lain dari asyhadu. Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, qawluhu an la ilaha illallah an mukhaffafahu mukhaffafah minat faqira, an mukhaffafatun min tsaqilan. Qauluhu la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah subhanahu. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقوله الأشاعرة فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وما لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤه قولوا لا إله إلا الله يعني أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه yang artinya perkataan penulis anda ilaha illallah maksudnya kataan di sini adalah bentuk yang diringankan dari bentuk yang berat kemudian perkataan penulis la ilaha illallah maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Inilah makna kalimat agung yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ini makna yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa maknanya hanyalah kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk mencipta. Sebagaimana dikatakan oleh kalangan Al-Asy'ariyah. Sebab orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh urusan. Namun, pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW tetap memerangi mereka dan halal darah serta harta mereka. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ibadahilah oleh kalian seluruhnya Allah dan tinggalkan apa yang dahulu diibadahi oleh nenek moyang kalian. Ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka justru mengingkari hal itu, menjauh dan berkata, apakah dia yaitu Nabi Muhammad SAW menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi satu sembahan saja? Ini menunjukkan bahwa makna kalimat La ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna dari La ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi yang berhak selain Allah Subhanahu. Atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain. Ini makna yang benar dari La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tidak ada zat yang hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna Sekali lagi yang benar dari la ilaha illallah. Adapun sebagian asyairah, siapa itu al-asyairah? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asyairah adalah dinisbatkan kepada pengikut Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Asy'ariyah adalah dari kalimat Al-Ash'ariyah, yaitu satu aliran dalam pembahasan akidah, condong kepada ilmu kalam, yang menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Secara sederhana, Al-Asy'ariyah maksudnya adalah kelompok atau madhab akidah Asy'ariyah, bukan satu orang saja. Dan Abul Hasan Al-Ash'ari adalah ulama yang wafat sekitar 936 Masehi. Jadi, kalau dari ringkas, Al-Ash'ari nama pendiri dari Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah nama madhabnya. Asy'ariyah atau Asy'ariyu, para pengikut madhab Al-Asy'ariyah. Di dalam banyak pembahasan, biasanya mereka membahas sifat-sifat Allah, hakikat iman, takwil, penggunaan ilmu kalam, dan lain-lainnya. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi menurut kaum Asy'ariyah, bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, beri rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan seperti ini sangat berbeda dengan pendapat yang kita sebutkan tadi, bahwa makna la ilaha illallah adalah kepada ibadah. Tidak ada zat yang diibadahi yang berhak selain Allah Subhanahu. Berbeda dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan tidak ada yang mampu untuk mencipta selain Allah. Kenapa? Karena disebutkan di sini tadi, orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengakui bahwa Allah adalah pencipta, beri rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta. Namun pengakuan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja memerangi mereka. Darah mereka halal, kemudian harta mereka halal. Tetapi ketika mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullah," beribadahlah kepada Allah, "watruku ma ya'budu aba'u," dan tinggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kita. Nah, ini menunjukkan, kemudian mereka mengingkari akan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya mereka memahami bahwa maksud dari la ilaha illallah adalah ifradullah bil ibadah wa tark ibadati ma siwa, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut ke halaman 12. Menulis kemudian berkata, "Wa hadhihi al-kalimah hiya awwal wajibin wa a'zam wajibin 'ala al-itlaq kama fi as-sahihi min hadits Ibn 'Abbas."

الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما هي أقوال لأهل الأقوال لأهل الكلام المذموم. فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عباده. قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. Yang artinya kalimat ini, yaitu kalimat La ilaha illallah, adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling agung secara mutlak. Kewajiban pertama dan kewajiban paling agung secara mutlak. Sebagaimana dalam hadis sahih dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, yang artinya, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Dalam riwayat lain, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama atas para hamba. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban pertama atas para hamba. Hal ini berbeda dengan orang yang menyangka bahwa kewajiban pertama adalah mengenal Allah melalui penalaran, atau sengaja memulai penalaran, atau terlebih dahulu ragu, sebagaimana itu adalah pendapat-pendapat ahli kalam yang tercela. Karena sesungguhnya ma'rifatullah itu bersifat fitri. Allah telah menciptakan para hamba di atas fitrah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, apakah tentang Allah masih ada keraguan? Padahal Allah lah pencipta langit dan bumi. Yakni, apakah tentang keberadaan Allah ada keraguan? Padahal fitrah-fitrah manusia menjadi saksi atas keberadaan Allah dan telah dibentuk untuk mengakui Allah. Maka pengakuan terhadap Allah adalah sesuatu yang darurat dan tertanam dalam fitrah yang selamat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi di dalam paragraf ini penulis penulis kitab menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dalam Islam. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dalam Islam, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian ahlu kalam yang mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah ma'rifatullah bin nazar, yang artinya mengenal Allah melalui penalaran, melihat sesuatu dan seterusnya, atau al-qasdu ila nazar, atau fokus terhadap penalaran, ya, atau asyak, atau kita ragu-ragu dulu, ada enggak Allah? Kalau kita buktikan Allah itu ada, maka kita mengucapkan syahad. Kewajiban pertama menurut ahlul kalam adalah ma'rifatullah bin nazar, mengenal Allah melalui penalaran, penelitian. Jadi kalau belum sampai kepada

0: pengenalan terhadap Allah melalui penelitiannya, maka dia tidak menerimanya, tidak menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Nah, kemudian dan ini keliru. Kenapa? Karena fitrah manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sanubari, dalam setiap insan itu sudah tertanam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, kita lanjutkan. Wali hadhil kalimah arkan wa syurutun ila ghairi dhalika min al abhas al muta'alliqah bi hadhil kalimah al azimah. Yang artinya kalimat agung ini memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat serta pembahasan lain yang berkaitan dengannya. Ya, maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui rukun-rukun dari la ilaha illallah tersebut dan juga harus memaklumi syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan فَأَرْكَانُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ إِثْنَانَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَانِ فَلَا إِلَهَ نَافِيًا لِجَمِيعِ الْمَعْبُودَانِ وَإِلَّا اللَّهِ مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ سُبْحَانَ وَشُرُوطُهَا سَبْعَةٌ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْإِخْلَاصُ وَالصِّدْقُ وَالْمَحَبَّةُ وَالْإِنْقِيَادُ وَالْقَبُولُ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقٌ كَمَعْ mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zid thaminaha al kufran minka bima siwa al ilahi min al awthan qad allaha. Yang artinya, maka rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. La ilaha meniadakan seluruh zat yang diibadahi kecuali Allah. La ilaha menafikan seluruh sesembahan. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah rukun la ilaha illallah. Jadi ingat ya, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, rukun la ilaha illallah ada dua. La ilaha penafian, menafikan seluruh yang diibadahi, seluruh sesembahan. Illallah penetapan, al-isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun syarat-syaratnya ada tujuh, yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Ilmu, yakin, ikhlas, cinta, jujur, tunduk, dan menerima. Tujuh, sebagian ulama menazamkan dalam bait ilmu, yakin, ikhlas, dan kejujuranmu bersamaan dengan cinta, ketundukan, dan penerimaan terhadapnya. Tambahkan yang kedelapan, pengingkaranmu terhadap apa saja selain al-ilah dari berhala-berhala yang dipertuhankan. Nah, inilah syarat la ilaha illallah. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya, seyogianya, dia menyempurnakan ucapan la ilaha illallahnya tersebut dengan memaknai syarat-syarat la ilaha illallah. Harus mengilmui la ilaha illallah, harus yakin dengan la ilaha illallah, harus ikhlas dengan la ilaha illallah, harus jujur dengan la ilaha illallah, harus cinta dengan la ilaha illallah, harus tunduk dengan la ilaha illallah, dan harus menerima dengan la ilaha illallah. Baik. Wa haqiqatuha alla yu'bada illallah kama anna tahqiqa shahadati anna Muhammadan Rasulullah alla yu'bada Allah illa bima syara. Yang artinya hakikat kalimat la ilaha illallah adalah bahwa tidak boleh disembah kecuali Allah. Tidak boleh diibadahi selain Allah. Itu hakikat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin menerapkan benar-benar la ilaha illallah dengan cara tidak boleh diibadahi selain Allah. Hanya Allah yang diibadahi. Sebagaimana juga realisasi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat beliau yang mulia, kecuali dengan syariat beliau yang mulia. Nah, kemudian penulis mengatakan wa haqqu hadhihi al-kalimati huwa fi'lul wajibat wa tarkul muharramat wa amma fa'idatuha wa thamaratuha fa sa'adatud darain liman qalaha 'arifan bi ma'naha 'aminan bi muqtadaha wa amma mujarradu nutqi biha faqat fa innahu la yanfa'u. Yang artinya hak kalimat la ilaha illallah adalah melaksanakan kewajiban. Maksudnya orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka ada haknya dari kalimat la ilaha illallah tersebut, yang mana itu kewajiban kita. Ya, haknya adalah kita mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu. Nah, adapun faedah dan buah dari mengucapkan la ilaha illallah adalah kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang mengucapkannya dalam keadaan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Adapun sekedar mengucapkannya saja, maka itu tidak bermanfaat. Jadi kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian penulis mengatakan qala asy-syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah man i'taqada annahu bi mujarradi talaffuzihi bisyahadah yadkhulul jannah wa la yadkhulun nar fa huwa dhalun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Yang artinya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang meyakini bahwa hanya dengan sekedar melafazkan syahadat la ilaha illallah ia masuk surga dan tidak masuk neraka, maka ia sesat menyelisih Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Maka ia sesat. Jadi harus memaknai dari la ilaha illallah tersebut dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Memaknai dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkannya. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian penulis berkata wa amma fadluha faqad takatsaratil ahadith fi fadli hadhihi al-kalim minha hadith Ubadah ibn Samit radhiyallahu an al-muttafaq alayh anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العهد. Adapun tentang keutamaan la ilaha illallah, maka hadis-hadis tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini sangat banyak. Di antara hadis, di antaranya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang muttafaq alaih, yang disepakati kesahihannya. bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, serta bahwa surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang ia miliki. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini terdapat keutamaan la ilaha illallah, yaitu masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan la ilaha illallah, yaitu apa? Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan sesuai dengan amalnya adalah bahwa surga bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan amal ibadahnya. Karena amal ibadah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak sama. Ada yang semangat, ada yang pertengahan, ada yang dicampuri dengan maksiat. Sesuai dengan amal. Yang jelas, hadis ini terdapat di dalamnya keutamaan la ilaha illallah, yaitu masukkan seseorang yang mengucapkannya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya. Nah, kemudian penulis berkata, wa amma hadithu nawai wa fi hadithi Abi Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Musa alaihi salam qala ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya Musa la ilaha illallah al-hayy. Wa fi hadha al-hadith wa ghayrihi radd 'ala man za'ama anna dhikra bismi al-mufrad Allah Allah afdal min adh-dhikr bil jumlati al-murakkaba ka qawlihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر وهذا فاسد فإن الذكر باسم المفرد غير مشروع أصلا ولا يفيد شيئا ولا هو كلام يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل الذكر به مقعد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. Yang artinya, dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah, yaitu afdalul zikr, afdalul du'a, zikir yang paling afdal, zikir yang paling, doa yang paling afdal, la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis ini dan hadis hadis lain terdapat bantahan terhadap orang yang mengira bahwa zikir dengan nama tunggal, dengan nama tunggal seperti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, apalagi dengan huruf tunggal, misalkan, lebih utama daripada zikir dengan kalimat yang tersusun seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang beranggapan seperti itu. Berzikir dengan nama tunggal Allah, Allah, Allah saja lebih afdal daripada zikir dengan kalimat yang tersusun. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Anggapan ini rusak. Tidak benar. Sebab zikir dengan nama tunggal itu pada asalnya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Tidak juga memberi faedah. Dan bukanlah kalam yang menunjukkan pujian atau pengagungan. Ia juga tidak berkaitan dengan iman. Tidak mendatangkan pahala. Tidak, dan seseorang tidak masuk ke dalam ikatan Islam hanya dengan mengucapkan Allah, Allah saja. Coba, kalau seandainya orang kafir mengucapkan Allah, Allah saja sepanjang hidupnya, maka ia tidak menjadi muslim dengan sebab itu. Maka lebih-lebih lagi, ucapan itu bukan zikir yang utama. Apalagi dikatakan sebagai zikir yang paling utama. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Safar Al-Hijratain. Kemudian penulis mengatakan, wa amma nawaqid la ilaha illallah fa katsiratun jiddan. ذكرها العلماء في باب حكم المرتد وأعظمها الشرك بالله. Yang artinya, adapun pembatal-pembatal la ilaha illallah, oh, berarti ada pembatalnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada pembatal. Maka jumlah pembatalnya sangat banyak. Para ulama telah menyebutkannya dalam pembahasan hukum orang murtad. Dan yang paling besar diantaranya adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembatal yang paling besar dari la ilaha illallah. Nah, wa amma i'rabu hadhihi al-kalimah fala nafiyatun liljins ta'malu amala inna wasmuha mabniyun ma'aha ala al-fath wa khabarra mahdhu wa taqdiru haqqu وإلا أداة استثناء ملغاة ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. Yang artinya, adatun i'rab, i'rab adalah ilmu di dalam ilmu nahwu. I'rab kalimat ini, maka la adalah la nafiyah lil jins. Yang artinya lam peniadaan untuk jenis yang berfokus seperti inna, yaitu yang berbuat seperti huruf inna, isimnya dibina, maksudnya mabni, isim dari la itu setelah la ada isim la ilaha, ya, selalu dimabni di atas fathah, sedangkan kabarnya dibuang, maksudnya tidak disebutkan di dalam ini, dan taksirannya adalah haqqun, la ilaha haqqun, gitu ya, tidak ada ilah yang hak. Adapun illa adalah alat pengecualian yang tidak berpengaruh, dan lafaz jalalah Allah adalah marfu sebagai badal. La ilaha illallah. Saya ulangi, la ilaha itu la adalah untuk meniadakan jenis. Jadi tidak ada Tuhan apapun, jenis apapun. Ya. Dan la ini seperti inna kerjaan. Dia kalau inna itu kan innallaha, inna, innallaha, innal rasula, innal baita. Ya. Dia memberikan harakat pada fathah, pada isimnya. La juga begitu. La ilaha, la ilaha. Gitu ya. Memberikan harakat fathah pada kasrah. Nah, itu isim la. Adapun khabarnya, disimpan, mahzub, tersembunyi, dan taksirannya adalah hak, la ilaha haqqun, ya, la jadi huruf nafi, kemudian ilah isim ilah isim la, kemudian hakun khabar la mahdu, tersembunyi. Illa adalah alat untuk mengecualikan yang tidak berpengaruh, dan Allah adalah lafaz jalalah marfu Allahu la ilaha illallahu, gitu ya, sebagai badan. Nah, sebagai badan. Nah, itu dari sisi i'rab ya. Wa amma dalalatuha ala tauhid fa innaha dallat ala anwa' at-tauhid thalathah. Fadallat ala ithbat al-ibadati lillahi wa nafiha amman siwahu, kama dallat aydan ala tauhid ar-rububiyyah fa innal 'ajiza la yasbuhu ilaha, wa dallat ala tauhid al-asma wa sifat fa inna maslub al-asma wa sifat laysa bi shay' bal huwa 'adamun mahdh, kama qala ba'd al-'ulama al-mushabbihu ya'budu sanama والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء. Adapun dalalah atau penunjukan dari kalimat la ilaha illallah terhadap tauhid. Jadi la ilaha illallah ini menunjukkan kepada tauhid. Tauhid apa? Maka sesungguhnya ia menunjukkan kepada tiga jenis tauhid. Ia menunjukkan bahwa penetapan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan ibadah dari selain Allah. Ini tauhid ibadah. Yang disebut juga dengan tauhid uluhiyah. Ini penetapan yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menunjukkan kepada bahwa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia juga menunjukkan kepada tauhid rububiyah, yaitu Allah yang maha kuasa, pencipta dan pengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Karena yang lemah dan tidak mampu, tidak pantas menjadi ilah. Tuhan yang diibadahi, enggak pantas. Yang lemah, yang mampu, apalagi orang mati. Enggak bisa, enggak bisa jadi ilah. Ia juga menunjukkan tauhid al-asma wa sifat. Karena sesuatu yang dicabut darinya, nama-nama dan sifat-sifat bukanlah apa-apa. Bahkan merupakan ketidakan murni. Makanya sebagian ulama berkata, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu menyembah berhala. Orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, menyembah ketiadaan. Sedangkan orang yang mentauhidkan Allah, menyembah Allah yang memiliki langit dan bumi. Nah, ini penting. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wajah Allah seperti wajah makhluk, ini berarti dia menyembah berhala. Turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya makhluk, ini berarti menyembah Allah, menyembah berhala. Beristiwanya Allah di atas arsy seperti duduknya raja di atas singgasana, maka ini seperti menyembah berhala. Orang yang tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah, berarti dia tidak menyembah apa-apa. Dia hanya menyembah adaman, ketiadaan. Sedangkan ahli tauhid menyembah Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, yang memiliki langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Paragraf terakhir di dalam pertemuan ini, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa syahadatu an la ilaha illallah fiha al-ilahiyat wa hiya al-usul ats-tsalatsah, tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-ilahiyyah وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. Yang artinya, Syekh Al-Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, syahadat la ilaha illallah mencakup pembahasan ketuhanan, yaitu tiga pokok. Pertama, tauhid rububiyyah, meyakini bahwa Allah maha kuasa, maha pencipta, maha raja, tiada sekutu bagi Allah. Tauhid uluhiyyah, meyakini bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dan tauhid al-asma wa sifat, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang di puncak kebagusan dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat dalam puncak kesempurnaan. Tiga pokok ini menjadi poros agama para rasul dan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Inilah pokok-pokok besar yang ditunjukkan dan disaksikan oleh akal-akal fitrah manusia. Akal-akal fitrah manusia. Ini para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira itu dulu. Karena waktu yang tidak bisa kita lanjutkan. Mungkin ada satu pertanyaan saja. Silakan. Ada yang mengatakan di sini tauhid Yahudi, siapa bilang? Enggak ada ya tauhid Yahudi. Nah,
1: baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakatuh fikum atas pembahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Dan silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat berinteraksi ataupun bertanya di sesi tanya jawab kajian. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat melalui WhatsApp ke nomor yang sama 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba buka di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak?
2: Ini dari Aki Gaji di Majalengka, Jawa Barat.
1: Di Majalengka, Masya Allah. Silakan, Pak.
2: Gini Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara mengucapkan persaksian terhadap Allah agar di dalam hati dan pikiran terpusat ketika mengucapkan takbiratul ihram umpamanya Allahu Akbar, sedangkan hati kemana-mana. Nah, sehingga untuk peribadahan ini jadi kurang fokus. Nah, untuk itu mohon kiat-kiatnya bagaimana kalimat bersaksi di dalam syahadat ini terutama bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan di dalam ketauhidan ini. Mohon tausiah dari Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk perkara takbiratul ihram di dalam sholat, sebagai contoh yang disebutkan tadi, maka Islam itu agama yang mudah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qibla tsumma kabbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Jika engkau sholat, maka ucapkanlah kiblat." Jika engkau ingin sholat, maka menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbir. Jika engkau ingin mendirikan sholat, maka hadapkanlah dirimu ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Allahu Akbar. Tidak disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus ketika mengucapkan Allahu Akbar, kemudian hati kita benar-benar harus fokus dengan Allahu Akbar tersebut, tidak kemana-mana. Tidak juga seperti itu. Karena sangat akan sulit bagi seorang manusia untuk mengucapkan Allahu Akbar, kemudian hatinya tidak kemana-mana. Tetapi kita berusaha saat mengucapkan Allahu Akbar, maka kita merasakan bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu, yang artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan engkau melihat. Ini artinya musyahadah. Ini adalah derajat musyahadah, menyaksikan Allah seakan-akan kalbu kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mata kepala kita ya. Karena manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, tetapi mata hati kita, kalbu kita seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup ketika kita ingin sholat, kita menghadap kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, hati kita, kita usahakan untuk fokus dengan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu. Nah, itu pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa Islam agama muda. Tidak menjadikan seseorang kemudian tidak sholat gara-gara hatinya susah untuk dia atur fokus kepada Allah saat mengucapkan Allahu Akbar, saat takbiratul ihram. Makanya ada sebagian orang, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Nah, itu terlalu berlebih-lebihan. Rasa was-was ini. Coba perhatikan hadisnya, idza qumta ila shalah. Jika engkau ingin mendirikan salat, maka bertakbirlah. Istaqbil qiblah, hadapkan dirimu kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, tanpa harus apa yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan apa yang kita di dalam kalbu kita. Ini terlalu memaksakan. Tetapi kita berusaha untuk fokus di dalam sholat kita, merasakan bahwa kita melihat Allah dengan kalbu kita. Kalau tidak, kita merasakan derajat yang kedua yang di bawahnya, yaitu muraqabah. Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah memahami dan memaknai apa yang kita baca. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, kita berusaha memahami apa yang kita baca sehingga kita benar-benar hadir hati saat kita sholat. Begitu juga di dalam zikir-zikir lain. Subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Wallahu Akbar, Allah Maha Besar. Demikian, wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
7: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
8: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذنبه الله. ولولا كلمة الفصل

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'aziman.
5: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudbay bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Wattur.
4: Demi bukit.
7: Wa kitabim mistur.
4: Dan kitab yang ditulis.
7: Fi raqim manshur.
4: Pada lembaran yang terbuka.
7: Wal baitil ma'mur.
4: Dan demi Baitul Ma'mur.
7: Wassaqfil marfu.
4: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
7: Wal bahril masjur.
4: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
7: Inna adzaba rabbika lawaqi'.
4: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
7: Ma lahu min dafi'.
4: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
7: Yauma tamurus samaa'u mawra.
4: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
7: Yauma yud'una ila nar jahannam da'a.
4: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
7: Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun.
4: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
7: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
4: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar, SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026, menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan, secara aturan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya, kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu, calon siswa tetap memikili akses ke sekolah swasta.
4: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memasukkan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya, kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan, persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekadar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya, komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, menurutnya. Yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah, terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
4: Nanti saya akan komunikasi dengan PM. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin, yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya sudah ada.
3: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSEN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya, klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk akses kesehatannya. Iman mengatakan, Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam setsen menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial, atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.

0: untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026 hingga 2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balsas Kulik. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Kuswara Estaryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balsas Kulik ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balsa menandatangi kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balsas Kulik menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Milian Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Fujovic, dan Ilija Spasojevic.
1: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah, ini kebetulan saja posisi Balsas Kulik adalah di lini depan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Cium Buleuit, Kota Bandung. Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
2: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Idza ma qalani rabbi amastahyaita ta'sini.
7: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil 'isyani ta'tini.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
8: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam naku minal muslimin.
9: Kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
8: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
9: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya
8: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Maun Allah katakan
9: wailul,
8: celaka orang-orang yang sholat apa yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukunya gak sempurna, rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
10: آيات من القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
13: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
12: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
13: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
12: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
13: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
13: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
13: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
10: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
14: Alil hayatul dunia illa lahu wa la'ib innad daral akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
8: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudirianana wilujeng sonten wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Janganlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kesempatan sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kembali insyaallah kita akan mempelajari bersama sebuah kitab yang bermanfaat yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang berjudul Sittud Durar Min Usuli Ahli Al-Athar. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Terakhir kita sudah sampai pada halaman yang ke-46, masih berkaitan dengan sebuah pembahasan yaitu ta'rifu at-tariq, penjelasan tentang jalan yang lurus. Apa sebenarnya jalan yang lurus dan bagaimana seseorang mengetahui bahwa sebuah jalan itu termasuk, apakah dia adalah as-siratul mustaqim atau bukan. Sekedar menyingkat atau meringkas apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ternyata jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jal ini hanyalah ada satu saja. Adapun jalan-jalan yang menyimpang, yang sesat, yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini banyak dan itu ada di sekitar jalan yang lurus ini. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, di antara cara syaitan untuk memecah belah orang-orang Islam adalah dengan menyampaikan kepada mereka, menghembuskan bahwasanya jalan menuju Allah itu banyak. Ini cara syaitan untuk memecah belah manusia, memecah belah kaum muslimin, mengatakan kepada mereka bahwa jalan menuju Allah itu banyak. Sehingga apa? Akhirnya manusia pun mereka mencari jalan sendiri-sendiri dan menyangka bahwasanya jalan yang dia tempuh ini benar dan jalan tersebut menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara yang sudah disampaikan oleh beliau sebelumnya bahwa hablullah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya as-siratul mustaqim adalah sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW meninggalkan kita di atasnya. Kemudian oleh Syekh di sini dijamak karena Rasulullah SAW meninggalkan untuk kita dua perkara, Al-Quran dan juga Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai di sini kita mengetahui bahwa jalan yang lurus yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak masalah, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Sunnah adalah penjelasan dari Al-Quran. Bahkan yang paling menjelaskan Al-Quran dan sebaik-baik yang menjelaskan kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha kana khuluquhu al-Qur'an, dahulu akhlak beliau adalah al-Qur'an. Itu apa yang beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari adalah praktek nyata dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita ingin mengamalkan Al-Qur'an, ya lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal setiap harinya. Dari mana kita dapatkannya? Yang ada dalam hadis-hadis beliau yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada kita sampai hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan walidzalika amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya. Idza dabbat ilaihimul furqatu, apabila mulai menjalar di antara mereka perpecahan, mulai terlihat banyak perpecahan, mulai ada perselisihan, bil istimsaki bisunnatihi, beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Maka ini adalah solusi, ini adalah jalan keluar. Kalau terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, tidak usah kita kemana-mana, langsung kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita dapatkan di dalam sunnah beliau, maka itulah yang kita pegang, itulah yang kita amalkan, baik berupa akidah, keyakinan atau sesuatu yang merupakan ibadah amaliyah. Meskipun itu bertentangan dengan pendapat kita, atau bertentangan dengan pendapat guru kita, atau bertentangan dengan pendapat teman kita, semua kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita berselisih dengan saudara-saudara kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya adalah hidup lebih lama semenjak diucapkan hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pesan beliau, fasayara ikhtilafan katsira, maka yang hidup lebih lama dia akan melihat perselisihan yang banyak. Semakin lama hidupnya setelah ucapan ini diucapkan oleh Nabi SAW, maka dia akan semakin banyak melihat perselisihan. Di zaman Nabi SAW sedikit perselisihan karena Nabi SAW masih hidup dan Al-Quran masih turun. Mereka langsung menimba ilmu dari Nabi SAW. Kalau ada di antara mereka yang berselisih, maka mereka akan kembali langsung kepada Rasulullah SAW dan beliaulah yang menghukumi di antara manusia. Tapi setelah meninggalnya beliau SAW, dan sudah terputus wahyu. Kemudian banyak di sana orang-orang yang baru masuk Islam yang pemahaman mereka tidak sedalam pemahaman para sahabat. Maka akan banyak terjadi perselisihan. Tapi jangan khawatir, karena meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia dan wahyu yang turun dari langit telah terputus, telah terhenti, tapi beliau SAW telah meninggalkan untuk kita dua perkara yang selama kita masih berpegang teguh dengan keduanya, tidak usah khawatir kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama apa? Selama kita masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Maka beliau mengatakan di sini, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jalan beliau, jalan hidup beliau. Dan jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan hidup beliau. Ingin tahu bagaimana beliau mengarungi kehidupan ini? Bagaimana beliau berakidah? Bagaimana beliau beribadah? Kembali kepada Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Akanlah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Assalamualaikum menunjukkan tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sunnah para khulafa al-mahdiyyin. Jalannya para khulafa, dan mereka adalah Abu Bakar. Beliau adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurus umat ini. Kemudian Umar. Beliau adalah khalifatu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah dari khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Amirul Mukminin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya adalah Uthman ibn Affan, kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kita disuruh, diperintah untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Lalu apakah sunnah para khulafaur rasyidin? Apakah itu adalah sesuatu yang berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafaur rasyidin? Sunnah para khulafaur rasyidin adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan hidup mereka adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada di sana pertentangan. Dan siapa yang berpesan dengan pesan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi ijtihad mereka, maka ini tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Abu Bakar As-Siddiq beliau berijtihad kemudian menulis mushaf di zaman beliau atau mengumpulkan mushaf di zaman beliau. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyatukan mushaf kemudian melenyapkan mushaf-mushaf yang sebelumnya dan menjadikan menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, yaitu mushaful imam. Kemudian juga beliau, yaitu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, juga berijtihad dan di zaman beliau mulai ada adzan yang pertama di saat salat Jumat. Nah, ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan salat tarawih di zaman beliau. Ini juga tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati para khulafa tersebut, para khalifah tersebut dengan dua sifat. Yang pertama adalah al-mahdiyin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua adalah ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin, mereka memiliki sifat ar-rusyd. Ada yang mengatakan bahwasanya ini masuk dengan al-mahdiyin, mendapatkan hidayah adalah dari sisi ilmunya. Ilmunya adalah ilmu yang berisi petunjuk, untuk petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini adalah tazkiyah, rekomendasi terhadap ilmu para khulafa ar-rasyidin. Kemudian ar-rasyidin ini adalah dari sisi amalannya. Amalannya adalah amalan yang lurus, benar, dan bisa diteladani. Dan ada yang mengatakan maknanya kebalikan dari tadi. Ada yang mengatakan al-mahdiyin dari sisi amalannya, ar-rasyidin dari sisi ilmunya. Ini yang jelas, mereka yaitu para khulafa ar-rasyidin dipuji oleh Rasulullah SAW di sini, karena mereka mengumpulkan antara yang pertama, mereka adalah khalifah, kemudian yang kedua, mereka memiliki ilmu yang lebih dalam daripada yang lain, kemudian yang ketiga, mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan jarang orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT, kekuasaan, kemudian dia bisa unggul di dalam masalah keilmuan, dan dia juga unggul di dalam masalah amal soleh. Tapi ini semua terkumpul di dalam diri para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dari sisi ilmu, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Dari sisi amalan, mereka adalah orang yang paling mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT meridai mereka semua. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Itu sunnah Nabi SAW. Tamassaku. Ya, tamassaku artinya adalah berpegang teguhlah. Dia lain dengan hanya sekedar seseorang memegang. Tamassaku artinya adalah berpegang teguh. Kalau kita memang sudah melihat, sudah mendapatkan, sudah mengetahui jalan yang lurus tersebut, maka jangan sampai kita tinggalkan. Kita pegang kuat-kuat. Tamassaku biha. Karena apabila seseorang setelah dia tahu, kemudian dia ternyata dia tinggalkan, belum tentu dia bisa mendapatkan hal tersebut kembali. Tamassaku biha. Nah, kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajith, dan gigitlah dengan gigi geraham. Pegang dengan tangannya secara kuat, ini sudah kuat. Tapi beliau SAW tidak mencukupkan diri dengan itu. Beliau menyuruh kita untuk menggigitnya dengan gigi geraham kita. Ia dipegang dengan tangan kuat-kuat dan digigit dengan gigi geraham. Sebagaimana kita tahu, kita punya gigi seri, punya gigi taring, punya gigi geraham. Maka di antara ini masing-masing punya fungsi. Dan kalau kita ingin menggigit sesuatu dengan kuat supaya tidak terlepas, maka yang paling kuat menggigit adalah gigi geraham kita. Di sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW menginginkan supaya kita ini, kalau sudah mengenal sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diperintahkan untuk memegang kuat-kuat. Kenapa? Karena di sana banyak sekali hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari sunnah Nabi SAW. Dan yang paling utama adalah syaitan. Dia berusaha untuk bagaimana supaya kita mengendurkan pegangan kita, mulai melepaskan gigitan kita sedikit demi sedikit. Ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu berlebihan. Nanti kamu demikian dan demikian, kamu nanti dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Orang sudah sampai ke bulan, kamu belum kemana-mana, masih sibuk dengan jenggot, dengan celana cingkrang, dengan cadar, dan seterusnya. Demikian, syaitan berusaha untuk menjadikan kita mengendorkan pegangan kita dan mengendorkan gigitan kita. Maka beliau selalu berpesan supaya kita berpegang teguh dan supaya kita menggigit sunnah beliau SAW dengan gigi geraham kita. Kemudian beliau mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Itu perkara yang diada-adakan yang tentunya bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan bertentangan dengan agama Islam. Kemudian dianggap itu adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Ini dinamakan dengan bid'ah. Itu sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang baru di dalam agama ini, bukan di dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah dunia, maka perkaranya luas. Tapi ini adalah dalam masalah agama. Dianggap itu adalah agama, ajaran Nabi SAW, padahal itu bukan termasuk ajaran beliau SAW. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, karena sesungguhnya segala sesuatu yang muhdathah, sesuatu yang baru, maka itu adalah bid'ah. Sesuatu yang bid'ah, yaitu bid'ah di dalam agama. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Ibnu Battah. Qala Ibnu Battah rahimahullah, fi bayani sababi istima'i kalimatis salafi ala aqidatin wahidah. Berkata Ibnu Battah dalam menjelaskan sebab bersatunya para salaf di atas akidah yang satu. Ibnu Battah di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana dahulu para salaf kok bisa mereka berkumpul, beristimak, ya kurang perselisihan dan juga perpecahan mereka. Walam yazal as-sadrul awwalu ala hadha jami'an, maka senantiasa generasi yang pertama mereka berada di atas ini. Maksudnya adalah di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madhahib. Di atas apa mereka dahulu? Di atas hati-hati yang mereka saling bersatu dan kesamaan di dalam masalah madhab. Tata cara ibadah mereka sama, prinsip agama mereka sama. Kitabullahi ismatuhum wa sunnatul mustafa imamuhum. Al-Quran yaitu kitabullah yang merupakan penjagaan mereka, dan sunnah Nabi SAW sebagai imam mereka. Jadi mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka jadikan sunnah Nabi SAW itu sebagai imam. Itulah yang di depan. Mereka mengikuti. Sunnah berjalan, mereka berjalan. Sunnah berhenti, mereka berhenti. Mengikuti sunnah Nabi SAW. La yasta'miluna al-ara wa la yafza'una ila al-ahwa. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat mereka. Dan mereka juga tidak kembali kepada hawa nafsu mereka. Bersih. mereka dari hawa nafsu. Yang ada adalah mengikuti Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nah, kalau demikian, maka bagaimana mereka berpecah belah, mereka bersatu. Sama-sama ingin kebenaran, sama-sama ingin mengikuti Al-Quran dan juga hadis. Falam yazalin nasu ala dhalik. Maka senantiasa manusia dalam keadaan seperti itu, wal qulubu bi ismati maulaha mahrusah, dan hati-hati mereka dengan penjagaan dari Allah SWT dalam keadaan terjaga, wan nufusu an ahwaiha bi'ina.

Maka benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Battah rahimahullah, karena sesungguhnya agama Allah ini satu saja dan tidak bervariasi. Jadi agama Allah ini satu saja, yang bukan banyak. Qala subhanahu walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya agama ini berasal dari selain Allah, bisa mereka akan mendapatkan di dalam agama ini perselisihan yang banyak. Ya, seandainya agama ini berasal dari selain Allah, misalnya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Ya, karena selain Allah kurang ilmunya, tidak tahu hikmah. Mungkin dia mengucapkan di halaman yang pertama demikian dan demikian, kemudian dia menyelisihi atau membantah sendiri ucapan tersebut di halaman berikutnya. Itu keadaan manusia. Berbeda dengan agama ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berasal dari Allah, maka tidak akan ada di sana perselisihan. Wa hadha at-tariqu alladhi nad'u an-nasa ilayhi wa awdahu at-turuqi wa abyanaha wa aghnaha wa akmalaha. Maka jalan ini yang kita mengajak manusia kepada jalan ini adalah jalan yang paling jelas, paling terang, yang paling abyan, sama maknanya itu paling terang, wa aghnaha wa akmalaha, wa aghnaha wa akmalaha, ya, wa huwa awdahu turuq wa abyanuha wa aghnaha wa akmaluha. Dia adalah yang paling kaya, artinya dia tidak membutuhkan jalan yang lain. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan dia di akhirat itu sudah ada di dalam jalan ini. Al-Sunnah, mereka sudah dicukupi oleh Allah SWT di dalam jalan ini, sehingga mereka pun tidak butuh dengan yang lain. Mereka tidak butuh firqah-firqah yang lain. Sudah lengkap. Jadi jalan ini ada ahlul hadis, ada ahlul fiqh, ada ahlul usul, ada ahlul lughah. Allah SWT telah mencukupi kita. Kemudian wa akmaluha, dan yang paling sempurna. Fa'anil Irbad bin Sariya radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laqad taraktukum ala mithlil bayda laylaha wa kanahariha laylaha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Dan ini adalah jalan yang kita mengajak manusia kepadanya. Beliau mengatakan, dari Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Ya, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Sesuatu yang putih bersih. Artinya apa? Yang jelas. Lailuha kana hariha. Saking jelasnya, malamnya itu seperti siangnya. Kita tahu bahasanya malam gelap, siang terang. Tapi Nabi SAW meninggalkan agama ini dalam keadaan terang benderang. Sampai beliau mengibaratkan bahwa malamnya itu seperti siangnya. Artinya semuanya dalam keadaan terang. La yazighu ba'di anha illa halik. Tidaklah menyimpang setelahnya dari sunnah tersebut kecuali dia akan binasa. Nabi SAW telah meninggalkan sunnah tersebut. Itu adalah sunnah yang terang benderang. Kalau kita masih mencari jalan yang lain, berpikir untuk mencari petunjuk selain petunjuk Nabi SAW, maka dia akan binasa. Ini kabar dari Nabi SAW. Tentunya kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita semuanya. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu

0: أو تزيينه بما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإنما يعرج بهم في طرقات بل في أودية المهالك، وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة الضلالة. Dan apabila seseorang mencoba untuk menyempurnakan, ya sudah tahu itu adalah jalan yang sempurna. Kemudian datang orang yang mencoba ingin menyempurnakan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghias-hiasinya dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dengan keyakinan atau dengan amalan yang tidak ada dalilnya. Wala ashabuhu, demikian pula para sahabatnya tidak melakukan yang demikian. Karena para sahabat mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, maka mereka pun tidak akan melakukan. Fa innama ya'ruju bihim fi turuqatin, maka sesungguhnya hakikatnya dia sedang membawa, ya, membawa orang-orang tersebut menuju jalan-jalan kebinasaan atau bahkan ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Maka inilah yang dinamakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap bid'ah adalah kesesatan. Inilah yang dinamakan oleh beliau dengan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. ولذلك اشتد نكير السلف الصالح على من يزيل في الدين أو يغل فيه برأيه. Oleh karena itu, dahulu para salaf, ya, dahulu para salaf, mereka sangat mengingkari, ya, sangat mengingkari orang-orang yang berusaha untuk menambah-nambah di dalam agama ini. Ya alaman yazidu fiddin, berusaha untuk menambah-nambah di dalam agama ini. Atau dia ingin memasukkan di dalam agama ini pendapat dia, ra'yu dia. Dan kemudian Syekh di sini mendatangkan ucapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang cukup panjang, dan insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya ucapan Umar bin Khattab ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masih ada waktu sekitar 10 menit atau 12 menit untuk mendengar sebagian pertanyaan yang dibawakan oleh para pemirsa sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di layanan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda semuanya. Waktu Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk Anda semuanya. Dan kami sampaikan juga kepada Anda semua, untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda tidak bisa menghubungi kami melalui call WA, karena memang tidak bisa kami mengangkatnya. Untuk Anda yang bertanya melalui secara langsung melalui call WA, dan untuk nomor WhatsApp adalah untuk nomor untuk pertanyaan secara tertulis. Baik, kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang suami yang telah berbuat maksiat dan kemudian istri serta anaknya mengetahui dan mereka sangat marah dan istrinya akan menggugat cerai, apakah boleh dilakukan oleh seorang istri hal tersebut, Ustaz? Mohon sampaikan tausiahnya. Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertama, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga keluarga kita dari berbagai fitnah yang sebagaimana kita tahu di zaman kita ini sangat mudah sekali seseorang mengakses dan banyak sekali di sana godaan-godaan yang bisa mengombang-ambingkan dan bisa menyeret seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT menuju ketaatan kepada syaitan. Jika dengan pertanyaan di atas, maka kalau yang dimaksud dengan kemaksiatan di sini adalah berzina, dan ini merupakan dosa besar, maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi seorang wanita untuk meminta cerai kepada suaminya. Kalau memang tidak ada di sana etikat baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu, perzinaan selain dia adalah dosa yang besar, maka dia adalah dosa yang bisa menjadi sebab terjangkitnya penyakit. Dan bisa saja seorang wanita tertular dengan penyakit-penyakit tersebut. Sementara dia adalah seorang wanita yang baik, seorang wanita yang salihah. Tertular penyakit tersebut karena sebab suaminya yang memang dia nakal atau dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Ini sering terjadi ya, dan cerita sebagian dokter yang mereka memeriksa dan terkadang menemukan penyakit yang ini hanya kita dapatkan pada orang-orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, bebas berzina, dan di depannya adalah seorang wanita yang berhijab, seorang wanita yang terlihat kesalahannya. Namun setelah ditanyakan, ternyata sumbernya adalah karena suaminya. Jadi suaminya yang dia tidak bisa menjaga kemaluannya sehingga istrinya pun tertular penyakit tersebut. Maka wallahu alam, kalau memang keadaannya demikian, boleh bagi seorang istri untuk meminta cerai. Dan tentunya apabila di sana ada solusi yang lain yang lebih baik, seperti misalnya suami tersebut menunjukkan penyesalannya yang luar biasa dan menyadari itu adalah kelalaian dia, dia berjanji untuk tidak melakukannya demikian, berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian dia dalam keadaan sehat-sehat saja, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada penyakit yang ditakutkan, maka tentunya menjaga keutuhan keluarga itu lebih baik daripada meminta perceraian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallah fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Dan kami mohon maaf sampaikan kembali kepada Anda semuanya, Anda tidak dapat menghubungi kami melalui telepon call WA. Baik, kita angkat Ustaz pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita melalui chat WA yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah benar memang seorang da'i yang mengenal sunnah dalam menyampaikan istilah bid'ah tidak boleh menggantinya dengan istilah tidak sesuai sunnah atau menyimpang dari sunnah? Apakah memang tidak diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Istilah bid'ah adalah istilah yang syar'i. Nabi SAW beliau adalah orang yang paling lembut dalam dakwahnya. Mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Beliau SAW dengan tegasnya mengatakan bahwasanya setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka ini adalah istilah yang syar'i. Ia sesuatu yang memang ada asalnya di dalam agama ini. Kita gunakan sebagaimana Nabi SAW menggunakan. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa setelah seseorang menyadari dan kita semuanya mengetahui bahwa ini adalah istilah yang syar'i, Nabi SAW beliau menggunakannya, maka terkadang di dalam sebuah keadaan atau di sana ada lingkungan yang mereka sensitif ketika mendengar kata bid'ah ini. Ketika disebutkan bid'ah, maka langsung pikiran mereka tertuju pada istilah radikal. Itu ini adalah sesuatu yang sangat keras. Sehingga menjadikan sebagian mereka ketika mendengar kata bid'ah, kemudian akhirnya dia tidak mau menerima. Setelah itu dia antipati, setelah itu dia tidak mau menerima ucapan kita, padahal ucapan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau di sana ada istilah yang lain yang itu tidak bertentangan dengan syariat yang bisa digunakan, dan maksudnya adalah ingin mengingatkan mereka bahwa perkara ini tidak ada dalilnya, perkara ini adalah bid'ah, sebenarnya seperti itu. Cuma cukup dengan mengatakan perkara ini bertentangan dengan sunnah, perkara ini tidak ada dalilnya, cukup bagi mereka sehingga menjadikan mereka menjauhi perkara ini. Maka dalam keadaan seperti itu boleh. Kita sebagai seorang da'i, jika mungkin kita dihadapkan oleh masyarakat, dihadapkan oleh lingkungan yang mereka belum terlalu paham tentang agama ini. Banyak perkara, masalah tauhid, masalah akidah yang belum mereka pelajari. Yang kalau kita sebutkan kata bid'ah di hadapan mereka, maka mereka akan menjauh. Mereka tidak mau mempelajari tauhid yang merupakan perkara yang paling penting dalam agama ini. Termasuk kebijaksanaan, hikmah seorang da'i, dia mencukupkan diri dengan mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah. Dan kita sudah coba, dan selain kita juga sudah mencoba, dengan ucapan ini itu sudah menjadikan banyak di antara mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah tadi. Cukup dikatakan, Pak, ini tidak ada dalilnya. Pak, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu sudah cukup. Oh, gitu. Akhirnya mereka pun meninggalkan. Ya, dan ini dilakukan oleh para guru-guru kami, ya, para masyayikh, yang mereka sering, ya, ketika di Masjid Nabawi, dan di situ datang para jamaah dari berbagai negara dengan berbagai pemahaman, cukup mengatakan ini sesuatu yang menyelisihi sunnah. Ini tidak ada contohnya, ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita merasakan sudah cukup, itu sudah menjadikan orang yang menginginkan kebaikan, akhirnya dia pun meninggalkan perkara tersebut. Maka wallahu'alam, ya, seseorang boleh melakukan yang demikian, tapi jangan sampai dia meyakini penggunaan kalimat bid'ah ini adalah suatu yang haram misalnya. Kalau sampai dia meyakini demikian, ya, ini tidak boleh. Ini adalah lafzun yang syar'i, nabawi, diucapkan oleh Nabi SAW. Ini silakan kita menggunakan istilah ini menyelisih sunnah, tapi mungkin ya dalam keadaan yang lain yang normal, ya kita bisa menggunakan istilah itu dan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz melalui pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dalam sebuah hadis dikatakan kullu bid'atin dolalah. Akan tapi kami mendapati bahwasannya para ulama membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Apakah pembagian ini dari ulama ini bertentangan dengan hadis tersebut? Mohon Ustaz berikan penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum. Ini insya Allah pertanyaan yang bisa kita jawab yang terakhir pada kesempatan kali ini. Terkait dengan ucapan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Maka kata kul di dalam bahasa Arab maknanya jelas, yaitu seluruh. Seluruh bid'ah adalah sesat. Ini adalah ucapan Nabi SAW. Orang yang memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka dia bisa memahami setiap ucapan ini. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian yang kedua, kita harus memahami makna bid'ah di sini. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yang dikatakan oleh Nabi, setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah di dalam agama. Agama telah Allah SWT sempurnakan sebelum Nabi SAW wafat. Maka agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Ini maksud dengan amalan yang termasuk agama adalah amalan yang memang sudah ada ketika firman Allah Azza wa Jal, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ini sudah ketika ayat ini turun. Karena Allah mengatakan, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Maka segala sesuatu yang di hari itu termasuk agama, maka dia termasuk agama di hari ini. Yang di hari itu bukan termasuk agama, maka di hari ini pun bukan termasuk agama. Maka ini harus kita sepakati, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam masalah agama, itu seorang yaitu amalan-amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sementara tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah di dalam agama. Maka yang sepertinya adalah dhalalah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, banyak di antara para ulama ketika mereka menjelaskan masalah ini, maka mereka berbicara tentang bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa yang artinya adalah sesuatu yang baru. Kemudian mereka membagi dua, bahwasanya sesuatu yang baru ini terbagi menjadi dua, ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang hasanah maksudnya adalah bid'ah di dalam masalah dunia. Bid'ah di dalam masalah dunia. Maka ini adalah sesuatu yang baik, baru. Kalau manusia berkembang di zaman Nabi SAW, bagaimana cara mereka membuat rumah? Ya hanya dengan tanah, hanya dengan jerami. Kemudian setelah itu berkembang menjadi dengan batu. Bagaimana mereka membuat atap? Hanya dengan lepah kurma. Kemudian berkembang lagi menjadi ya dengan sesuatu yang lebih canggih, dan akhirnya dengan genteng dan seterusnya. Ini hasanah. Tapi di sana ada bid'ah yang sayyi'ah, yang itu adalah jelek. Termasuk di antaranya adalah bid'ah di dalam masalah agama. Jadi tidak ada pertentangan di sana. Kalau kita perhatikan ucapan Ibnu Hajar dan kita perhatikan ucapan Imam Syafi'i, ketika mereka membagi bid'ah menjadi dua bagian, maka maksud mereka yang dimaksud dengan bid'ah hasanah di sini adalah bid'ah secara bahasa, bid'ah di dalam masalah dunia. Dan ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, di zaman beliau Beliau mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih diimami oleh satu orang, maka beliau menambahkan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apa ini maksud? Maksudnya adalah secara zahir ini seakan-akan adalah sesuatu yang baru, karena Nabi SAW beliau melakukan salat tarawih mengimami di zaman beliau beberapa malam, kemudian setelah itu beliau tinggalkan. Dan di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di sana salat tarawih yang dipimpin oleh satu imam, masing-masing mereka salat di sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Kemudian baru di zaman Umar, ketika beliau melihat manusia seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq salat sendiri-sendiri, akhirnya beliau pun menyuruh Ubay untuk menjadi imam. Ya, kemudian beliau ada di sekitar Masjid Nabawi melihat manusia di dalam mereka melakukan salat tarawih dan diimami oleh satu orang. Kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu orang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kalau itu pernah dilakukan oleh beliau, maka tidak dinamakan bid'ah secara agama, tidak dinamakan bid'ah secara syariat. Lalu apa yang dimaksudnya oleh Umar? Di sini adalah bid'ah secara bahasa. Sehingga tidak ada di sana pertentangan, alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kaum muslimin untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullahu Ta'ala yang kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, la yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrih khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaih.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya, seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
9: Akal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
11: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
9: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
11: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
7: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
11: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alif

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: وَلَوْ

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Arab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه

Vamos!

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Terkadang, urang sok nyangkinya. Hade cek urang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya, kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah mah tete saya pisan. Kumari gitu Allah SWT ngadawukeun.
2: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka, tuh sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
5: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks Apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung, 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

النار ثم السبيل يسره.

وزيتونا ونخلا

0: وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari jamaah pengajian kita, yaitu Bapak Mudzakir yang sedang sakit. Dan juga kita mendoakan saudara-saudari kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian sakit, supaya segera disembuhkan dengan kesembuhan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi ba mudhakir wa maradhal muslimin anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfihim anta shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آيات yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mewafatkan manusia, lalu menjadikannya dikuburkan. Itu ayat yang keberapa? 21. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka Dia akan membangkitkan manusia. Apa hubungan antara ayat ke-21 dengan ayat ke-22? Jika ayat yang ke-21 itu berbicara tentang akhir kehidupan dunia, maka ayat yang ke-22 adalah berbicara tentang awal kehidupan akhirat. Kita ulangi ya, apa korelasinya? Ayat yang ke-21 membahas tentang akhir kehidupan dunia. Sedangkan ayat ke-22 membahas tentang awal kehidupan akhirat. Ayat ke-21 membahas tentang akhir kehidupan di dunia. Kapan kehidupan kita berakhir di dunia? Ketika mati. Thumma amatahu. Kemudian Allah matikan manusia. Fa'akbarah. Kemudian Allah bikin manusia itu dikubur. Itulah akhir kehidupan kita di dunia. Begitu kehidupan kita di dunia berakhir, apakah sudah selesai? Belum. Kita akan memulai kehidupan baru. Awal kehidupan baru itulah yang disebutkan di ayat ke 22. Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian apabila Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkan manusia. Kapan? Di hari kiamat. ayat ke-21 berbicara tentang kematian, maka ayat yang kedua, 22, berbicara tentang kebangkitan. Yang sering ditolak sama banyak orang yang mana? Kematian atau kebangkitan? Kebangkitan. Ada enggak orang yang enggak percaya dengan adanya kematian? Ada? Enggak ada. Orang ateis percaya enggak dengan adanya kematian? Percaya. Kenapa percaya? Deleng dewek. Bukan hanya ngelihat, tapi juga ngalami. Akan tetapi kebangkitan. Ada yang enggak percaya? Banyak. Disinilah kita belajar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ngajari manusia. Disinilah kita belajar bagaimana metode menyampaikan ilmu secara bertahap dan sistematis. Kok bisa, Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang kita ketahui sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui. Allah menyampaikan sesuatu yang apa? Kita ketahui. Untuk dijadikan sebagai jembatan untuk menyampaikan sesuatu yang belum diketahui. Apa sesuatu yang sudah diketahui? Kematian. Yang belum diketahui? Kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Apakah itu? Kematian. Untuk menyampaikan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh sebagian orang, yaitu urusan kebangkitan. Diperdebatkan sebagian orang. Berarti bukan diperdebatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau beriman, sepakat atau tidak? Sepakat. Begitulah seharusnya cara mengajarkan ilmu. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan ujuk-ujuk membahas sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang menimbulkan polemik. Tapi awalilah pembahasan dengan menyampaikan sesuatu yang sudah disepakati, disetujui, diterima oleh semua orang. Karena biasanya cara yang seperti itu lebih gampang diterima. Itulah metode ngajar yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Dah, mari kita bahas ayat per ayat, kata per kata. Apa bunyi ayatnya? Thumma idza syaa ansyarah. Kita bahas thumma, habis itu kita bahas idza syaa, baru kemudian kita bahas ansyarah. Apa artinya thumma? Kemudian, dalam bahasa Arab, kata sambung punya ciri khas antara satu kata sambung dengan kata sambung lainnya. Punya ciri khas yang berbeda-beda. Summa, dalam bahasa Arab, itu adalah kata sambung yang menunjukkan at-tarakhi. Apa itu Ustadz at-tarakhi? At-tarakhi itu artinya ada jeda. Ada apa? Jeda. Jeda apa? Jeda waktu. Menunjukkan adanya jarak yang mungkin bisa panjang. antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Saya ulangi. Thumma adalah kata sambung yang dalam bahasa Arab menunjukkan makna at-tarakhi. Apa tadi at-tarakhi? Adanya jeda waktu. Dan mungkin jedanya itu napa? Panjang dan lama. Antara peristiwa pertama dengan peristiwa kedua. Pertanyaannya, peristiwa pertama napa? Kematian. Peristiwa kedua? Kebangkitan. Antara kematian dan kebangkitan, jaraknya lama. Jarak yang lama itu namanya alam barzakh. Sehingga ayat ini dengan sengaja menggunakan kata sambung summa, bukan wa. Bukan apa? Wa. Nek wa apa? Dan. Bukan. Tapi Allah menggunakan kata sambung summa sebagai bentuk isyarat kepada kita bahwa setelah mati untuk sampai ke hari kiamat kita akan nunggu waktu. Dan waktunya bisa jadi lama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun.

kali alam nopo? Alam dunia sama alam akhirat. Dinding pembatas itulah yang namanya alam barzakh. Berapa lama? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pertanyaannya, hari kiamatnya kapan? Berarti orang di alam barzakh bisa 1000 tahun. Bisa 2000 tahun. Bisa 3000 tahun. Dan selama ribuan tahun itu ada 2 kemungkinan. Dia mendapatkan nikmat atau dia diazab. Ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mendapatkan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Sedangkan kemungkinan yang kedua, dia akan diazab karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan tanpa henti ketika dia hidup di dunia. Summa. Kelanjutannya apa? Idza syaa. Apa artinya idza syaa? Jadi ngamleng. Idza syaa apa artinya? Apabila dia berkehendak. Siapa? Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan membangkitkan manusia. Apabila Allah berkehendak. Mungkin enggak muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau enggak berkehendak. Mungkin enggak pertanyaan itu muncul? Berarti sebenarnya kiamat itu beneran ada apa enggak? Kok sepi? Ada atau enggak? Kalau Allah berkehendak. Kalau enggak? Maknanya enggak seperti itu, jamaah. Maknanya enggak seperti itu. Jadi kalimat idza syaa itu bukan untuk menimbulkan keraguan. Bukan untuk menimbulkan ini mungkin atau tidak mungkin, bukan. Akan tetapi kalimat idza syaa ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu mutlak di tangan Allah. Kekuasaan tentang terjadinya hari kiamat itu tergantung kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Maka jawabannya apa? Saat Allah menghendakinya. Apa? Saat Allah menghendakinya. Berarti kalau ditanya kapan, jangan dijawab tanggal rolas, bulan rolas, tahun rongewu rolas. Ada orang seperti itu? Ada? Kapan? Mien. Suku Maya. Ditemukan sebuah manuskrip dari suku Maya yang menunjukkan bahwa hari kiamat akan terjadi tanggal berapa? 12. Bulan 12 tahun 2012. Begitu tanggal 11 pada melebu bunker. Darah ini nak melebu bunker gue. Selamat nih gue. Dan anehnya, ada orang Islam yang percaya dengan ramalan itu. La haula wa la quwwata illa billah.

0: Jadi kalau ditanya kapan terjadi hari kiamat, bukan dijawab dengan tanggal, bukan dijawab dengan tahun, tapi dijawab saat Allah berkehendak. Berarti waktu terjadinya hari kiamat itu kapannya yang tahu cuma siapa? Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia. Seandainya ada yang berhak mendapatkan bocoran rahasia itu adalah Nabi Muhammad SAW, manusia paling istimewa, dan malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa. Dan dua-duanya enggak tahu. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Yang tahu yang mana? Dua-duanya enggak tahu. Ini padahal makhluk yang paling istimewa. Apa maning nyong karo jenengan? Apa maning dukun? Apa maning para tidak normal? Apalagi orang tidak pintar. Sing bener sing ini. Paranormal atau para tidak normal? Orang pintar atau orang tidak pintar? Yang tahu itu cuma siapa? Allah. Ustaz, kenapa kok disisipkan kata idza syaa di sini? Saat Allah berkehendak. Karena jamaah yang kami hormati, di zaman Rasul SAW, kaum musyrikin itu meragukan, bahkan menolak keyakinan tentang adanya apa? Hari kiamat. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka, ditunggu-tunggu enggak terjadi. Endi jare kiamat nganti seprene? Urung baik gitu. Kapan hari kiamat? Udah ditunggu lama, sampai sekarang belum juga. Wis dienteni kawit zaman buyut, sebelum buyut apa? Canggah, sebelum canggah? Udah-udah siwur. Waring, udah berapa dekade katanya hari kiamat sampai sekarang belum terjadi juga. Jadi mereka menganggap kalau ada penundaan artinya enggak ada. Maka dibantah sama Allah, hari kiamat itu bukan terserah Anda waktunya. Kapan terjadinya itu bukan karena keinginan kalian kapan terjadinya. Enggak. Tapi hari kiamat itu terjadinya dengan kehendak Allah. Kapan? Saat Allah berkehendak. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah. Bahwa Allah itu maha bijaksana untuk menentukan timing yang pas untuk sebuah kejadian. Dalam hal ini kejadian apa? Hari kiamat. Dan itu berlaku kepada semua peristiwa. Jangan pernah berdoa. Sering. Langsung dikabulkan. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum. Pernah enggak njenengan, aku wis ndonga deneng. Apa deneng? Kok sampai sekarang belum dikabulkan? Pernah jenengan bertanya seperti itu? Ora? Pernah. Bahkan ada sebagian orang berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan. Di umur 20 tahun saya menikah. Di umur 25 tahun saya punya rumah. Di umur 30 tahun punya mobil. Di umur 40 tahun punya perusahaan. Nganti umur 40 tahun urung bojo, urung duwe anak, urung duwe rumah, urung duwe mobil. Gimana sih ya Allah? Saya udah berdoa dan saya doanya detil. Yang ngatur itu siapa? Kita itu bukan ngatur alam semesta. Kita itu bagian dari alam semesta yang diatur sama Allah. Wong diatur kok pengin ngatur. Setiap peristiwa yang paling tahu waktu yang paling tepatnya itu adalah Allah. Sehingga jangan kemudian ngatur-ngatur siapa? Allah. Kok kayak gini sih? Kok enggak kayak gini sih? Harusnya kok kayak gini? Harusnya. Singgawe alam semesta siapa? Yang bikin alam semesta ini Allah. Yang maha bijaksana. Jadi kita yang ilmunya serba terbatas ini, jangan kemudian sok-sokan ngatur alam semesta ini. Oke. Thumma idha sya'a. Kata terakhir apa? Ansyarah. Apa artinya ansyarah? Allah membangkitkan siapa? Manusia. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia. Seperti apa proses kebangkitan tersebut? Proses kebangkitan itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ta'kuluhul ard." Setiap manusia akan dimakan tanah. Dimakan itu maksudnya apa? Hancur. Semua tubuh kita akan hancur dimakan tanah. Illa ajbadzanab. Kecuali satu bagian. Bagian itu namanya tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Minhu yambut. Dari tulang ekor inilah manusia akan tumbuh kembali. Dari apa? Tulang ekor. Bagaimana proses tumbuhnya? Wa yursilullahu ma'al hayah. Saat Allah menghendaki terjadinya hari kebangkitan, maka Allah akan menurunkan air kehidupan. Apa? Air kehidupan. Hujan. Allah turunkan ke semua permukaan bumi. Fayambutuna fihi nabatal khadir. Begitu air kehidupan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tubuh manusia akan tumbuh secara berangsur-angsur. Seperti tumbuhnya tanaman. Pertama kali muncul tunas. Setelah itu ada apanya? Daunnya. Terus tambah besar. Begitulah tubuh kita akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhrajatil ajsad. Hatta idza ukhrijatil ajsadu. arsalallahul arwah. Begitu tubuh kita semua sempurna dan muncul dari muka bumi, maka Allah akan mengirimkan ruh-ruh kita semuanya. Jadi begitu tubuhnya sudah napa? Sempurna, Allah kirim napa? Ruh. Wa kana kullu ruhin asra'a ila sahibihi minattarf. Dan setiap ruh akan kembali ke tubuhnya lebih cepat daripada kedipan mata. Tahu kedip? Berapa menit? Detik. Hitungan detik. Bahkan kurang dari sedetik. Kuwi rek walik, Ustaz. Nek jenengan lah iya. Kalau kita yang kembalikan kewalik-walik. Wong sendal be kewalik. Padahal golek nganggo sendal wis pirang tahun. Pertanyaannya, ada berapa miliar manusia? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya akan kembali ke tubuhnya masing-masing lebih cepat daripada kedipan mata. Thumma yunfaku fissur. Ketika nyawa dan ruh sudah kembali ke tubuhnya masing-masing, saat itulah ditiupkan sangkakala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan tiba-tiba semua manusia berdiri dan menunggu datangnya proses hisab. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Berarti jamaah yang kami hormati, kita harus sering-sering mengingat adanya hari kebangkitan. Kenapa coba? Sering-sering mengingat akhirat. Kenapa? Ben sadar. Ben tobat. Ben semangat. Semangat ngapain? Beribadah. Urip ke rasuwe. Hidup kita di dunia itu gak lama. Berapa tahun? 60. Oh iya, jenengan yakin kutul suwitok? Mungkin gak hidup kita tinggal 1 jam? Bahkan mungkin aja hidup kita tinggal 1 menit. Berarti kalau hidup kita tinggal 1 menit, kita itu disuruh beribadah sampai 1 menit ke depan. Kok bisa-bisanya saya dan jenengan lalai? Kemudian mengatakan, orang sedekah pak, ngesuk baik. Seakan-akan dia sudah mendapatkan bocoran, besok masih hidup. Dari mana? Jenengan rap tobat kapan? Engko nek wis tua. Masya Allah. Apa yang gane urip nganti? Tua. Ketika kita mengingat tentang adanya hari kebangkitan, kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Melakukan kebaikan. Di waktu yang sama, ketika kita mengingat adanya kematian, adanya hari kebangkitan, kita akan lebih bisa ngerem. Dari nopo? Dari maksiat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa nanti di hari kiamat, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan semuanya ditulis dan ditimbang nanti di hari kiamat. Jenengan sehari pakai HP berapa jam? Berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu yang dipakai buat dapat pahala berapa jam? Wis iki bela, sing dienggo ngrungokaken pengajian wis iki. Dari 5 jam itu yang dipakai buat dengerin pengajian berapa jam? Orang nana Ustaz. Astagfirullah. Ana Ustaz lumayan pira? Seprapat jam. Seprapat jam dipakai buat dengerin pengajian. Sisanya berapa? 4 jam. 45 menit. Dipakai untuk apa? Nonton Facebookan, YouTubean, Instagraman, TikTokan, apa mana? Game, nganti dirijine keriting. Dari 4 jam lebih itu yang menghasilkan dosa berapa? Dan itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 jam kita ngumpulin dosa, seprapat jam kita ngumpulin pahala. Kalau ditimbang kira-kira gimana? Mana yang lebih berat? Pahala kita atau dosa kita? Itulah pentingnya kita mengingat adanya hari kebangkitan. Sehingga kalau hari ini kita masih terlena, kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahwa pola hidup kita selama ini belum ideal. Kini kita ini belum baik-baik amat. Kita masih banyak kekurangannya. Masih ada ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Dan itu tujuannya kita ngaji. Jadi manfaatnya kita itu ngaji seperti ini, itu untuk memperbaiki diri. Lah terus kalau setelah ngaji gak ada perubahan, gue ngapa? Ngaji. Oh ya wis, berarti ngesuk rosa? Mangkat. Ya salah. Bukan seperti itu solusinya. Solusinya besok memperbaiki diri. Begitu nggih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
8: Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
9: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

0: manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi,
1: para wali,
0: orang-orang soleh,
1: Allah sudah tetapkan.
0: Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat. Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah sesuatu

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakad

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan al-duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا

Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan... Ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Ya. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
1: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ada Rasul, ada

0: Nasihat berharga dari Gunaim bin Qais rahimahullah. Dahulu kami di awal Islam saling memberikan nasihat dengan 4 perkara. Kami berkata, beramalah di masa mudamu sebelum masa tuamu, dan beramalah di masa renggangmu sebelum masa sibukmu, dan beramalah di masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan beramalah di masa hidupmu sebelum ajal matimu.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوهم. Kebenar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidhu al-fahishal badhi', dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: وبئس المهاد.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan dikirim ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون.

أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

0: Allahu yuridu.
1: Dan para ulama, para salaf, ya, ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di surga nanti, ini motivasi, penyemangat bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba, ya, berbuat baik, beramal soleh, menguatkan iman, menguatkan ihsan, ya, menjaga sholat-sholat kita, terutama sholat subuh dan sholat asar, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita melakukannya, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau nanti di akhirat, di surga. Adapun apabila di dunia, maka mustahil. Tidak mungkin kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa

lihat wajah Allah SWT di dunia, pastikan bahwa dia adalah pendusta, bohong. Ya, ini kadang-kadang ada sebagian orang-orang ahli khurafat, orang-orang sufi, kadang ngaku-ngaku bisa melihat wajah Allah SWT di dunia ini, maka ini adalah dusta, khurafat. Sebab Nabi SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi selama di dunia, kita tidak akan bisa melihat wajah Allah SWT. Adapun di akhirat, maka orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah takdir. Kita tahu bahwasanya termasuk rukun iman yang wajib kita yakini adalah iman kepada takdir. Ya, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, sebagaimana kata Nabi dalam hadis Jibril yang masyhur. Termasuk rukun iman adalah kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, nah ini diimani oleh semua para ulama, termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menetapkan tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Ya, kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asa, wa ma syi'ta illam tasha'i lam yakuni. Apa yang kamu kehendaki pasti terjadi, walaupun aku tidak menghendakinya. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi, walaupun kita enggak menghendakinya. Misal, Allah menghendaki kita sakit, Allah menghendaki kita kecelakaan, pasti kita semuanya gak pengen dong sakit atau kecelakaan. Tapi kalau Allah SWT berkehendak sakit, Allah berkehendak kecelakaan, pasti itu terjadi. Ya, wa ma syi'ta illam tasha'i lam yakuni. Dan apa yang kamu kehendaki, walaupun ya, dan apa yang kamu kehendaki, ya, kalau itu tidak kamu kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Jadi kita meyakini bahwa semua peristiwa itu, kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah enggak berkehendak terjadi, enggak bakalan terjadi. Walaupun semua makhluk bersatu padu. Ya, makanya beriman kepada takdir ini sangat penting sekali. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir. Makanya dahulu, tatkala pertama kali muncul paham Qadariyah di Basrah, di Irak, oleh Ma'bad al-Juhani, ada dua orang tabi'in datang kepada sahabat Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada orang yang tidak percaya kepada takdir. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, andaikan mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membawakan hadis Jibril yang masyhur, salah satunya yang berisi tentang rukun iman. Ya, maka kita wajib mengimani tentang takdir ini. Ya, mengimani tentang takdir ini wajib. Dan iman kepada takdir tidak dikatakan beriman kepada takdir kecuali apabila mengimani empat tingkatannya. Tingkatan yang pertama, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, baik itu sebelum terjadi, baik ketika terjadi, baik sesudah terjadi. Ya, Allah SWT maha mengetahui. Jangan sampai kita mengatakan, sebelumnya Allah enggak tahu,
Setelah terjadi baru Allah SWT tahu. Nah ini ya paham yang kufur. Ya paham yang kufur. Kita yakin Allah SWT maha luas pengetahuannya. Sebelum terjadi Allah SWT tahu. Ya. Sebelum misalkan sebelum saya tadi kesini, Allah sudah tahu nih. Nanti ya Abu Ubaidah ini nanti akan ke Studio Roja mengisi kajian tentang akidah Imam Syafi'i. Itu Allah SWT sudah tahu. Ya, demikian juga Allah sudah tahu nih, ada pendengar pemirsa yang menyaksikan acara ini, mendengarkan acara ini, Allah tahu. Sebelum terjadi pun Allah SWT tahu. Ketika terjadi Allah tahu, sesudah terjadi apalagi. Ya. Yang kedua, masyiah, kita menetapkan Allah SWT itu berkehendak. Kalau Allah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah SWT tidak menghendaki terjadi, tidak bakalan terjadi. Ya, ini yang disebut dengan masyiah. Yang ketiga adalah ya al-khalq. Ya, al-kitabah, afwan, kitabah, yakni meyakini, kita meyakini bahwasanya Allah SWT mencatat semua takdir itu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ditulis dalam lauhul mahfud. Dan yang keempat adalah al-khalq, yaitu ciptaan. Kita meyakini Allah SWT menciptakan segala sesuatu, menciptakan diri kita, menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Semua ini adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Ya, ini tidak dikatakan orang itu beriman kepada takdir sampai mengimani empat perkara ini. Pertama, mengimani tentang ilmu Allah SWT. Kita meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Yang kedua, masyiah. Ya, kita menetapkan bahwasanya Allah SWT berkehendak. Kalau Allah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak terjadi, enggak bakalan terjadi. Yang ketiga, al-kitabah. Kita meyakini bahwasanya Allah SWT telah mencatat, menulis semua takdir-takdir ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keempat adalah al-khalq. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah SWT menciptakan ya semua makhluknya dan perbuatan-perbuatan mereka. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, kalau kita itu beriman kepada takdir, masya Allah, hati kita itu plong, hati kita itu tenang, kita nggak panik, kita nggak galau. Ya, misalkan kita ketika kita meyakini bahwasanya ya rizki kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, kita nggak panik, walaupun ada kenaikan ya harga-harga barang, kita enggak panik. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, termasuk rizki kita. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, semenjak kita ada dalam kandungan ibu kita, ya, sudah ditentukan jatah rizki kita. Dan kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita tersebut komplit, lengkap telah diberikan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada takdir, masya Allah, hidup itu tenang, damai, bahagia. Ya, ketika terjadi musibah kita hadapi dengan sabar. Ya, ketika kita dapat nikmat kita pun bersyukur, bukan sombong, jumawa, tidak. Kenapa? Karena kita sadar ini semuanya dengan takdir Allah SWT. Kita dapat nikmat ya dengan takdir Allah SWT. Kita dapat musibah juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting sekali kita menguatkan, mengokohkan iman kita kepada takdir, ya, supaya hidup kita apa? Tenang, ya. Nah, ini penting, ya, karena kita semuanya pasti pengen hidup itu tenang, nggak pengen galau, nggak pengen stres, ya, nggak pengen sumpek. Maka kuatkan iman kita, termasuk iman kepada takdir, ya. Nah, kalau kita beriman kepada takdir, nah, ini kita nggak bakalan percaya nih sama khurafat-khurafat, ya, sama hal-hal yang membuat kita malah ya

Penting, mari kita kuatkan iman kita kuatkan tawakal kita agar hidup kita tenang. Berikutnya, ya, di antara akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaitu akidah beliau dalam masalah iman. Ya, masalah iman ini juga penting ya. Karena iman ini adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini kunci utamanya, sumber utamanya adalah iman. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Dan kami akan memberikan pahala yang lebih baik daripada amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kunci utamanya apa? Iman. Dan amal soleh. Amal soleh juga termasuk bagian dari iman. Maka kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, mari perkuat iman kita. Nah, bagaimana akidah kita tentang iman? Imam Syafi'i rahimahullah meringkas ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Beliau mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup ucapan dan mencakup amal perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan dalam ucapannya yang singkat ini ya, tentang dua hal. Pertama, bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini adalah ijma, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in, kesepakatan para ulama-ulama setelah mereka. Bahwa yang namanya iman itu mencakup ucapan. Ya, mencakup ucapan, ya, syahadat. Ya. Demikian juga ucapan hati. Ya, ucapan hati yaitu meyakini. Ya. Yang kedua adalah amal. Nah, amal ini mencakup tiga. Amalan hati ya, seperti ikhlas, tawakal, sabar, syukur. Ada amalan lisan seperti baca Quran, zikir, doa. Ada amalan anggota badan ya, mencakup sholat. Sholat itu iman ya, puasa itu iman ya, itu anggota badan. Jadi amal termasuk bagian dari iman, tidak seperti klaim atau akidahnya orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup di dalam hati saja. Adapun amal perbuatan bukan termasuk iman. Nah, ini adalah paham yang sesat. Ya, paham yang menyimpang. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini juga termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalil-dalilnya banyak banget. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Orang-orang yang beriman yang sejati itu apabila disebut nama Allah SWT bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka ya bertambah iman mereka. Nah, ini ya, bertambah iman mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah yakni dengan amal soleh, dengan ketaatan. Makanya kita merasakan ya, kalau lagi bulan Ramadan atau lagi umroh gitu ya, lagi rajin ibadah, itu ada ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita. Karena kita imannya lagi naik tuh. Imannya lagi naik, tentram hidup ini. Ya, kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kalau kita puasa, kalau kita zikir, doa, hidup ini tenang. Sebaliknya,

0: iman bisa berkurang. Berkurang dengan apa? Maksiat. Kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lalai dari akhirat, kalau kita cinta kepada dunia, kalau kita salah pergaulan berteman dengan orang-orang yang rusak, akhirnya iman kita berkurang. Ya, dan itu pun kita bisa merasakan. Kalau kita lagi ngedrop imannya, turun imannya, biasanya apa? Sumpek hidup ini, stres, galau. Bahkan ada sebagian orang itu ya sampai bunuh diri karena sumpek. Ya, pingin healing katanya. Ya, tapi hampir selesai healing tambah pusing karena habis duitnya. Ya, hanya sesaat saja senangnya. Jadi, ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, sehingga kita harus berupaya bagaimana terus merawat iman kita supaya terus meningkat, dan kita terus mengevaluasi bagaimana agar iman kita tidak ya terjun bebas. Taib. Berikutnya adalah akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang sahabat-sahabat Nabi. Ya, tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi maksudnya adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat yang paling bagus seperti didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ya. Makanya para ulama sepakat bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang terpercaya. Ya. Maka celakalah orang-orang yang menghina para sahabat, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat, mengkafirkan seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, suka melaknat, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, subhanallah. Kemana akal mereka? Kemana hati mereka? Ya, kita menghina binatang saja dalam Islam itu enggak boleh. La tasubuddik fa innahu yuqidukum lis-salah. Jangan kalian mencela ayam jago karena dia bangunkan kalian untuk sholat. Bayangkan, ya, mencela binatang saja enggak boleh, mencela seorang muslim saja enggak boleh, mencela manusia saja enggak boleh, apalagi mencela manusia terbaik yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya menjelaskan tentang akidah beliau tentang para sahabat. Ya, di mana kita harus mencintai para sahabat. Ya, jangan sampai mencela para sahabat. Beliau pernah berpesan kepada muridnya Robi. Ya, Robi ini salah satu murid kesayangannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, la tahu dhanna fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khasmakan nabiyyu ghada. Wahai Robi, jangan sekali-kali kamu mencela para sahabat Nabi. Apalagi kalau para sahabat yang terkenal, memiliki kedudukan, yang dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar. Ya. Jangan kamu mencela mereka karena nanti kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Siapa yang mencela para sahabat, hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dia mencela syariat Islam. Karena Al-Qur'an sampai kepada kita lewat para sahabat. Ya. Hadis-hadis Nabi sampai kepada kita lewat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, tanamkan dalam diri kita cinta kepada para sahabat. Tanamkan pada keluarga kita cinta kepada para sahabat, anak-anak kita. Ya. Kata Imam Malik, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para sahabat, adalah para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat dalam Al-Qur'an. Ya, jangan sampai na'udzubillah min dalik kita ketularan virus pemikiran orang-orang Syiah, Rafidhah, yang sangat benci kepada para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ini bukan omong kosong, banyak dalam buku-buku tokoh mereka celaan, pengkafiran kepada para sahabat, terutama kepada Abu Bakar, Umar. Maka sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin tertipu dengan topeng orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, seperti kemarin ya, tatkala ya penguburan ya Presiden Iran Syiah ya Ayatollah Al-Khomeini. Sebagian kaum muslimin ada yang sampai rela dengan senang hatinya ya pergi ke sana mendoakan ya untuk tokoh Syiah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati kaum muslimin, karena akidah Syiah ini akidah yang sangat berbahaya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini yang ngomong, saya cuma nukil aja. Imam Syafi'i pernah mengatakan lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bizuri minar rafidah. Saya tidak mengetahui seorang ahli bid'ah pun pengekor hawa nafsu yang lebih dusta daripada Syiah Rafidah. Ini ahlul bid'ah yang paling pakar dalam dusta itu adalah orang-orang Syiah Rafidah. Itu omongannya Imam Syafi'i loh ya. Ya. Saya cuma nukil saja. Jadi ya, kelompok ahlul bid'ah yang paling pendusta kata Imam Syafi'i yaitu orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Baik, berikutnya akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah pemimpin. Nah, ini juga penting ya. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami tentang bagaimana akidah yang benar tentang masalah pemimpin ini. Sehingga banyak di antara mereka yang menghujat para pemimpin, mencela para pemimpin di media sosial, ya, menghina dengan alasan kebebasan, HAM, ya, demokrasi, ya, mencabik-cabik kehormatan pemimpinnya sendiri. Bahkan banyak yang menyerukan untuk melengserkan, mengkudeta atas nama reformasi, revolusi, ya, atas nama jihad, atas nama ma'ruf nahi mungkar, ya, atas nama perubahan dan lain sebagainya, ya, jangan terkecoh. Mari kita belajar akidah yang benar. Akidah yang benar mengajarkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengajarkan kepada kita. Ya. Beliau mengatakan was-sam'u li'ulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju 'alaihim bisayf. Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Imam Syafi'i, kita mendengar kepada para ulil amri. Ulil amri itu pemimpin. Entah presiden, entah raja, entah sultan, ya, amir, apapun namanya, selama itu pemimpin suatu negara, maka itu disebut ulil amri. Ya, selama mereka masih sholat. Kemudian kita wajib mencintai mereka dan tidak memberontak mereka. Ya. Karena memberontak itu haram, bahkan madharatnya lebih besar. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada pemberontakan kecuali ya menimbulkan madharat yang lebih besar. Kata Imam Syafi'i juga waddu'a li aimmatil muslimin wala yahruju 'alaihim bisayf. Hendaknya bagi kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Coba kita tanya pada diri kita. Kita sudah belum doakan pemimpin kita, presiden kita, Pak Prabowo. Kita sudah belum mendoakan negeri kita. Ya. Jangan kita gampang diadu domba. Jangan kita gampang diprovokasi untuk benci kepada pemimpin kita sendiri, benci kepada negeri kita sendiri. Ya. Sekarang ini banyak provokator-provokator. Ya. Yang sesungguhnya mereka menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Kita harus waspada. Ya, jangan sampai kita terprovokasi. Kita kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. di mana kita diajarkan dalam Al-Quran dan hadis tadi, satu, mendengar dan taat kepada para pemimpin. Selama itu bukan maksiat, wajib kita taati. Bahkan walaupun undang-undangnya tidak ada dalam Quran dan hadis, selama itu bukan maksiat, wajib ditaati, kata para ulama. Contoh misalkan, ya, rambu-rambu lalu lintas. Di zaman Nabi gak ada rambu-rambu lalu lintas. Dulu belum ada mobil, ya. Belum ada mobil. Ini peraturan pemerintah yang tidak melanggar syariat. Gak ada dalil yang melarangnya, gak ada. Maka wajib untuk ditaati. Ya. Contoh yang lain, misalkan nikah harus dicatat di KUA. Pencatatan nikah, akad nikah, itu gak ada di zaman Nabi. Tapi ini peraturan pemerintah, dan itu untuk kebaikan, kemaslahatan. Tidak ada dalil yang melarangnya juga. Maka para ulama mengatakan wajib ditaati. Kayaknya gak boleh nikah siri. Ya, walaupun mungkin secara agama ya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, tapi secara negara ini gak boleh karena melanggar undang-undang negara. Ya, melanggar undang-undang negara. Yang kedua tadi yaitu mendoakan. Daripada kita mencela para pemimpin, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, malah nambah dosa kita. Kita ini udah banyak dosanya, jangan nambah-nambah lagi. Ya. Kemudian juga bahayanya juga kalau kita mencela para pemimpin, ini akan menimbulkan madorot, orang akan terkompori, terprovokasi, ya, untuk melakukan anarkisme. Ya. Doakan para pemimpin. Karena dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka, Allah SWT akan memberikan manfaat. Karena kalau pemimpinnya baik, manfaatnya akan dirasakan juga oleh negara, dirasakan oleh rakyat. Kata Fudail bin Iyad, laukanat lidakwatun mustajabah laja'altu wali sultan. Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan para pemimpin. Ya. Nah. Yang ketiga, tadi di antara akidah Imam Syafi'i juga, tidak memberontak para pemimpin. Hati-hati, ya, dari ajakan-ajakan untuk kudeta, reformasi. Sekarang sudah mulai ramai itu, ya, reformasi jilid 2, ya, kayak buku aja ada jilid-jilidnya. Ya, ini hati-hati, ini provokator-provokator seperti ini. Nabi telah mengajarkan kepada kita, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci keputusan pemimpinnya, sabar. Sabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang dia memberontak para pemimpinnya satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya seperti mati orang-orang jahiliyah dahulu. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ya, hendaknya bagi kita untuk tadi kembali kepada akidah Ahlussunnah, termasuk akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terakhir kita tutup dengannya, akidah Imam Syafi'i tentang masalah wali dan karomah. Nah, ini juga masalah yang sangat penting ya, karena banyak orang salah paham tentang wali, tentang karomah. Bahkan di negeri kita ini ngeri, kadang-kadang ada orang gila pun dianggap wali. Ya, ada orang gila dianggap wali, wali majdzub katanya. Nah, ini nggak tahu ini yang gila yang mana ini. Ya, ini ngeri. Wali dalam Islam itu mudah. Surat Yunus, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Terus siapa mereka? Sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut. Lanjutannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi definisi wali Allah yang benar itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali. Ya, jangan tertipu sekarang banyak orang mengatakan wali ya padahal enggak pernah sholat. Ya, sukanya syirik, sukanya minta-minta ke kuburan, sukanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, hanya modal dia mungkin kalau dibacok ya ternyata enggak terluka. Ya, mungkin dia bisa makannya, makan paku, makan kaca. Bukan itu wali Allah SWT. Justru ini adalah wali setan. Wali setan. Jangan tertipu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau ra'aitu sahibu hawa, ya, yamsi alal ma ma qabiltuh. Lau ra'aituhu yamsi fil hawa ma qabiltuh." Andaikan aku melihat ada orang pengekor hawa nafsu bisa berjalan di atas air, aku enggak tertipu dengannya. Andaikan aku bisa melihat ada orang bisa terbang padahal dia adalah pengekor hawa nafsu, aku enggak tertipu. Karena ini bukan karomah. Karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah. Adapun kedikdayaan, ya, keluar biasaan, itu bukanlah tanda wali. Makanya Dajjal pun yang disebutkan oleh Nabi di akhir zaman, dia punya kedikdayaan. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Dia bisa menurunkan hujan dari langit. Ya, padahal dia adalah Dajjal, wali-wali setan, bukan wali-wali Allah SWT. Maka jangan tertipu dengan kedikdayaan, keluar biasaan. Sekedar dia dibacok gak mati, sekedar dia bisa terbang misalkan, bisa makan paku, itu bukan karomah. Lihat orangnya dulu. Kalau dia memang orang yang bertauhid, orang yang mengikuti Nabi SAW, orang yang rajin ibadah, ya, nah itu wali Allah SWT, walaupun gak punya kedikdayaan. Ya. Tapi kalau ada orang yang doyan syirik, doyan bid'ah, doyan maksiat, walaupun punya kedikdayaan, percayalah, itu bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Makanya Syekhul Islam punya buku berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali setan. Dan buku ini sudah diringkas oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Dalam buku yang sudah tercetak setelah wafatnya beliau. Jadi ada beberapa buku yang tercetak sebelum wafatnya beliau. Setelah wafatnya beliau. Di antaranya adalah buku 3 jilid Syarah Rukun Iman. Ini bagus sekali. Saya anjurkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk baca buku beliau ini. Ya, Syarah Rukun Iman. Ya, kemudian tentang wali. Ini juga tercetak setelah wafatnya beliau. Yaitu karakter dan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'syiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Roja TV Bandung yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga dengan kajian tentang akidah Imam Syafi'i ini bisa menambah kuat, mantap akidah kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti jejak para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang masih belum jelas, ya, yang perlu ditanyakan, kami persilahkan untuk menanyakannya. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam ini, pembahasan yang sangat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu apa yang kita dapatkan. Allahumma amin. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mazhab itu apa ya? Dan apa perbedaan tauhid dan akidah? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Taib. Apa itu madhab? Madhab itu artinya suatu pendapat yang dianut oleh seorang ulama. Misalkan madhab Syafi'i, yaitu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya. Madhab Hambali artinya pendapat yang dipegang, yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya serta ulama-ulama yang mengikuti madhabnya. Demikian seterusnya. Makanya kita kenal yang masyhur madhab itu ada empat. Ya, empat ulama madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, ya, madhab Hanafi. Jadi itu arti dari madhab. Dan kita bukanlah yang anti madhab. Karena madhab itu hanya sarana. Ya, sarana untuk memahami agama ini. Ya. Kita tidak melarang bermadhab. Silahkan, mau bermadhab Syafi'i, mau bermadhab Hambali. Tapi itu bukan tujuan. Yang paling inti adalah bagaimana kita beragama ini dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita mengikuti madhab, tapi kita fanatik. Lalu menolak dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, silahkan bermadhab. Tapi kalau ada dalil yang sahih dan itu menyelisih madhab kita, tinggalkan ya pendapat tersebut dan pegang ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil yang sahih. Dan itulah yang dipesankan oleh para ulama-ulama madhab. Ya, seperti Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya sepakat ya mengajak kita untuk berpegang teguh dengan Quran dan hadis ya, dan tidak taklid buta kepada pendapat-pendapat mereka. Mereka mengakui sendiri bahwa mereka adalah manusia biasa, bisa benar bisa salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Ya, setiap kita itu bisa diambil ucapannya, pendapatnya, dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan yang kedua, apa beda tauhid dengan akidah? Ya, akidah itu adalah keyakinan yang diyakini oleh hati, ya, diyakini oleh hati dengan mantap, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun tauhid, tauhid ini artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus, yakni dalam tiga hal. Pertama, rububiyah, meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Yang kedua, dalam ibadah kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dan yang ketiga adalah tauhid ya dalam asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat Allah ya sebagaimana terdapat dalam Quran dan hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Ya, biasanya lafaz akidah sama tauhid itu sebenarnya secara umum itu sama. Ya. Sama. Ya. Kalau lafaz tauhid bisa digunakan untuk akidah, akidah juga bisa digunakan untuk tauhid. Makanya para ulama yang menulis tentang masalah-masalah akidah itu kadang menggunakan istilah-istilah. Kadang istilah tauhid seperti kitab tauhid oleh Imam Ibnu Huzaimah. Kadang juga menggunakan akidah seperti akidah tauhawiyah, akidah wasithiyah, akidah tussalaf ashabul hadis. Ya, sebagaimana kadang menggunakan istilah-istilah yang lain, syariah, al-iman, ya, as-sunnah. Jadi redaksinya macam-macam tapi intinya sama, yaitu akidah, ya, keyakinan yang mantap di dalam hati. Namun seringkali juga kadang ada perbedaan antara tauhid sama akidah dalam penggunaannya. Kalau tauhid itu lebih ke pembahasan tadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, lebih ke tauhid uluhiyah ibadah. Kalau iman itu kalau akidah itu cakupannya lebih luas. Ya, cakupannya lebih luas, termasuk akidah tentang sahabat, termasuk akidah tentang Al-Qur'an, akidah tentang pemimpin, nah itu lebih umum, ya. Jadi secara umum kadang tauhid sama akidah itu apa? Kadang digunakan untuk makna yang sama walaupun redaksinya berbeda. Tapi kadang-kadang juga berbeda Ya tergantung nanti apa namanya kita mengetahui ini apakah sama ataukah berbeda, itu tergantung pada penggunaannya. Ya, tergantung pada konteks kalimatnya. Ya. Nah, jadi kita memahami antara akidah dengan tauhid itu tergantung pada maknanya dan konteks kalimatnya juga. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Jawaban yang sangat bermanfaat, semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Ini masih ada pertanyaan yang senada, Ustaz, berkaitan dengan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita bisa beragama tanpa bermadhab? Nah, silakan Ustaz.
0: Apakah kita bisa beragama tanpa bermadhab? Ya, kalau yang dimaksud, yakni madhab yang empat gitu ya, madhab yang empat, apakah kita bisa beragama tanpa madhab? Ya, bisa saja. Yang penting kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Karena bermadhab itu bukan suatu kewajiban. Bermadhab itu bukan suatu kewajiban. Para ulama sepakat bahwa bermadhab itu bukan suatu kewajiban, tapi boleh, tidak terlarang, tapi bukan wajib. Kalau kita mengatakan wajib bermadhab dengan salah satu madhab Syafi'i atau madhab Imam, bagaimana dengan ulama-ulama sebelumnya? Sebagian orang kadang mengatakan wajib bermadhab, tapi bagaimana dengan ulama-ulama yang sebelumnya? Imam Syafi'i sebelum Imam Ahmad, sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Malik. Mereka tidak bermadhab dong. Jadi yang paling utama bagaimana kita beragama ini ya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Adapun bermadhab ini boleh, tidak terlarang, tapi bukan suatu kewajiban. Ya, tapi bermadhab itu hanya sarana, bukan tujuan utama. Ya, sarana untuk mempelajari fikih, mempelajari agama ini supaya lebih mudah. Ya, supaya lebih mudah. Apalagi fikih ini luas, ya luas. Jadi itu apakah kita bisa beragama ini tanpa madhab? Bisa, karena bermadhab itu bukan suatu kewajiban, ya. Karena kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita mau bermadhab juga boleh, bukan sesuatu yang terlarang. Kita bukan anti madhab, silakan bermadhab, ya untuk memudahkan kita mempelajari fikih. Misalkan kita di Indonesia ini yang masyhur adalah madhab Syafi'i, silakan belajar fikih madhab Syafi'i, ya at-taqrib misalkan, ya anatut talibin, ya itu hanya sarana supaya kita mudah untuk mempelajari fikih, tapi itu bukan tujuan utama, ya bukan tujuan utama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan kami informasikan bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui chat WhatsApp, dimohon untuk mencantumkan nama dan dari mana Anda berasal. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum. Ustaz, mohon maaf di pertanyaan di luar tema. Ustaz, kalau ada orang yang hamil di luar nikah terus dinikahkan, bagaimana hukumnya? Atau haruskah dinikahkan ulang setelah melahirkan? Terima kasih. Mohon Ustaz jawabannya. Terima kasih, Ustaz.
0: Allahul musta'an. Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu orang yang hamil duluan apakah boleh untuk dinikahkan? Ini masalah yang cukup pelik ya. Dan yang kami belajar dari para masyayikh kami, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam berfatwa. Karena kalau dikatakan boleh, wah nanti akhirnya sebagian orang meremehkan. Ya, sebagian orang mereka boleh lah. Udah nanti kita ambili aja duluan, nanti nikahnya belakangan. Nah, repot kalau seperti ini. Menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, maka yang harus kita fahami semuanya bahwa zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram. zina hukumnya haram dan itu dosa besar. Kita harus waspada, kita harus menjauhi dari dosa perzinaan. Hati-hati, ya, jangan sampai kita menormalisasi, ya, pacaran, kemudian hamil duluan, baru kemudian, ya, cari solusi dengan cara apa? Menikah, cari pendapat dari ustadz sana, tanya ustadz sini, siapa tahu ada yang berpendapat tentang membolehkannya. Jadi sebelum itu terjadi, wajib bagi kita untuk mencegahnya, ya, dengan cara mengatakan bahwasanya zina itu hukumnya haram. Jangan coba-coba untuk hamil duluan sebelum nikah, ya, nikah dulu baru kemudian hamil. Jangan hamil baru kemudian nikah, ya, kemudian nanya kepada ustadz, siapa tahu ada ustadz yang membolehkan. Nah, ini, ya, wallahu a'lam, ya, kita tidak mau untuk membuka pintu kerusakan, ya. Sebaiknya bagi kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari dosa zina, karena ini dosa yang sangat mengerikan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati dosa zina, karena dosa zina itu keji, kotor. Ya. Keji dan kotor. Betul, zaman kita sekarang ini kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, terutama zina. Ya. Banyak orang menganggap ini normal, wajar dengan pergaulan bebas sekarang ini, ya. Tapi kita harus berpegang teguh dengan agama ini. Kita yakin bahwa apa yang diperintah oleh Allah SWT pasti baik, dan apa yang dilarang oleh Allah SWT pasti dalam larangan tersebut mengandung kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Hancurnya keluarga, lahirnya anak-anak, ya, yang di luar nikah, kemudian juga AIDS, ya, menimbulkan penyakit, menimbulkan hilangnya sifat malu. Na'udzubillah min dalik. Intinya, ya, saya tidak mau menjawab tentang boleh atau tidaknya, ya, kita apa namanya, ya, kita katakan jauhi dosa zina, ya, jangan hamil baru kemudian nikah, jangan. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam ini, dikarenakan waktu kita yang terbatas dan kita sudah berada di puncak acara. Sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan malam ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Naam.
0: Silakan. Taib, alhamdulillah, ya, kita telah mempelajari bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akidah yang begitu gamblang, akidah yang begitu jelas, ya, akidah yang diambil dari Quran, diambil dari hadis, diambil dari para ulama-ulama ussalaf, termasuk guru-gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, pertanyaannya tinggal kita. Kita mau mengikuti jejaknya Imam Syafi'i atau tidak? Ya, jangan sampai kita cuma ngaku-ngaku, ya, pengikut Imam Syafi'i, tapi dalam akidah kita enggak mau mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Ya, banyak orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Jangan sampai kita seperti penyair tersebut, yang dikatakan penyair tersebut, ngaku-ngaku bermadzhab Syafi'i tapi Imam Syafi'i enggak mengakuinya. Ya, kalau kita ingin betul-betul mengikuti Al-Imam Syafi'i, maka mari kita baca buku-buku beliau, murid-murid beliau, ya, terutama dalam masalah akidah, supaya kita menjadi pengikut Imam Syafi'i yang sejati, bukan hanya ngaku, bukan hanya mengklaim saja, ya, tapi betul-betul kita buktikan, ya. Jangan sampai kita menginginkan mengikuti Imam Syafi'i tapi kita tidak mau mengikutinya dalam masalah akidah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabisi. Kamu menginginkan keselamatan, kesuksesan, tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak bisa berlayar di jalan yang kering. Demikian, semoga bermanfaat insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan kajian kita, pertemuan kita di setiap Rabu malam Kamis, ya, jam 8 hingga selesai seperti ini ya, dengan tema yang lainnya insyaallah taala. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami kembalikan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu yang telah diluangkan kesempatan malam ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz sehingga kita bisa mengambil ilmu di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Dan juga kami mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami ajukan. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Rabu malam. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan malam ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
10: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
11: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
12: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
13: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
14: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
15: 104,3 FM Roja Bandung.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian,
10: maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajumantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhirat.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: yaqin. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
1: umat Islam.
0: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru.
0: Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Roja baik melalui gelombang 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, ataupun ikhwan di Bandung, di Lampung, As-Sunnah Cirebon, di Kendari, dan di tempat-tempat lainnya yang juga ikut merilai siaran langsung ini. Alhamdulillah sore hari ini sekalipun agak terlambat, karena tadinya seperti biasa saya ngisi di Al-Furqan, tapi qadarullah wa masya'afa'al, di jalan tadi terjebak kendala yang tidak memungkinkan meneruskan ke Al-Furqan, sehingga apa boleh buat harus putar haluan kembali ke studio Radio Roja di Bandung. Walaupun sedikit terlambat, tapi minimal alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di udara untuk melanjutkan kajian tentang kitab Tauhid ini. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas hadis yang kedua yang diterima dari Itban tentang keutamaan tauhid, yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas. Ikhlas hanya memperoleh, hanya menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut sudah kita bahas secara agak rinci pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke hadis yang ketiga, masih membahas dalil tentang keutamaan tauhid. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradiyina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir kepadamu dengan sesuatu itu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tadi. Maka berkatalah Allah, wahai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Berkata Musa, ya Allah, seluruh hamba-Mu mengatakan kalimat ini, Berkatalah Allah, wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya selain aku, dan bumi yang tujuh berada di satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain, lalu kedua-duanya ditimbang, niscaya timbangan itu lebih berat kepada la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini pada hadis nomor 2334. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak juz yang pertama halaman 528. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan kesahihannya disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Demikian juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was-Sifat, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab Majma'uz Zawaid, dan rijal hadis ini disiqatkan oleh sebagian ulama. Ini hadis yang berbicara tentang keutamaan tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku akan berzikir dan berdoa dengan kalimat ini kepadamu, bahwa dari hadis ini kita mengetahui ada dua hal yang akan dilakukan oleh Nabi Musa dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada dia. Pertama zikrullah, yang kedua doa. Sebab Nabi Musa menyatakan adzkuruka wa ad'uka bihi, aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan, katakan oleh Muhammad Musa la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat zikir yang di dalamnya mengandung doa. Karena orang yang berzikir dengan zikir la ilaha illallah, si orang tersebut menginginkan keridhaan Allah dengan kalimat tersebut, menginginkan dia bisa sampai ke negeri yang mulia di akhirat nanti, menginginkan banyak keutamaan yang akan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat zikir yang di dalamnya terkandung doa. Lalu berkatalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-Mu mengatakan kalimat ini. Jadi tersirat Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam menginginkan kalimat lain selain la ilaha illallah yang spesifik baginya, yang khusus baginya. Sedangkan la ilaha illallah dikatakan oleh semua orang, akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa Nabi Musa menganggap rendah enteng kepada kalimat ini. Karena Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengetahui keagungan kalimat ini. Tapi beliau memaksudkan dengan perkataannya tersebut ingin diberi kalimat lain yang khusus bagi dirinya dan tidak diberikan kepada yang lain. Kenapa demikian? Karena pengkhususan sesuatu terhadap manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, di dalamnya terkandung keistimewaan, keunggulan, dan ketinggian derajat dibanding yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalimat apapun selain la ilaha illallah tidak ada yang seagung, seutama, senilai dengan kalimat la ilaha illallah ini. Karena kalimat la ilaha illallah lebih agung daripada langit, bumi, beserta isinya. Sebab ketika la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya, beserta semua yang ada antara langit dan bumi, seluruhnya ditimbang, dibandingkan dengan bobot dari kalimat la ilaha illallah, ternyata jauh lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah, lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Padahal bumi yang 7, langit yang 7 beserta isinya di dalamnya adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat dahsyat. 1 bumi, 1 langit yang kita lihat aja bagaikan tak berujung, tak berpangkal. Bagaikan tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, saking besarnya dalam pandangan kita. Itu baru 1 langit dan 1 bumi. Apalagi ini seluruh lapisan langit dan bumi yang dua-duanya berlapis 7 tadi. Lebih besar lagi, lebih berat lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi langit dan bumi yang 7 beserta isinya tadi, ketika ditimbang dengan bobot la ilaha illallah, kalah oleh berat bobot la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah beserta keagungannya. Bayangkan, kalau umpamanya seorang manusia memiliki dosa yang sangat-sangat-sangat banyak, besar dosanya, selain syirik dan kufur, apakah besar dan banyaknya dosa orang tersebut lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Mungkin tidak sampai sebesar itu, mungkin di bawah itu. Maka hadis ini menunjukkan sebanyak apapun, sebesar apapun dosa dan kesalahan selain syirik dan kufur, bisa dikalahkan atau dihapuskan oleh la ilaha illallah yang demikian utama, lebih demikian agung, demikian luhur, dan demikian mulia. Akan tetapi kemuliaan dan keagungan la ilaha illallah yang bisa mengalahkan berat dan bobot 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut harus memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sepintas pada pertemuan yang lalu. Adapun kalau seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah secara lisan semata-mata, tapi syarat-syarat dari la ilaha illallah itu tidak dia penuhi, apakah la ilaha illallahnya itu bisa mengalahkan beratnya langit dan bumi? Kalla, hasya wa kalla, tidak, sama sekali tidak. La ilaha illallah yang hanya diucapkan secara lisan semata-mata, tapi tidak terpenuhi ketujuh syarat dari la ilaha illallah yang wajib dipenuhi, maka ucapan la ilaha illallah itu bagaikan kapas yang diterbangkan oleh tiupan angin yang sangat lemah sekalipun, tidak memiliki bobot sama sekali. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak dikatakan, tidak diucapkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam la ilaha illallah. Oleh karena itulah, maka la ilaha illallah yang bobotnya bisa mengalahkan beratnya langit dan bumi yang 7 lapis tadi adalah la ilaha illallah yang memenuhi syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dalam la ilaha illallah. Adapun perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tadi yang menyatakan, kata Allah, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang tujuh beserta isinya selain aku, maksudnya selain aku adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengecualikan dirinya. Karena apa? Karena ucapan la ilaha illallah itu pujian kepada Allah. Sedangkan yang dipujinya yaitu Allah, tentu saja lebih agung daripada kalimat pujian itu sendiri. Mana yang lebih agung, kalimat pujian atau yang dipuji oleh kalimat tersebut? Tentu saja yang lebih agung adalah yang dipujinya. Karena kalimat pujian itu terbentuk karena adanya objek yang dipuji. Oleh karena itulah, maka wajib kita memahami, mengetahui bahwa keberadaan Allah di atas langit tidak sama dengan keberadaan para malaikat yang ada di langit. Karena keberadaan para malaikat yang ada di langit tersebut, memang mereka membutuhkan adanya langit. Mereka tinggal di langit, membutuhkan langit. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan langit, tidak membutuhkan bumi. Bahkan langit dan bumi lah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai seorang pun beranggapan bahwa langit itu meliputi Allah, menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama sekali. Langit bagi para malaikat merupakan tempat bagi mereka. Di atas para malaikat ada langit yang menaunginya. Di bawahnya juga ada tempat yang menampungnya. Itu malaikat. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah di atas semuanya. Allah itu istiwa di atas arasy-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menandingi ketinggian Allah. Tidak ada yang menandingi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah tertinggi, Allah lah terbesar. Allah itu a'la, Allah itu akbar. Tidak ada makhluk yang menyamai ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk terbesar dan makhluk tertinggi adalah arasy. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arasy. Dan Allah istiwa di atas arsy, tegak di atas arsy. Sehingga tidak adalah makhluk yang melebihi ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah disebut dengan Al-Ali, yang maha tinggi. Allah juga lebih besar daripada arsy. Sedangkan arsy adalah makhluk Allah terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Allah itu terbesar dan Allah itu tertinggi. Tidak ada yang menandingi, menyamai ketinggian dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka Allah dalam hadis kursi ini menyatakan, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang tujuh beserta isinya selain aku, dan juga bumi yang tujuh, lalu diletakkan di salah satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, lalu kedua-duanya ditimbang, maka timbangan akan lebih condong berat kepada la ilaha illallah. Apa makna dari hadis ini dan kenapa hadis ini dicantumkan di dalam bab keutamaan la ilaha illallah dan bahwa tauhid, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa? Maknanya adalah, seandainya la ilaha illallah yang digambarkan di dalam hadis ini disebutkan jauh lebih berat dibanding langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta isinya, maka tentu saja la ilaha illallah pun timbangannya jauh lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia sebanyak apapun dan seberat apapun. Kalau ditimbang, itu dosa, itu kesalahan, dibandingkan dengan la ilaha illallah lalu berat kepada la ilaha illallah, dosa dan kesalahan itu bisa terhapus oleh keutamaan dari la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, la ilaha illallah yang disebut bobotnya lebih berat daripada langit dan bumi, apalagi dibanding kesalahan-kesalahan manusia yang dibawa itu, itu adalah la ilaha illallah yang memenuhi syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Bukan sekedar ucapan lisan semata-mata tanpa terpenuhinya ketujuh syarat dari la ilaha illallah. Nah, ketujuh syarat itu mungkin sering oleh ustad-ustad lain dalam pembahasan-pembahasan lain dibahas. Ada tujuh yang mungkin insya Allah dalam pembahasan kita juga kita akan bisa sampai kepada pembahasan tujuh syarat dari la ilaha illallah. Inilah hadis yang ketiga. Hadis yang keempat yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid, juga dalil bahwa tauhid itu bisa menggugurkan atau menghapus dosa-dosa dan kesalahan selain syirik, adalah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Hadis ini diterima dari Anas. Kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la taituka biqurabiha maghfiratan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wahai Bani Adam. Yang dimaksud Bani Adam adalah seluruh manusia, anak-anak Adam, yaitu kita semua. Wahai manusia, wahai anak-anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini tertutup semua oleh kesalahanmu. Kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Jadi dia ahli tauhid. Tapi dia banyak melakukan dosa, maksiat. Tauhidnya lurus, dia tidak berbuat syirik. Dia bukan orang musyrik, baik besar ataupun kecil. Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Maka kata Allah, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kesalahan dan dosanya sepenuh bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik besar ataupun kecil. Maka Allah akan mendatangi orang tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula sehingga lunas, sehingga dosa-dosa yang sepenuh bumi tadi terhapus oleh ampunan Allah yang disebabkan karena orang tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dicantumkan dalam kitab Ad-Da'awat bab fadlu taubah wal istighfar. Juga ada hadis yang menjadi syahid bagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Syahid itu artinya penguat. Tapi penguat itu berasal, hadis penguat itu berasal atau diterima dari sahabat lain, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau hadis ini kan diterima dari Anas bin Malik. Lalu ada hadis lain yang menguatkan hadis Anas tapi diterima dari sahabat lain seperti Abu Dzar umpamanya dalam kasus ini, maka hadis penguat itu disebut syahid, jamaknya syawahid. Tapi kalau hadis penguat tersebut datang dari sahabat yang sama-sama umpamanya dari Anas bin Malik, maka hadis penguat tersebut disebut dengan sebutan tabi' atau tawabi'. Tawabi', syawahid itu sama artinya penguat, cuma bedanya kalau syawahid datang dari sahabat lain, tapi kalau tawadi atau tawabi' itu berasal dari sahabat yang sama. Kata Anas, aku mendengar Rasul SAW bersabda, kata Rasul SAW, qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, yabna Adam, hai anak Adam. Hadis yang seperti ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama ahli hadis memasukkan hadis qudsi ke dalam hadis-hadis nabawi karena dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagai penyampai, dan hadis qudsi secara ijma tidak termasuk Al-Qur'an. Sekalipun masing-masing dari keduanya, baik Al-Qur'an maupun hadis qudsi, dua-duanya bersumber dari Allah, disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Timbul pertanyaan di kalangan para ulama tentang hadis qudsi ini. Lafaz yang terdapat dalam hadis qudsi, apakah dia itu kalamullah, ucapan Allah, atau Allah mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara makna, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Manakah yang benar yang dipilih oleh para ulama? Maka para ulama dalam masalah ini terbagi kepada dua kelompok pendapat. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa hadis qudsi itu berasal dari sisi Allah, baik lafadznya maupun maknanya. Karena Nabi SAW menisbatkan hadis ini kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sesuatu yang sudah kita maklumi bahwa hukum asal dalam ucapan adalah ucapan itu dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya, bukan orang yang mengutip perkataan itu. Oleh karena itu, kalau hadis qudsi dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, maka perkataan itu disebut perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya menyampaikan. Apalagi Nabi SAW adalah manusia yang paling kuat amanahnya, paling terpercaya ucapannya, hafalannya, dan yang lain-lainnya. Samalah dengan umpamanya kita, ya, sering mengutip perkataan orang lain. Kita tanya, itu perkataan siapa? Dia menjawab, itu perkataan si fulan. Teori-teori dalam ilmu apapun, tidak hanya dalam ilmu agama, termasuk dalam ilmu pengetahuan umum, kita mengenal ada hukum Newton, ada hukum Archimedes, ada hukum Pascal, ada hukum Boyle. Kenapa disebut Pascal, Boyle, Archimedes? Padahal itu nama orang yang menemukan hukum tersebut. Karena memang mereka yang pertama kali mengatakannya, kita hanya mengutip saja, hanya menyampaikan saja. Tapi walaupun kita yang menyampaikan,

Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ada dua hal yang menjelaskan hal ini. Hal yang pertama, seandainya hadis kursi itu dari Allah baik lafadznya maupun maknanya, maka pasti hadis kursi itu dianggap lebih tinggi sanadnya daripada Al-Quran. Karena apa? Karena hadis kursi itu diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah tanpa perantara. Jadi langsung, adapun Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara. Siapa perantaranya? Yaitu Malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl 102 menyatakan, Qad nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Sungguh Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran itu kepada dia dari sisi Allah. Yang dimaksud Ruhul Kudus ini adalah Malaikat Jibril. Juga dalam surah Asy-Syu'ara 193 sampai 195 menyatakan, Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh ar-ruh yang amin, ruh yang terpercaya, maksudnya Malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu hai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau dilihat dari segi itu, maka berarti hadis kursi itu lebih tinggi nilai sanadnya dibanding Al-Quran, karena Al-Quran itu dari Allah kepada Nabi melalui perantara, yaitu Malaikat Jibril. Tapi kalau hadis kursi tanpa melalui perantara, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, dan ini tidak mungkin. Kalau memang sanad hadis kursi lebih tinggi dari Al-Quran, berarti dia nilainya juga lebih tinggi dari Al-Quran, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Mengingat, kalau Al-Quran itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hadis kursi tidak, sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Al-Quran itu bersifat qat'i, mutawatir, tidak ada yang do'if, tidak ada yang hasan. Seluruhnya itu diyakini kebenarannya. Tapi kalau hadis kursi, sama dengan hadis pada umumnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang do'if, bahkan ada juga yang maudhu'. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan beberapa alasan setelah itu. Ini yang pertama. Kedua, seandainya hadis kursi itu lafadznya dari Allah, langsung dari Allah lafadznya, maka kalau demikian tidak ada perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quranul Karim. Karena kedua-duanya merupakan kalamullah. Kalau begitu, maka dianggap hadis kursi itu sama dengan Al-Quran. Padahal antara Al-Quran dengan hadis kursi terdapat banyak sekali perbedaan yang membuat kedua-duanya tidak bisa disamakan. Apa saja sih perbedaannya? Banyak. Di antaranya, hadis kursi itu membacanya tidak dianggap ibadah. Maknanya, seorang manusia yang membaca hadis kursi, dia tidak diberi pahala per satu huruf 10 kebaikan. Kalau Al-Quran kan, setiap satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Alif, lam, mim, aja itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau seorang membaca alif, lam, mim, umpama, itu sudah 30 kebaikan. Satu huruf, 10 kebaikan. Dan itu tidak terjadi pada hadis kursi. Membaca hadis kursi, ya, bernilai ibadah, membaca buku-buku karangan manusia aja, tapi isinya baik umpamanya, tauhid, akhlak, ibadah, dan seterusnya, ya, tentu saja itu bernilai ibadah. Tetapi, tidak senilai dengan ibadah berupa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, satu hurufnya aja, itu 10 kali kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali. Dan kalau orang sedang belajar, lalu dia merasa berat, terbata-bata, maka dia memperoleh dua pahala

0: pahala atas belajarnya dan pahala atas kesulitan yang dia alami ketika belajar. Dan itu tidak terjadi pada hadis kursi. Ini perbedaan pertama. Kedua, dikatakan kalau Al-Quran itu terpelihara di sisi Allah, dijamin sampai hari kiamat tidak akan ada perubahan pada Al-Quranul Karim. Tidak bisa dipalsukan oleh manusia yang manapun, sekalipun beribu-ribu bahkan jutaan kali jutaan manusia berupaya untuk merubah Al-Quran, memanipulasi Al-Quran, memalsu Al-Quran, Al-Quran akan tetap terpelihara. Allah yang menjamin. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr. Adzikr ini Al-Quran. Dan kami pula lah yang akan memeliharanya. Oleh karena itu sampai sekarang keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Sekalipun upaya-upaya pemalsuan, upaya-upaya pemberedelan, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quran itu sudah entah ribuan, berapa ribu kali atau bahkan mungkin jutaan kali di setiap zaman, sepanjang zaman, dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat, tapi sampai detik ini, dan insya Allah sampai masa yang Allah tentukan, Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dimanipulasi, dipalsu, dirubah, dan seterusnya, karena keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak terjadi pada hadis kursi. Hadis kursi itu ada yang sahih, ada juga yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif, bahkan lebih dari itu yang palsu pun yang maudhu, yang la asla lahu, itu banyak. Tidak terpelihara seperti terpeliharanya Al-Quranul Karim. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran itu tidak boleh dibaca hanya maknanya saja berdasarkan ijma' kaum muslimin. Umpamanya seseorang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, tapi yang dia baca cuma maknanya saja dalam bahasa yang dia fahami. Begitu takbir setelah doa iftitah, dia membaca Al-Fatihah secara maknawi dengan nama menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam, dan seterusnya, itu tidak sah sholatnya. Jadi Al-Quran tidak boleh dibaca maknanya semata-mata, bukan berarti haram dalam arti orang itu tidak memperoleh pahala, bukan. Tapi kalau orang membaca makna atau arti terjemah dari Al-Quran, orang itu tidak disebut membaca Al-Quran. Yang setiap satu hurufnya diberi pahala 10 kali lipat tadi. Umpamanya seseorang membaca terjemah Al-Quran, boleh tentu saja dan berpahala dengan hal itu. Tapi dia tidak disebut sebagai orang yang sedang membaca Al-Quran. Dia sedang membaca terjemahannya. Adapun kalau dia membaca Al-Quran lafaz aslinya, baru itu dia disebut membaca Al-Quran dan satu hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Itulah Al-Quran. Adapun hadis kursi, maka dibolehkan membaca hadis kursi secara maknawi, hanya maknanya saja. Demikian perbedaan yang ketiga. Keempat, Al-Quran diikhtilafkan apakah boleh dibaca dalam keadaan dia haid, dia junub, dia umpamanya nifas, ikhtilaf. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama lain mengharamkan hal itu. Terlepas dari ikhtilaf yang terjadi pada hal tersebut, tetapi semua ulama ijma atau sepakat tentang bolehnya wanita haid, wanita nifas, atau orang yang sedang junub memegang kumpulan hadis-hadis kursi dan membacanya, baik membaca artinya termasuk juga membaca lafaz-lafaz aslinya, maka itu tidak ada larangan sama sekali. Oleh karena itulah, maka Al-Quran tersebut jelas berbeda sekali dengan hadis kursi. Terlebih bahwa Al-Quran itu ditetapkan secara mutawatir yang qat'i, yang memberi faedah ilmu yang yakin. Seandainya ada seseorang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, dan huruf itu telah menjadi ijma di kalangan para ahli qiraah sebagai salah satu dari huruf Al-Quran, tapi orang itu mengingkari satu huruf itu saja, maka dia kafir. Berbeda umpamanya dengan hadis kursi. Kalau orang mengingkari hadis kursi seluruhnya umpamanya, dengan anggapan bahwa hadis kursi itu tidak sahih, tidak bisa diterima karena ada satu dan lain alasan, dia tidak kufur. Adapun kalau dia mengingkari hadis kursi, padahal dia meyakini kesahihan hadis kursi tersebut dari Nabi SAW, bahwa benar-benar Nabi mengatakan itu dari Allah, dan dia yakin itu sahih, lalu dia mengingkarinya, maka dia baru disebut kafir karena pengingkaran dia kepada ucapan Nabi SAW. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka jelaslah antara kedua pendapat para ulama tadi tentang definisi dari hadis kursi, bahwa yang benar adalah pendapat yang kedua tadi, yaitu bahwa hadis kursi tersebut, hadis kursi adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maknawi, adapun lafadznya adalah berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga itulah yang menjadi penyebab bahwa hadis kursi tetap kedudukannya, nilainya ada di bawah Al-Quranul Karim. Dan itu pula yang menjadi penyebab bahwa hadis kursi itu terbagi kepada pembagian seperti umumnya hadis, yaitu ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang maudhu. Ada yang diterima, yang makbul di kalangan para ulama, ada juga yang mardud atau ditolak oleh para ulama. Adapun hadis tersebut disebut dengan sebutan hadis kudsi karena pihak yang mengatakan hadis kudsi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaannya, maka barulah hadis tersebut disebut sebagai hadis kursi. Hadis kursi adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau hadis tersebut hanya sampai berakhir kepada Nabi Muhammad SAW, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang marfu'. Kalau hadis tersebut berakhir sampai kepada para sahabat radiyallahu anhum ajmain, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang mauquf. Dan apabila hadis tersebut hanya sampai kepada tingkat tabi'in ataupun setelah tabi'in, maka itu disebut dengan sebutan hadis yang maqtu. Jadi kalau maqtu berarti itu ucapan tabi'in atau setelah tabi'in, kalau mauquf itu ucapan sahabat, kalau marfu' itu ucapan Nabi Muhammad SAW, kalau kudsi maka itu ucapan Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan tentang hadis kudsi. Allah dalam hadis kudsi ini berfirman, wahai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, bi qurabil ardi, qurab artinya ma yuqaribuha, imma mali'an au thaqlan au hajman, Maksud biqurabil ardi artinya hampir seukuran dengan bumi, baik memenuhi bumi atau beratnya seberat bumi atau bentuknya seperti bumi. Artinya besar banget. Adapun khotoya, bentuk jamak dari khoti'ah. Khoti'ah itu artinya kesalahan. Maksud kesalahan adalah adzam. Adzam itu artinya dosa. Al-khotoya, yakni adzunub. Kesalahan-kesalahan maksudnya dosa-dosa. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu dosa kecil. Tapi walaupun kecil tetap dosa. Oleh karena itulah maka disebut kesalahan yang mencakup dosa baik yang besar ataupun kecil. Walaupun dosa kecil maka tetap itu kesalahan. Nah kalau engkau hai anak Adam mendatangi aku, mendatangi Allah dengan membawa dosa besar ataupun kecil yang banyaknya beratnya hampir menyerupai bumi, sepenuh bumi. Mungkin memenuhi seluruh bumi, mungkin beratnya sebobot bumi, seberat bumi, ataupun bentuknya sebesar bumi. Thumma laqitani la tusriku bi syai'a, lalu engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. La tusriku bi syai'an, syai'an itu bentuk isim nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu artinya bentuk kalimat negatif yang mengandung kata-kata tidak. Sebab dalam hadis ini la tusyriku bi syai'a, kamu tidak, nah ada kata-kata tidak, kamu tidak menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu pun. Nakirah itu disebut isim nakirah maknanya umum. Sesuatu, sesuatu itu apa? Apa saja, baik orang, benda, malaikat, jin, atau apapun. Nah ini menunjukkan syai'an memberi makna umum. Karena apa? Karena dalam konteks nafi tadi. Sehingga syai'an ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik manusia, binatang, jin, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, ataupun siapapun dan siapapun, baik besar ataupun kecil, tidak melakukan perbuatan syirik besar, termasuk juga syirik kecil, maka seluruh dosa-dosa selain dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal apa? Asal syaratnya satu, tidak melakukan perbuatan syirik. Dengan kata lain tetap berpegang teguh memelihara tauhid. Dan ini menunjukkan keagungan tauhid. Tapi ada tapinya tuh. Banyak orang yang salah faham dalam masalah ini. Wah, kalau begitu sudah aja melakukan dosa-dosa besar lah asal tidak syirik. Dosa umpah berjudi, mabuk, mencuri, korupsi, berzina dan seterusnya. Itu kan bukan syirik. Nanti asal tidak syirik diampuni saja gitu kan. Allah akan menemui kita dengan membawa ampunan sebesar dan sebanyak kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya karena salah faham seperti itu, bisa-bisa orang itu hanya memelihara tauhid tapi bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ini sesuatu yang keliru. Kenapa sesuatu yang keliru? Sebab setiap perbuatan dosa ataupun kemaksiatan pada hakikatnya itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab setiap perbuatan dosa atau kemaksiatan pada hakikatnya dia sudah menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilah tuh Dia tidak menjadikan patung sebagai ilah, tidak menjadikan malaikat sebagai ilah, jin, setan sebagai ilah, enggak. Tapi yang dia jadikan sebagai ilah itu hawa nafsunya. Hawa nafsunya dia jadikan sebagai ilah. Berarti menduakan Allah. Makanya kata para ulama, setiap bentuk kemaksiatanlah nau' min anwa'i syirk, termasuk salah satu jenis dari kemaksiatan. Dan termasuk salah satunya hubbul ma, cinta terhadap harta, terhadap dunia, yang membuat dia lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk jenis penghambaan, peribadatan kepada dunia tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tia radia fa'ilam yu'ta sakhita. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba hamba mode gitulah, pakaian, ya rumah, jabatan, pokoknya yang bersifat duniawi seperti itu. Ah, oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang hubbud dunia, mencintai dunia, mengejar dunia sampai lalai dari akhirat, orang itu disebut hamba dunia, hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, sekarang hamba rupiah, hamba dolar, hamba euro, hamba yen, hamba mata uang apapun yang dia kejar. Disebut hamba, berarti orang itu menganggap dunia itu sebagai ilah. Itu maksiat, dan setiap kemaksiatan termasuk salah satu bentuk dari perbuatan syirik. Oleh karena itulah maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan setiap kemaksiatan berarti itu merupakan bentuk tidak tertunaikannya hak-hak tauhid. Tauhid memiliki hak. Apa hak tauhid yang harus ditunaikan? Hak tauhid yang harus ditunaikan adalah melaksanakan perintah yang ditauhidkan dan menjauhi larangan yang ditauhidkan. Siapa yang ditauhidkan? Allah. Ditauhidkan itu kan artinya diesakan dalam hal ibadah. Siapa yang diesakan? Allah. Yang kita esakan dengan tauhid kita. Nah, hak dari tauhid adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Melanggar larangan atau mengabaikan perintah berarti tidak melaksanakan hak-hak dari tauhid tersebut. Oleh karena itulah maka kita mengetahui keutamaan tauhid dari hadis yang barusan, sehingga Allah menyatakan seandainya seorang manusia membawa kesalahan sepenuh bumi, dia mendatangi Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan mendatangi orang tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, nampaknya sampai di sini saja dulu kajian kita sore hari ini, karena waktu yang membatasi kita, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 20 menitan gitu ya, lumayan untuk bertanya jawab. Silakan para hadirin, para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat telepon atau SMS, dan silakan akhi yang di Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadol.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan, dan selanjutnya Ustaz kita akan ajak para pendengar semua untuk bersoal jawab dengan antum dalam materi ini untuk memperdalam pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Nah, Ustaz, yang pertama kita akan angkat dari pendengar kita melalui telepon.
2: Silakan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Mau nanya.
1: Iya, silakan. Bapak.
2: Itu bagaimana orang yang selalu mendengarkan kemaksiatan secara itu. Jadi dia kalau diarahkan salah paham, dia salah pahaman gitu. Katanya hobi gitu misalnya. Bagaimana gitu Mas Nabi kira?
1: Muhammad, Bapak tolong diulang kembali.
2: Bagaimana menghadapi orang yang mendengarkan musik-musik begitu di radio. Jadi bagaimana menghadapinya gitu.
1: Oh iya. Iya gitu. Yeah, baik Pak. Terima kasih Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Pada Ustaz silakan Ustaz.
0: Iya, Bapak tadi yang bertanya bagaimana menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan penjelasan, penerangan, pengajian, termasuk dari Radio Roja ini karena fobi, karena anti. Iya, banyak cara yang bisa kita lakukan, Pak ya. Kalau memang karena fitnah yang begitu merajalela tentang pengajian, termasuk kajian yang disiarkan oleh Radio Roja, mendengar belum gitu ya apa isi kajiannya dan seterusnya, tapi dia sudah termakan oleh fitnahan tentang Radio Roja. Dikatakan Radio Roja itu keras, saklek, kemudian mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, mudah memusyrikan dan seterusnya. Itu karena isu, karena tidak mendengar. Kalau sudah mendengar pasti akan insya Allah atas hidayah Allah akan tahu sendiri bahwa ternyata kajian yang disiarkan oleh Radio Roja itu tidak seperti yang diisukan banyak orang. Kajian di Radio Roja itu lembut, ilmiah, bersumber pada Quran Sunnah menurut pemahaman para ulama as-salafus saleh, tidak pernah menyebut nama orang kecuali kalau orang itu orang yang memang masyhur diketahui oleh semua orang gitu ya, kesesatannya, penyimpangannya. Tidak pernah menyebut nama organisasi, nama pihak, nama kelompok, enggak. Kita hanya membicarakan perbuatan-perbuatan yang memang harus dibahas. Kalau itu keliru, kita bahas untuk dihindari. Kalau itu benar, kita bahas untuk dipegang teguh. Saya yakin seluruh ustadz yang mengisi di radio Roja ini enggak pernah menyebut nama orang, nama kelompok, nama organisasi, nama partai, nama-nama apapun, baik personal ataupun institusi atau lembaga. Enggak. Yang kita bicarakan hanyalah perbuatan, pengamalan dari apa yang banyak dilakukan oleh manusia. Kalau itu benar, kita bahas dengan dalil-dalilnya untuk dipegang teguh. Kalau itu salah, kita bahas dengan dalil-dalilnya untuk kita jauhi. Pasti akan seperti itu. Orang yang mendengarkannya akan terbuka hatinya. Nah sekarang masalahnya banyak orang yang tidak mau mendengar Roja, tapi mau mendengar isu fitnah tentang Roja tanpa tabayun, tanpa check and recheck, tanpa cek sama cross check. Nah kalau mendengar insya Allah akan berubah. Bagaimana cara kita menghadapinya? Taib, kalau memang sudah ada fobi anti dulu kepada Roja atau ustad-ustadnya, jangan disebut dulu Roja, jangan disebut dulu ustad-ustadnya. Kita kemukakan saja ya, argumentasi penjelasan yang Bapak dengar dari Radio Roja, sampaikan kepada dia tanpa mengatakan bahwa ini dari Radio Roja atau Ustad Roja. Dari mana sajalah, dari buku ini, buku itu, untuk memberikan dakwah kepada dia agar terbuka. Kalau sudah terbuka, kasih kaset, kasih CD. CD-nya CD Ustadz Roja, tapi jangan disebut ini Ustadz Roja. Dia nggak akan tahu lah. Nah, kasih yang lembut, yang ilmiah, yang tidak mengandung unsur celaan, yang kira-kira tidak membuat dia merasa tersinggung dengan pembahasan dari kaset dan ceramah CD tersebut. Nanti dia tertarik, insya Allah. Setelah tertarik, dengan sendirinya hidayah Allah turun dan nanti sikap dua insya dia akan berubah kepada Roja dan kepada kajian-kajian para ustaz yang mengisi di Roja. Barangkali begitu saja Pak ya, wallahu alam bisawab. Silakan Akhi Umar untuk melanjutkan.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan, dan kita akan angkat kembali dengan Bapak Rizky di Tebet. Silakan Bapak Rizky.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, tadi dijelaskan bahwa dosa besar itu juga sebetulnya termasuk syirik karena menurunkan hawa nafsu. Kalau begitu, dosa besar sepenuh bumi itu apa yang dimaksud dengan dosa besar sepenuh bumi itu, dosa yang mana Ustadz ya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizky, kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Iya, memang benar tadi dikatakan bahwa seluruh bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa, pada hakikatnya itu adalah salah satu di antara bentuk syirik. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya dia sudah menghambakan diri kepada hawa nafsu dan keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut sebagai salah satu di antara perbuatan syirik. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang setiap maksiat atau dosa-dosa besar termasuk bentuk syirik, lalu orang tadi datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu Allah mendatangi dia dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula asal tidak syirik, apa maknanya? Taib. Maknanya begini, Pak, bahwa benar bahwa maksiat-maksiat atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tadi itu sebenarnya termasuk syirik-syirik kecil. Adapun orang tadi dikatakan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maknanya adalah syirik besar. Karena kalau syirik besar terbawa mati, tidak akan diampuni berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya maksiat, dosa-dosa besar asal selain syirik diampuni oleh Allah. Walaupun dosa besar tadi termasuk salah satu jenis syirik kecil. Apakah semua orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin pasti diampuni? Kata Allah tidak. Liman yasha, bagi orang-orang tertentu. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan orang yang membawa perbuatan dosa-dosa besar selain syirik, mendatangi Allah dalam keadaan dia bertauhid, lalu Allah akan mendatangi dia dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula, itu tidak berlaku bagi semua orang mukmin, tidak berlaku bagi semua orang muslim yang berdosa. Tapi Allah membatasi liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan ini sering saya ungkap. Orang-orang tersebut, orang-orang yang bagaimana? Adalah orang-orang yang memiliki beberapa faktor penghapus dosa. Seperti contohnya umpama faktor-faktor penghapus dosa selain tobat ya, adalah tauhid tadi yang lurus, tauhid menghapuskan dosa. Dan dosa yang terhapus selaras dengan kadar tauhid yang dimiliki. Kalau tauhidnya kuat, lurus, mantap, maka itu akan menghapus dosa dengan kadar yang besar. Tapi kalau tauhidnya umpamanya lunak atau lemah atau dangkal, maka tauhid yang dangkal yang lemah tersebut akan menghapus dosa yang selaras dengan kedangkalan dan kelemahan dari tauhidnya. Nah, itu contohnya tauhid. Kedua, kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia lakukan menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ketiga, musibah-musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu juga menggugurkan dosa-dosa. Semakin banyak musibah yang dialami dan dia sabar dalam hal itu, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran karena musibah tersebut. Keempatnya, ada doa atau istighfar makhluk lain, baik para malaikat, manusia yang lain selain kita, termasuk binatang-binatang beristighfar bagi orang-orang tertentu. Itu juga menghapus dosa-dosa. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang akan memperoleh ampunan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dia. Adapun kalau orang mukmin memiliki dosa yang besar tetapi tauhidnya lemah, imannya lemah, karena kelemahan tauhid dan kelemahan imannya, kebaikan-kebaikannya sedikit, sangat sedikit, tidak sebanding dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Kemudian musibah umpama yang dia terima sedikit juga, dan ketika dia memperoleh musibah bukannya sabar tapi malah putus asa, dia lari ke pelarian yang bisa menambah dosa dan mempertebal kesalahannya. Pergi ke dukun, pergi ke dugem, pergi ke tempat-tempat maksiat yang bisa menghibur sesaat dan seterusnya. Itu bukan menghapus dosa, malah menambah dosanya. Terus dia tidak melakukan amalan atau aktivitas yang menyebabkan dia dimintakan ampun oleh para malaikat. Di antara aktivitas yang bisa menyebabkan orang itu diampuni oleh, dimintakan ampun oleh para malaikat, umpamanya mencari ilmu, mengajarkan ilmu, sahur ketika akan sahur, makmum, kalau sholat berada di shof yang terdepan, berada di shof sebelah kanan, buru-buru gitu berlomba untuk memperoleh shof yang terdepan, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu dimintakan ampun oleh para malaikat, bahkan oleh makhluk seluruh penghuni langit dan bumi. Nah, orang itu tidak memiliki amalan yang menyebabkan dia itu dimintakan ampun. Kebaikannya sedikit, musibahnya jarang. Sekali dapat musibah dia putus asa, aral, dan seterusnya. Sehingga dosa-dosanya utuh. Tauhidnya ada, tapi sangat lemah, sangat dangkal. Sehingga menghapus hanya sebagian dari apa? Sebagian dari dosanya, sedikit sekali. Sehingga pahalanya semuanya habis. Yang tersisa malah ada dosa yang banyak. Nah, orang yang seperti itu tidak akan terampuni. Karena apa? Karena kelemahan dan kedangkalan tauhid. Kelemahan dan kedangkalan tauhid itu menyebabkan sedikitnya dorongan untuk berbuat amal dan gedenya perbuatan untuk dorongan untuk berbuat maksiat dan dosa-dosa besar. Jadi memang dosa yang tadi diampuni itu dosa-dosa besar. Adapun penjelasan bahwa sebenarnya dosa besar itu termasuk salah satu jenis syirik, itu penjelasan sebagai tanbih, sebagai tanfir, sebagai tahdzir, agar kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang bukan syirik. Jadi maknanya seperti itu Pak, bahwa dosa-dosa besar yang tadi itu betul dosa-dosa besar yang berupa maksiat, pada hakikatnya itu adalah syirik, tapi syirik kecil, dan itu insya Allah bisa terhapus dengan beberapa aspek penghapus dosa. Adapun kalau dosa itu merupakan dosa syirik besar, maka terbawa mati tidak akan terampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir, Akhi Umar.
1: Nah, Ustaz, kita angkat dari pesan singkat di perjumpaan kita sore hari ini. Bagaimanakah perbedaan hadis kursi dengan hadis biasa dalam hal penyampaian dari Allah kepada Rasulullah SAW? Bukankah hadis biasa yang bukan hadis kursi juga datang dari Allah? Mohon Ustaz memberikan penjelasan, Ustaz, dari Ummu Aisyah di Bandung. Silakan, Ustaz.
0: Iya, Ummu Aisyah di Bandung menanyakan perbedaan hadis kursi dengan hadis nabawi. Bukankah hadis nabawi juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Benar bahwa semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm, Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah beliau itu berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua pembicaraan itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi itu pada hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau memang wahyu, apa bedanya dengan hadis kudsi? Bedanya ya, kalau hadis kudsi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara tertentu yang hanya menjadi rahasia atau diketahui oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, mungkin berupa ilham, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian maknanya beliau sampaikan kepada umat manusia, kepada kita sekalian, dan seterusnya. Adapun hadis nabawi, maka tidak langsung seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin atas bimbingan malaikat Jibril, baik malaikat Jibril itu umpamanya mengatakan demikian demikian demikian, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya, kepada para sahabatnya, atau dengan cara-cara lain yang berbeda dengan penyampaian hadis kudsi dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya kemudian dia atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini firman Allah, baik Quran atau hadis kursi, padahal sebenarnya itu ro'yunya sendiri. Itu tidak mungkin dilakukan oleh beliau dan tidak pernah dilakukan oleh beliau. Kenapa demikian? Karena seandainya Nabi mengatakan atau melakukan demikian, maka beliau akan terkena dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Haqqah mulai ayat 44 sampai sampai 48 Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad SAW, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, maka akan kami pegang dengan tangan kanan kami, kemudian kami putuskan urat lehernya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Ini ancaman dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata sejarah membuktikan Nabi SAW mati dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan Nabi itu tidak pernah mengkhianati Allah dengan mengatakan sesuatu dari dirinya lalu diaku-aku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ummu Aisyah dan para pendengar Radio Roja yang lainnya. Sampai di sini saja pertemuan kita sore hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang, melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
7: yang Maha Pencipta,
6: Maha Pengatur,
7: Maha Berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
7: disamakan dengan
6: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
9: Utang itu
8: yughfaru lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dhanbi
8: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan
10: utang. Ya

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja
3: lidzakirina wadzakirat
4: idha'atul qur'anil karim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: Bingkaian Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdhu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasulullah SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rezeki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rezeki seseorang. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kata Allah. Seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, sungguh Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rezeki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Lihat burung, tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar, usaha, takassub. Ketika berusaha, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rezeki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung enggak punya akal. Beda dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, jangan takut tidak mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang, tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum saya tutup, adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal itu yang terbaik buat kita. Ya. Karena begini. Karena berapa banyak ya rezeki yang dicari, rezeki harta maksud saya, yang dicari oleh orang kemudian dapat banyak. Yang awalnya orang tersebut dekat sama Allah, ibadah rajin, dekat sama pengajian, dekat sama agama, ya. Tetapi setelah mendapatkan rezeki, apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Allah, ya. Jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ya. Kemudian bermaksiat, karena rezeki ini bisa memudahkan orang bermaksiat. Kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majlis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rizki bukan hanya harta kekayaan semata. Rizki itu banyak sekali. Rizki ilmu, rizki sehat, ya, dan seterusnya. Rizki punya kawan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rizki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri Ahlu Sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang Ahlu Kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami, antara Zainab bintu yani Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina iyadz billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan." Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah, dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan." Kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur, yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya, wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashaj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Dayan Mutiara Nasihat.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa ihfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat "ah", jangan mengatakan kalimat "cis", jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, "Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Akhwan fiddin a'azakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah SWT, itu sholat pada waktunya, mengerjakan sholat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Anda bersyukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian summa ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan

itulah kebaikan buat dia, itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup, banyak anak yang durhaka pada orang tuanya, itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in, siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Ya, setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik, orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridallahi fi ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'al

0: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau saya seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Diperhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Diperhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbi ghafirli waliyudayya warhamu makama rabbayna saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamu makama rabbayna saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, yaitu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya tidak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin.
6: Kullu dhanbin illa dhanbi.
5: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min. Ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini.
5: Tergantung dari hutangnya.
6: Hatta yughda'an.
5: Sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
0: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasiha.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana Rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengi'lankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamualaikum. Maka ucapkanlah wa'alaika atau wa'alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika,
3: yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
4: Undayan Mutiara Nasihat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii' al-layl hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: مَجْنُون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

0: yu'minun.
1: Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: فأبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern. Karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama mengatakan, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum warimahukum liya'lama wahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan, ya, binatang buruan saat ihram haji umrah, yang itu dilarang bagi para jemaah haji umrah, tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata. Tujuannya apa? Liya'lama wahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Maka walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk ngaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah ya yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu. Tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang ya membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara adab rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial. Ya, lalai karena kita berlebih-lebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisul badhi. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya mungkin yang kita cela tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukannya. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan, adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 mitfa', 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya ya dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas. Ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang, ya, seseorang menggunakan ayat-ayat Quran, ya, sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar, ya, yang bukan berupa lagu dan musik. dan bukan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, indar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الْفَجْرَ.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnah. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam bab muamalah bersama Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dalam bab waris kita akan lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya sudah kita mulai. Masih dalam pembahasan perhitungan waris, bagi para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja yang ingin bertanya, kami persilakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk pembahasan waris atau pertanyaan waris, mohon disampaikan secara rinci dan juga nama tahun wafat sehingga bisa lebih memudahkan Ustaz dalam memberikan solusi dan jawaban. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mubarak. Akhwani wa akhwati fillah, kita masih dalam membahas bab waris dari Muhammad Maliyah dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan asal masalah atau penyebut dari pecahan agar bisa dibagi kepada semua anggota waris. Sekarang kita akan membahas bila bilangan bagian dari salah satu ahli golongan ahli waris jumlahnya mereka tidak sesuai. Namanya bagiannya adalah 2/6. Jumlah mereka ada 3. 2 dibagi 3 ada pecahan, ya. Maka bagaimana menyamakan penyebutnya agar bisa dibagi rata semuanya? Ini yang akan kita bahas. Dikenal dengan pembahasan tasfilul mastasfihu al-masail. Fadhal.
0: Nah, bismillah. Qal mu'allif rahmahullahu ta'ala bab tashih masail. Idhan kasara sahma fariqi alaihim darabta adadahum. Ya. Darabta adadahum. Am sahih. Fi hal mubayanah. Yaitu jika saham sekelompok zufar terbagi kepada beberapa orang, saham tersebut dikalikan dengan jumlah mereka. Fi hal mubayanah. Au wafqahu wa in wafaqa sahamihim fi asli masalatihim awaliha, atau dilakukan taufik, itu kompromi, jika di antara saham-saham mereka terdapat muwafaqah aw awaliha atau diawalkan, ya, in alat aw naqsiha in naqasat, atau dikurangi apabila jumlahnya kurang. Summa yasir li kulli wahidin minhum mislu ma kana li jami'ihim. Kemudian masing-masing individu dalam kelompok zufara tersebut memperoleh bagian yang sama atau sesuai besarnya. Awafakahu misli dalika, seperti contohnya zauj, yaitu suami, wa ibu, yaitu seorang yang mau wafat meninggalkan suami, kemudian ibu, wa salasatu ikhwah asyqa, kemudian 3 saudara kandung. Asluha min sittah, di mana pokok permasalahannya itu 6. Bizauj wa nisfu salasa. Kemudian untuk suami mendapat bagian setengah, kemudian 1/6, dan sisanya untuk ikhwah ithnani la tanqasimu alaihim. Nah, tidak terbagi atas mereka semua. Fabayyana nasibuhum wa adadihim mubayyana. Maka mubayyana itu nilai atau angka asal masalah mereka. Haitsu la yanqasimu alaihim bil kasr, di mana tidak terbagi kecuali ada pecahan. Walaysa bain itsnaini wa salasa tawafuq fi nisfi awwalihi. Dan di mana dua dengan tiga tidak ada kesesuaian angka. Walaysa mutamatsilain. Demikian juga kedua tidak mutamatsil. Fa yadribu 'adada ru'usihim fi asli mas'alah. Di mana nilai atau angka pokoknya dikalikan pada asal masalah sehingga keluar nilainya menjadi 18. Maka bagian suami yaitu salah satu betis A fi salah satu betis A 3/9 sana. Salah satu betis A. Wal um wahid fi salasa bi salasa wal ikhwa isnani fi salasa. Itu bisita likulli wahidin isnani. Masing-masing mendapatkan dua, famakana li jamil ikhwa wa huwa isnan sara likulli wahidin minhum. Wa in kan ikhwa arba'a wa faqa 'adaduhum isahimihim bin nisfi fa yu'khadhu nisfu 'adadihim. Wa huwa isnan fa yadribu fi asl mas'alah yukhriju 12. Wa inna al-qismati tadribu nasibu kulli wahidin min asl mas'alah fi isnaini li'annahu wifqa 'adadihim wa huwa juz'us sahmi fama kharaja fa huwa nasibuhu min masahi min musahil mas'alati. Nah.
1: Ini alat bantunya enggak bisa beroperasi.
0: Bisa di bantu ya. Nah, kita bisa lihat kembali terkait dengan penjelasan yang disebutkan di dalam penjelasan syarahnya. Ada penjelasan di mana kasus yang disebutkan di sini ada ikhwah, yaitu zauj, seorang yang wafat meninggalkan suami, lalu kemudian meninggalkan seorang ibu, kemudian saudara kandung, ya ikhwah asyqa, yaitu tiga saudara kandung.

Walaysa mutamatsilain walaysa bainal itsnaini wa salasat tawaffuq fi nisfi. Di mana bilangan yang disebutkan pada bagian bawahnya yaitu 2 dan 3, tidak 3 ya. Bainal itsnaini wa salasat tawaffuq fi nisfi. Ya. Tidak ada tawaffuq yaitu kompromi dalam bilangan setengah dan selainnya. Tidak juga keduanya mutamatsilain. Maka dikalikan pokok daripada saham mereka pada asal masalah sehingga menjadi nilainya 18. Dari nilai ini untuk suami 3, lalu kemudian untuk ibu 3, dan demikian juga untuk ikhwah isnani fi salasa bi sittah, yaitu nilainya menjadi 9 dan masing-masing mendapatkan 2 bagian ya bagi seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Wa huwa isnani sara li kulli wahidin minhum, di mana masing-masing kemudian mendapatkan bagian 2. Naam. Wa ikhwa isnani fi salasa bi sitta li kulli wahidin isnan fa makana li jami' ikhwa wa huwa isnani sara li kulli wahidin minhum wa in kana al ikhwa arba'at wa faqa adadihim li sahimihim bi nisfi. Apabila saudara kandung berjumlah 4, maka nilai bagian mereka yaitu sesuai dengan sahamnya mendapatkan setengah. Fa yu'khadhu nisfu 'adadihim wa huwa itsnan, maka masing-masing mendapatkan bagian atau mengambil bagian dari setengah yaitu 2, lalu kemudian dikalikan pada pokok permasalahan sehingga nilainya menjadi 12. Pada pembagian harta waris kepada masing-masing ahli waris, maka dikalikan pada bagian yang telah ditetapkan masing-masing kepada pokok permasalahannya dengan dikalikan 2, sehingga adanya kompromi dengan bilangan mereka dan bagian saham mereka mendapatkan jumlah yang sesuai. Fama kharaja ya fahuwa nasibuhu min masahil masalah, dan ini menjadi satu bagian dari tashih masalah yang bisa dilakukan pada kasus ini. Baik. Wa in kasarta 'ala fariqaini fa akthar wa fa kanat mumatsalah mumatsalah. Naam. Adapun di antara ya keduanya adanya mumatsalah baina 'adadayil fariqaini ajza'aka ahaduhuma fa tadribuhu fi asl mas'alah fa kharaja musahhiha. Misaluhu salasatu ikhwa i'ab wa salasatu ikhwa di'um fa asluha min salasa lil ikhwati li'um sulus wahid wa li ikhwati li'ab al-baqi ithnani wa adad al-fariqaini mutamathil fa yadribu ahaduhuma fi asli mas'ala salasa yakhruju tis'ah wa huwa musahhil mas'ala summa ya'mal kama amila fil mas'alati sabiqah. Nah.

Baik, ikhwah fillah azakumullah, pemirsa Roja, kita akan jeda saat dalam pembahasan ini dan insya Allah kita akan kembali setelah kita hadirkan beberapa jeda untuk pembahasan dari syarah poin yang kemudian menjadi pembahasan dari tasrih masalah. Tetap bersama kami di pembahasan bab muamalah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi, hafizahullahu taala. Barakallahu fikum.

0: أَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali bersama kami dalam pembahasan dan kajian ilmiah bab muamalah dari kitab syarah Umdul Fiqih, pembahasan syarah khusus bab waris. Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali dan kita simak penjelasan dan syarah dari Ustaz berkaitan dengan bab tashih masail. Dan kembali kami persilahkan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita akan menjelaskan tashihul masail secara garis besarnya dikatakan oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Apabila seperti yang kita jelaskan di awal, yaitu jumlah bagian hak waris dengan jumlah orang tidak berkesesuaian. Bisa jadi angkanya sama sekali tidak bisa dibagi satu dengan lainnya, maka dikalikan. Bisa jadi bisa diambilkan KPK-nya yang terkecil diambilkan. Bisa jadi masuk dari yang kecil ke yang besar, diambil yang besar saja. Di sini Syekh Abdul Menjibri memberikan contoh, bila seseorang wafat, ahli warisnya adalah, tolong dibantu, suami.
3: Zawj, suami, kemudian om.
2: Tampilkan di layar. Ibu
1: dan tiga ikhwah asyqa,
2: tiga saudara
1: kandung.
2: Nah. Ya, maka ini kita lihat bagian hak masing-masing. Suami karena tidak ada anak dapat setengah. Ibu karena ada saudara menjadi seperenam. Tiga saudara kandung mengambil sisa. Maka kita dua dengan enam adalah bisa masuk ke enam, enam. Pembaginya enam, enam dibagi dua sama dengan tiga, kali satu tiga. Enam dibagi enam, satu. Sisa adalah dua. Ya, habis. Ini 3, 3, 2, 3, 1, 2, 6, 6 per 6 habis. Cuma sekarang kita lihat di sini saudara laki-lakinya 3. Haknya dia 2 per 6. Berarti 2 akan dibagikan kepada 3. Maka ada pecahan. Caranya bagaimana? Ini namakan dengan tashihul masail. Maka kata Syekh Mujibrin, asluha min sittah. Pembaginya adalah 6. Lizawji an-nisfu thalathah. Untuk suami dapat setengah, yaitu 3, 3 per 6. Walil ummi sudusu wahidun. Ibu dapat 1 per 6, yaitu 1 terdiri sini, 1 per 6. Walayabqa lil-ikhwa itsnani. Untuk saudara kandung 2, yaitu sisa. Ini tidak terbagikan kepada tiga orang jumlahnya, dua bagi tiga. Maka fabaina nasibihim wa adadihim mubayana, antara bagian mereka dari 2/6 dengan jumlah mereka, ini namakan dengan dalam istilah bahasa Arabnya mubayana, yaitu tidak terbagi, tidak bisa dibagikan. Maka haisura yang qasimu alaihim bila kasar, tidak bisa dibagikan, tapi kecuali ada pecahan. Apa yang dilakukan agar gampang untuk membaginya? Dan juga antara 2 dengan 3 tidak tawafuk, tidak ada KPK-nya. Baik setengah dan seterusnya. Dan juga dia tidak sama, tidak masuk. Maka apa yang dilakukan? Fayudrobu adadu ru'usihim. Ini jumlah orangnya, di sini 3 ini. Jumlah 3 ini dikali dengan asal masalah. Asal masalahnya adalah 6. Berapa hasilnya?
3: 18.
2: Dapatnya hasilnya adalah 18. Bizauji salasa fi salasa tis'ah. Kan suami dapat tiga. Ini tiga akan dikalikan ke sini. Tiga dikali tiga menjadi sembilan. Ulil ummi wahidun fi salasa fi salasa. Ibu satu, tiga kali satu menjadi tiga. Ulil ikhwa isnani fi salasa fi sita. Ikulli wahidin isnani. Maka untuk saudara kandung, dua kali tiga, enam. Tapi langsung saja dua ini kita bagikan dua, dua, dua. Sehingga kita sekarang bisa membagi harta warisan dengan tanpa ada pecahan. Seperti itu. Suci tadi keluar nufah makan jamil ikhwah wa isnani salam kila wahad ikhwah al-ma'am fa wafaq wa ala lulun isya amin. Jika jumlah saudara di sini empat, kata Syekh bin Jibril, ya kasusnya di sini jumlah saudara empat, suami, ibu, kemudian empat saudara kandung. Seperti apa cara bagiannya? Suami setengah, ibu seperenam, empat saudara kandung sisa. Maka pembaginya juga enam, asal masalah nama syaratnya. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. Sisa 2. Sekarang yang akan masalah, 2 akan dibagi 4. Wa faqa adaduhum misaman bidnis. 2 dengan 4 ini ada tawafuk, sama dibagi setengah. 2 bagi setengah 1 bisa dibagi 4. Bisa tawafuk jadi 4, 4 jadi 2 begitu. Fayukhadu nisfi adadihim wa huwa isnani. Diambil 2 ini, 4 ini setengahnya itu 2. 2 cukup, cukup diambil 2 saja. Fayudrabu fi aslul mas'alah. 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Wa inda al-qisma tudrabu nasibu kulli wahidin minhuma asmat anna wafaq alayhi wa huwa juz'u sahm fa ma kharaja fa nasibu min sa'il mas'alah. Ya, 2 nanti disamakan, 2 kali 3 6, 2 ke 1 2, kemudian di masing-masing di sini dapat 2, maaf 1 1 1 satu. Ya, bisa jadi sesuai. Kalau sesuai, umpamanya saudara kandungnya 2, ya udah langsung aja tadi 6 2 2, enggak terlalu, tidak perlu harus di tasheh. Kemudian wa in kasarat ala fariqaini fa akthar wa kanat mutamathilatan baina adadil fariqaini izaka ahaduha fadribuhu fi aslil mas'alah. Bila pecahan untuk dua bagian itu lebih dan sama, namun cukup lakukan salah satunya. Ya, kita

0: kita asal masalahnya tiga. Sebelum asal masalah kita jelaskan, saudara saya mendapatkan sisa, saudara seibu mendapatkan sepertiga, kata Allah. Ini mereka sisa. Maka yang dijadikan sebagai asal masalah atau pembaginya adalah tiga. Tiga di sini satu, sisanya adalah dua. Dua dibagi tiga ada pecahan. Satu dibagi tiga ada pecahan juga. Kalau tadi satu kelompok saja tadi, sekarang dua kelompok. Maka apa yang harus dilakukan? Wa'adadu fariqaini mutanasil. Jumlah di sini sama-sama tiga, sama-sama tiga. Fa'idrabu ahaduhuma fi aslul mas'alati salasa. Baginya tiga. Langsung saja tiga ini, ambil salah satunya saja cukup. Dikali tiga, sama dengan sembilan. Ya. Sembilan, karena tiga orang, dua. Pembagi angkanya langsung dibagikan langsung satu. Ya, selesai. Poin selanjutnya, wa in kana a'dadu fariqaini aw akthar alladhina lam tanqasim sibatun mutanasiba ay mutadakhila بأين ينتسب أحدهما إلى الآخر بجزء غير مقرر من أجزائه كنصفه وثلثه وثمنه ونحو ذلك فالأصغر منها يدخل في الأكبر أجزاك أكثرها. Kalau angka ini bersamaan, maka satu masuk ke angka yang terbesar. Itulah, jadi umpamanya ada dua kasusnya, dua nenek. Dua orang nenek. Dua, gimana itu nenek dua? Nenek dari ayah, nenek dari ibu. Nenek dua. Empat saudara seayah.
1: Wa ikhwah khamsa.
0: Wa ini syekh.
1: Jadatain wa ikhwah al-baqi. Ayah, arba'a ikhwah sahih.
0: Sahih. Empat.
1: Saudara la seayah.
0: Saudara.
1: Laki-laki seayah.
0: Seayah. Siapa lagi?
1: Halas.
0: Ya. Maka untuk dua nenek dapat seperenam. Dua saudara saya mengambil sisa asabah. Sisanya. Maka enam ini dijadikan asal masalah. Maaf. Asal masalahnya enam. Satu, sisanya lima. Satu, sisa asalnya lima. Nenek satu, lima. Dan antara dua dan empat tanasub. Nenek dua, baik dua orang, saudara empat. Ini tanasub. Berkesesuaian. Fal-isnani nisful arba'ah. Dua ini setengah dari empat. Fatu trabul arba'ah fi asril mas'ala sitta. Yang diambil yang terbesarnya. Yaitu

Tikul Abbas, wahuwa masal asbala, masalah. Ya, inilah pembaginya. 4 kali 6 di sini berarti 24. 4 ini dikali 4. 4. Kemudian 5 langsung

0: 5. Empat dibagi dua, masing-masing dapat dua. Dapat dua dengan dua. Cukup kali satu entah bayanan. InsyaAllah kita lanjutkan.
1: Jazakallah khairan. Demikian pemirsa, sejumlah penjelasan berkaitan dengan tasawuf masail, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah sahabat Rojo yang ingin memperdalam pembahasan berkaitan dengan perhitungan waris supaya bisa lebih tercerahkan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita akan coba untuk mengangkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silahkan di 0218236543. Baik, 6, sudah ada yang masuk. Kita angkat, halo. Baik, silakan di 0218236543, dan kami angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan chat WhatsApp sambil menunggu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Harta waris yang berupa barang berharga atau bernilai dan jumlahnya cukup banyak, bagaimanakah cara pembagiannya? Dan bagaimanakah estimasi nilai harga yang pas atau yang sesuai di dalam memberikan hak masing-masing ahli waris sehingga tidak ada yang terzalimi? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
0: Bila harta waris berbentuk adalah barang, bagaimana cara pembagiannya? Ya, maka barang itu, rumah umpamanya, kebun, menjadi milik sesuai dengan bagian waris masing-masing. Seperti tadi dibagi 6, ada yang 1/6, 2/6, kemudian ada yang 3/6. Maka harta itu milik 1/6, bagian 1/6, 2/6, dan 3/6. Bila disewakan, hasil sewanya dibagi 6. Bila salah satu memakai, ya dia hanya memakai, mengambil haknya yang 1/6, 2/6, atau 3/6. Ada prosesnya, dia minta izin atau dia sewa. Ya. Bila dijual, ya umpamanya yang 2/6 ingin, alhamdulillah ada rezeki, ingin membeli saham 1/6 dan 3/6. Ya. Tentu harganya harga pasar yang disepakati. Tanyakanlah ke para penilai, tim penilai. Tanya ke orang-orang berapa harga pasaran di situ, tanah per meter atau rumah itu berapa harganya. Bila sudah mendapatkan harganya, kemudian disepakati, kamu mau jual, saya mau belinya sekian, cukup beraninya. Umpamanya kata tim penilai ini harganya 700 juta tanah dan rumah ini. Kata saudara yang punya 2/6 atau 600, kata dia, saya maunya 600 saja dah, biar yang 1/6 saya bayar 100 juta, yang 3/6 saya bayar 300 juta, ini sekarang kita balik namakan menjadi milik saya. Ya. Wabillahi taufik.
1: Cukup. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja. Kita angkat kembali ke pertanyaan via telepon yang sudah masuk di 0218236543. Baik, halo. Silakan akhi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Silakan akhi.
2: Bapak Ahmad.
1: Bapak Ahmad, mohon maaf dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Dimatikan dulu, Bapak.
2: Ya.
1: Baik. Pak Ahmad, ya. Di mana?
2: Di Pak Aman di Depok, Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ini Ustaz, saya punya saudara kan, punya adik sudah meninggal.
1: Nah,
2: dia ada warisan ruko dan rumah. Dia itu tidak punya anak. Jadi itu bagaimana secara untuk warisan itu, kalau begitu caranya Ustaz?
0: Iya.
2: Ya, begitu aja Ustaz.
0: Jangan ditutup. Waalaikumsalam. Jangan ditutup, Pak Ahmad. Halo.
2: Halo.
0: Ya, jangan ditutup. Saudara Anda wafat, ya. Namanya siapa saudara Anda yang wafat ini?
2: Iya.
3: Namanya siapa, Bapak? Nama adiknya siapa?
2: Namanya Mahrudin.
0: Mahrudin wafat. Pada saat Mahrudin wafat, ayah ibunya masih hidupkah?
2: Ya, adik masih hidup.
0: Ayah ibu Mahrudin masih hidup.
2: Masih.
0: Siapa? Masih.
2: Ayah saya sudah meninggal dua-duanya, Ustaz.
0: Sudah meninggal dua-duanya sebelum Mahrudin ini wafat.
2: Ya. Iya.
0: Istrinya ada masih hidup.
2: Saya punya saudara yang masih ada, tinggal empat.
0: Sebentar, yang meninggal ini, Anda kan masih hidup. Saudara yang meninggal ini namanya siapa? Mahrudin atau Ahmad?
2: Halo, Ustaz?
1: Iya, Bapak. Yang meninggal namanya siapa, Bapak? Bisa dengar dengan jelas, Bapak. Yang meninggal siapa
2: namanya? Oh, namanya Mahrudin.
1: Mahrudin, taib. Mahrudin yang wafat tahun berapa, Pak, wafatnya?
2: Ya, baru setahun yang lalu.
1: Baik, dengarkan pertanyaan Ustaz ya, Pak. Silakan, Ustaz.
0: Pada saat Mahrudin wafat, ya, istrinya masih ada atau sudah cerai?
2: Masih. Ya, masih.
0: Berarti ahli warisnya istri dapat. Dia tidak punya anak laki, tidak punya anak perempuan.
2: Tidak punya anak, tapi ada anak angkat.
0: Nah, angkat enggak dapat waris. Bukan anaknya dia. Ayah ibunya masih hidup. Pak. Ayah ibu dari Mahrudin masih hidup pada saat dia wafat.
2: Sudah wafat.
0: Kapan ayah ibu Mahrudin wafat?
2: Saudara saya.
0: Kapan ayah ibu Mahrudin? Ayah ibu Mahrudin
2: masih empat.
1: Ayah Bapak, ayah ibu Mahrudin kapan wafatnya, Bapak? Ayah ibu Mahrudin
2: sudah lama wafat sudah.
1: Baik.
0: Ya, sudah lama sudah. Saudara saudari sekandung Mahrudin berapa orang yang masih hidup?
2: Empat orang sudah.
0: Hidup pada saat dia wafat.
2: Ya.
0: Berapa laki berapa perempuan?
2: Perempuan satu, Ustaz.
0: Laki berapa?
2: Laki tiga.
0: Ya. Kita akan bagikan insyaallah.
1: Disimak, Bapak.
0: Istri karena tidak punya anak mendapatkan 1/4. Saudara-saudari mendapatkan sisa. Maka pembaginya adalah penyebutnya adalah 4. Asal masalahnya 4 dibagi 4 sama kali 1, 1. 4 kurang 1, ya. 3. 3 ini akan dibagikan saudara 2 bagian. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 3 dengan 7 ini kita jelaskan tadi tidak terbagi, mubayana. Maka apa yang dilakukan, 7 ini dikalikan dengan 4 sama dengan 28. 7 dikalikan dengan 1 sama dengan 7. Masing-masing ini saudara dapatkan 2, berarti 3 ke 2, 6. 6. 6. Saudari adalah 1, 3. 10, 6, 18, 28. Jelas? Pak Ahmad yang bertanya.
1: Cukup ya, Ustaz. Cukup ya, siapa Pak Ahmad?
0: Semua hartanya dibagi 28, istrinya dapat 7/28. Saudaranya, yaitu Anda yang bertanya, diantaranya dapat 6/28. Saudarinya dapat 3/28.
1: Cukup jelas, Pak. Jazakallah khair. Semoga nanti bisa disampaikan kepada keluarga dan bisa dilihat nilai perhitungan warisnya. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Bapak Ahmad di Depok, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang lain. Di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan akhi. Sudah masuk kembali. Baik, terputus kita.
3: Halo.
1: Ya, assalamualaikum,
3: halo.
1: Ibu.
3: Halo.
1: Ya, halo.